0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono.

0: Aku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7, lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini dan mereka berjalan

0: ada yang dari kawasan Rodo dan sisa di kota Mekah. Mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi. Kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah. Dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
2: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa rutin kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita diskusi.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu. Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
5: Dengan semangat waktu itu penuh
6: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
5: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
6: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
7: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
6: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
5: Itulah tadi yang telah
6: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi cuaca.
1: Dengar kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, kecuali berawan di wilayah Makassar, Takalar, Parepare, dan Kepulauan Selayar. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Bone, dan Majo. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Udara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro Satrari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan menemani ruang dengar Anda, kami juga masih akan menyuguhkan sejumlah informasi terbaik di kebersamaan kita hari ini, Kamis 28 Mei 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebongkahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert M. Vedu Matubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M. Vedu Matubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan mulai proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama dengan Pro RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita saat ini, hari Kamis 28 Mei 2026, pendengar, kami akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda semua terkait seperti apa keikhlasan berkorban di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tak lupa juga atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan karyawati LPP RRI Makassar mengucapkan selamat berhari raya kurban 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami ingin hadirkan informasi untuk Anda terkait semangat kurban warga Maros Regency yang meningkat di tengah lesunya ekonomi. Hadir informasinya bersama reporter Kristianto.
1: Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, semangat berkurban warga perumahan Maros Regency Kabupaten Maros justru meningkat pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Masjid Ar-Rahim Maros Regency mencatat sebanyak 25 ekor sapi dikurbankan tahun ini, meningkat signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 13 ekor sapi. Dewan Pembina Masjid Ar-Rahim Maros Regency, Andi Muhammad Irfan AB menyebut, peningkatan tersebut menjadi bukti kuatnya rasa kebersamaan dan keikhlasan warga dalam menjalankan ibadah kurban.
2: Itu menyembelih 25 ekor sapi. Ada peningkatan dari tahun lalu yang jumlahnya 13 ekor, sekarang menjadi 25 ekor. Nah, yang unik ini karena tahun lalu atau tahun ini kita berada dalam kondisi ekonomi yang begitu suram ya. Daya beli masyarakat mengalami penurunan, ekonomi dunia mengalami pelemahan. Justru dalam kondisi seperti itu jumlah hewan kurban meningkat di masjid ini. Nah, mudah-mudahan ini membuktikan bahwa ini tanda bahwa

0: Bahwa warga Regensi Kabupaten Maros punya kekompakan, kebersamaan, punya nawaitu yang ikhlas sehingga sesulit apapun keadaan bisa meringankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama.
1: Ya, seorang warga Mas Naini mengaku bersyukur bisa kembali ikut berkurban bersama warga lainnya dan berharap Idul Adha semakin mempererat silaturahmi antar warga.
2: Perumahan Maros Regensi di sini Masjid Ar-Rahim Regensi. Memang alhamdulillah kalau melihat antusias para warga itu lebih semangat dari tahun sebelumnya, Pak. Karena tahun sebelumnya itu ada 16 ekor sapi dan alhamdulillah di tahun ini lebih semangat lagi, total sebanyak 25 ekor sapi.
1: Sementara itu Ketua Panitia Kurban Masjid Ar-Rahim Maros Regensi Amiruddin mengatakan tingginya partisipasi masyarakat tidak lepas dari budaya gotong royong yang terus dijaga warga perumahan.
3: 50 sekian kelompok, alhamdulillah sangat tinggi sekali dan kami kenapa masyarakat ini sangat tertarik karena kami berencana bahwa seluruh warga Maros Regensi sehingga para warga itu senantiasa berbondong-bondong untuk menjadi penyelenggara daripada kurban di Maros Regensi.
1: Idul Adha di Maros Regensi tahun ini menjadi gambaran bahwa nilai kebersamaan dan kepedulian sosial tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu tadi pendengar informasi terkait di tengah kondisi ekonomi yang melanda. Namun semangat berkurban warga ini tetap meningkat ya pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini. Dan memang harapan di momen perayaan Idul Adha semakin mempererat tali silaturahmi antar warga dan berharap di tahun berikutnya maka para masyarakat juga bisa akan lebih ikut ambil bagian begitu. Dan momentum Idul Adha ini menjadi gambaran bahwa nilai kebersamaan dan kepedulian sosial tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi masyarakat.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Opa,
4: yeay.
3: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
4: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
3: Tidak sabar mak menunggu pak.
4: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
3: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
4: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
3: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
4: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci. Mau ki?
3: Tidak mau jasai pak deh.

0: Pendengar melengkapi terus kebersamaan kita di Makassar pagi ini. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti wawancara Serotan Berita bersama dengan Ustadz Arifuddin Lewa terkait keikhlasan dalam berkurban yang perlu ditanamkan sejak dini bersama rekan kami Rahmadani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha Pak Ustaz.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga penuh berkah semua.
1: Baik. Ya. Nah, ini kita kan berbicara mengenai kurban Pak Ustaz. Nah, ya. Ini saya perbaharui dulu pertanyaan. Mengapa kurban dapat melatih rasa ikhlas dan peduli kepada sesama Pak Ustaz?
2: Jadi pertama kita mulai dulu dengan sejarah kurbannya itu sendiri.
1: Ya.
2: Kurban itu kan berasal dari satu ungkapan bahasa yang dikeluarkan oleh seorang nabi dan rasul, yaitu Ibrahim alaihissalam. Di mana kala itu Nabi Ibrahim memang tidak pernah bersedekah sebanyak 100 ekor unta, bahkan 1000 ekor kambing.
1: Yeah.
2: Maka seluruh masyarakatnya kala itu mulai memuji Ibrahim. Maklum, manusia biasa.
1: Yeah.
2: Manusia biasa kalau dipuji semakin meletus. Sampai-sampai terucap keluar dari lidahnya Nabi Ibrahim, jangankan hewan, sekiranya ada anakku juga kusembli.
1: Baik.
2: Nah, ini yang disentuh oleh malaikat. Malaikat menyampaikan di hadapan Allah, ya Tuhan, Ibrahim berkata seperti ini karena Nabi Ibrahim berpikir tidak mungkin istrinya hamil di usia 73 tahun.
1: Baik.
2: Nah, berangsur-angsur Nabi Ibrahim lupa, maka lahirlah Ismail. Itu pun mereka sudah lupa. Nanti dengan satu mimpi disinilah dilihat yang namanya keikhlasan. Mimpi seorang nabi dan rasul itu adalah wahyu. Mimpi dari seorang pesuruh Allah itu adalah perintah. Sehingga 3 malam berturut-turut mimpi ini dialami oleh Nabi Ibrahim, sehingga dalam Al-Quran itu termasuk dengan kalimat yang sangat indah. Begitu dia panggil anaknya dengan kalimat, ya bunayya, ini arafil manam, wahai anakku, tadi malam itu kuliah kok mimpi nak. Ibrahim kala itu berucap, Ismail bukannya mengelak, malah dia menyambung dengan kalimat, ya abatif al, wahai ayahku, jikalau itu memang perintahnya Allah, maka laksanakan. Saat aja ini insya Allah minas sabirin, karena pasti kau dapat menjadi anak yang sabar. Disinilah keikhlasan dua sosok manusia, dari seorang ayah dan seorang anak pada saat penyembelihan. Ini ikhlas, rela, mau karena perintah Allah yang hanya melalui 3 malam berturut-turut lewat mimpi. Nah, apa hikmah semua yang bisa dipetik di sini? Keikhlasan pertama, maukah seorang ayah membunuh anaknya? Pasti tidak.
1: Yeah.
2: Maukah seorang anak dibunuh oleh ayahnya? Juga pasti jawabannya tidak. Tapi karena ada keikhlasan antara ayah dan anak, maka terjadilah penyembelihan hewan kurban ini. Jadi keikhlasan di sini sama dengan kita istilahkan kerelaan di dalam mengeluarkan harta untuk kita bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima.
1: Nah, jadi apa perbedaan antara kurban dan sedekah biasa, Pak Ustaz?
2: Kurban ini perbedaannya karena kurban itu kan punya waktu tertentu. Sekali setahun, yaumal hajj, wa yaumal aidil kurban, wa yaumal aidil adha. Nanti dia di akhir, di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sedekah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Sedekah itu keikhlasan juga yang keluar. Contoh misalnya, kamu dipuji sama orang. Aduh ibu cantiknya liontinnya.
1: Yeah.
2: Ikhlas gak memberikan itu liontin kepada orang? Padahal itu tidak membuka pintu keikhlasan. Atau tiba-tiba dia lihat, ibu menggunakan tas yang bermerek. Anggaplah LV misalnya, yang harganya puluhan juta. Tiba-tiba ibu ditanjung, aduh ibu cakepnya itu tasnya, boleh gak aku pinjam? Gak usah, ambil aja. Itu keikhlasan. Tapi kan tidak akan mungkin kita dapati orang seperti ini. kecuali dengan kerelaan keimanan kita kepada Allah, karena Allah pasti membalasnya 7 kali lipat yang setiap lipatannya itu berlipat 100 nilai pahala. Baik. Itu perbedaan antara sedekah dengan idul kurban.
1: Baik, nah terakhir Pak Ustaz, apa manfaat untuk kita menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam semangat berkurban sejak dini Pak Ustaz?
2: Jadi manfaat pertama itu yang bisa kita raih adalah memberikan keikhlasan kejiwaan kita kepada Allah, apatah lagi di dalam berkorban seperti ini. Jadi sangat besar manfaatnya yang kita akan rasakan ketika kita menyembelih hewan, lalu kita tatap hewan itu bagaimana sekiranya kalau hal terjadi ini betul yang dipotong adalah anak-anak, maka apa yang harus kita perbuat. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya bersama dengan RRI. Minal aidin wal faizin, mohon maaf.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

0: Itu tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, berbicara seputar keikhlasan dalam berkorban yang perlu ditanamkan sejak dini tadi, bersama dengan Ustadz Arifuddin Lewa yang sudah dipandu oleh rekan kami Rahmadani. Kami pun juga ya ingin mengajak Anda mengikuti informasi terkait seperti apa merawat keikhlasan dan meneguhkan pengorbanan lewat komentar yang akan melengkapi kebersamaan kita saat ini bersama rekan kami Alfianus Baka.
1: Selamat pagi pendengar. Gema takbir kembali mengetuk pintu hati kita yang menandai datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebuah momentum yang saban tahun kita peringati, namun anehnya selalu menyisahkan ruang bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar paham arti sebuah pengorbanan? Di tengah dinamika zaman yang kian bergegas, di mana segala sesuatu sering kali kita ukur dengan transaksional, apa yang kita beri harus menghasilkan apa yang saya dapat. Idul Adha hadir sebagai interupsi moral yang tajam, yang membawa kita kembali pada kisah klasik namun abadi tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, sebuah drama kemanusiaan tertinggi tentang kepatuhan, keikhlasan, dan penyerahan diri tanpa syarat. Esensi kurban bukan sekadar ritual menyembeli hewan ternak, membagikan dagingnya, lalu selesai. Ini mendidik kita untuk melihat apa yang ada di balik permukaan. Di balik ritual itu ada pesan radikal tentang menyembeli egoisme pribadi, keserakahan, dan ambisi buta yang seringkali mengorbankan orang lain. Ikhlas, satu kata yang mudah diucapkan, namun teramat berat dalam timbangan amal. Ikhlas dalam konteks hari ini adalah kerelaan untuk melepaskan sebagian dari apa yang kita cintai demi kemaslahatan yang lebih besar. Bagi seorang pemimpin, itu berarti mengorbankan kepentingan kelompok demi kesejahteraan rakyat. Bagi kita, warga biasa, itu bisa berarti mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi untuk membantu sesama yang sedang kesusahan. Di tahun 1447 Hijriah ini, bangsa kita masih terus berjuang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan masih menganga dan ujian kebersamaan seringkali diuji oleh polarisasi. Disinilah nilai kurban menemukan relevansi sosialnya yang paling nyata. Kurban adalah perekat sosial. Ia meruntuhkan dinding pembatas antara si kaya dan si miskin, antara yang berpunya dan yang berkekurangan. Saat daging kurban dibagikan, tidak ada sekat suku, ras, atau status sosial, yang hanyalah rasa syukur dan solidaritas kemanusiaan yang ada dan universal. Mari kita jadikan Idul Adha ini bukan sekedar perayaan tahunan yang mekanis. Mari kita merawat keikhlasan dalam setiap jengkal pengabdian kita pada kehidupan. Karena pada akhirnya, seperti yang termaktub dalam esensi batin ibadah ini, bukan daging atau darah hewan kurban itu yang mencapai ridha Tuhan, melainkan ketakwaan dan keikhlasan dari dalam hati kita. Saudara, sekian komentar.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, menjadi ikhlas di perayaan Idul Adha adalah inti utama dari ibadah itu sendiri. Idul Adha bukan sekadar tentang membeli hewan ternak, menyembelihnya, lalu membagikan dagingnya. Lebih dari itu, ini adalah kilas balik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita bisa meraih dan menjaga keikhlasan tersebut di hari raya kurban? Yang paling pertama adalah meluruskan niat. Niat karena Allah, bukan gengsi. Tantangan terbesar di era modern adalah godaan untuk memperlihatkan amal saleh. Dan terkadang ada bisikan dalam hati untuk memilih hewan kurban yang paling besar agar dipuji tetangga, atau merasa malu jika tahun ini hanya bisa berkurban kambing sementara yang lain sapi. Allah tidak melihat seberapa mahal atau besarnya hewan tersebut secara fisik, melainkan seberapa tulus hati Anda saat menyerahkannya. Yang kedua adalah melepaskan hak kepemilikan, yakni kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim. Ikhlas dalam Idul Adha berarti menyadari bahwa apapun yang kita miliki saat ini, entah itu harta, keluarga, jabatan, adalah sebuah titipan. Ketika kita menyembelih hewan kurban, kita sedang secara simbolis menyembelih rasa kepemilikan berlebih dan sifat kikir di dalam diri. Kita melepaskan sebagian harta yang kita cari dengan susah payah demi sebuah ketaatan. Yang berikutnya adalah bahagia saat berbagi tanpa berharap balasan. Saat daging kurban dibagikan, keikhlasan diuji kembali. Rasa ikhlas yang murni adalah ketika kita memberikan bagian terbaik kepada orang lain, terutama fakir miskin, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih, sanjungan, atau bahkan timbal balik politik atau sosial apapun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari, beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar, sejumlah informasi yang sudah kami hadirkan di program acara Makassar pagi ini terkait keikhlasan berkorban Idul Adha 1447 Hijriah. Dan rangkaian kegiatan acara lainnya ini masih akan kami hadir menemani suasana santai Anda bersama dengan keluarga, atau saat ini telah tengah menjalin silaturahmi bersama dengan keluarga dengan berkunjung ke rumah saudara, atau mungkin masih beraktivitas memotong hewan kurban ya bersama dengan sanak saudara dan para tetangga, atau seluruh masyarakat dimanapun tempat tinggal Anda mendengar. Tetaplah bersama kami di Pro Satria Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat seneng-seneng. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
0: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
0: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
0: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar lagi kami juga akan hadirkan untuk Anda lintas informasi Sulawesi Selatan untuk saat ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani ruang dengar Anda, kami akan menghadirkan informasi terkait napas bumi dalam pasang Rikajang hadir untuk Anda.
1: Di tengah lebatnya hutan tropis di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah kisah yang terjalin antara manusia dan alam. Ini adalah hutan adat Kajang, salah satu kawasan hutan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Sebuah hutan yang tidak hanya menjadi penopang kehidupan, tetapi juga simbol dari kekuatan spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan bumi. Di balik pepohonan, sungai-sungai, dan hewan di dalam hutan, tersembunyi filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kajang. Hutan ini, yang dikenal sebagai nafas bumi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kajang. Bagi mereka, hutan bukan sekedar sumber daya alam. Hutan adalah nafas, adalah hidup, tertuang dalam pesan leluhur yang dikenal dengan pasang Rikajang. Masyarakat Kajang memegang teguh filosofi Talasa Kamasih Masia atau hidup sederhana, dan memperlakukan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Sebelum memasuki kawasan adat Ammatoa di Kajang, kami harus melapor ke penjaga pintu masuk untuk menyampaikan tujuan kedatangan. Selain itu, kami sudah mempersiapkan diri menggunakan pakaian berwarna hitam atau gelap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas nilai-nilai budaya masyarakat adat Kajang. Selain menggunakan pakaian hitam, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, apalagi membawa perangkat elektronik untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan masyarakat di dalam kawasan adat Ammatoa. Ketika memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa, kaki bersentuhan langsung dengan tanah dan bebatuan sebagai simbol kedekatan dengan ibu. Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menghargai nilai yang dipercaya tersebut, kami menelusuri kehidupan masyarakat Ammatoa dengan menemui Ismail, orang yang dipercayakan pemuka adat Ammatoa di depan pintu kawasan. Dia pun menjelaskan bagaimana hutan dijaga sesuai dengan pasang Rikajang.
2: Ada bahasa pasangnya tersendiri terkait persoalan urusan hutan, borong bahasa Kajangnya, yakni dengan bahasa lokal sini, jaga ilinoa lolomonena rupa tahu si orang ngamborong. Punna nutak bangi kajua riboronga pada jinu panraki batang kalenu natuhu senu. Nasabah yang jorauna kulengon tak bosi akak-akakna kajua kule nan rotumbusu. Jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Kalau kita menebang kayu di hutan, sama halnya kita merusaki diri sendiri sekaligus generasi akan datang. Karena dedaunan tersebut akan menentukan panas dinginnya sebuah kampung, akan memancing turunnya hujan, dan akar-akarnya terdapat menyimpang mata air.
1: Bagi masyarakat Kajang, hutan bukanlah milik manusia semata. Hutan adalah tempat yang dihormati, tempat yang dilindungi. Mereka meyakini bahwa menjaga hutan adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam dan warisan leluhur mereka. Dalam pandangan mereka, hutan adat Kajang adalah jantung kehidupan yang mengalirkan energi ke setiap aspek kehidupan.
2: Kalau di pemerintahan adat Kajang itu, ya sudah menjadi kewajiban bagi kita semua ini di Kajang. Karena dengan adanya pasang tadi, ya jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Hutan ini adalah nikmatnya Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dan kita yakini itu sudah cukup bagi kita semua. Makanya tanggung jawab secara kolektif.
0: Iya.
2: Dan jangan ada yang merusak, jangan ada yang rakus. Karena satu orang pun tidak cukup bagi mereka yang rakus. Bahkan orang Kajang itu kalau biasa ditanya, itu hutan siapa yang punya? Bahkan orang Kajang itu tidak pernah bilang kalau hutan ini adalah milikku. Dia adalah miliknya Turia Ratna. Ya. Cuma kesimpulannya ceritanya ini, pemeliharaannya ada sama orang Kajang. Ya. Karena di lain sisi ya, di sana kita hidup. Ya. Pertanian, perkebunan, ya utamanya sawah. Tentu ada air dibutuhkan dan kita garap itu sawah. Airnya mengalir dari hutan yang ada di Kajang. Ya. Itulah orang Kajang biasa menyimpulkan bahwa hutan itu tope nalinoa atau dia puisikan sebagai ibu. Bersawah contohnya tadi kan air yang mengalir itu ke sawah rata-rata sumbernya dari hutan. Ya luasnya itu 313 hektar. Ya, sampai sekarang masih mempunyai eksistensi. Makanya di Kajang itu kita dilarang menebang kayu, dilarang membakar lebah, ada aturan di sini, dilarang mengambil rotan, dan dilarang menangkap udang. Ya, tapi tanda petik, kalau dikonsumsi pribadi, ya bisa kita mengambil kayak udang atau rotan, kecuali untuk keperluan-keperluan umum di sini. Apalagi kalau sampai ada ritual-ritual itu kan udang itu harus ada. Rotan pada khususnya itu kan rata-rata dipakai di acara-acara adat. Utamanya pada saat ada upacara kematian. Keranda itu yang dipakai mengantar. Itu diikat, harus pengikatnya dari rotan. Iya. Menebang kayu itu tidak boleh. Dan boleh menebang kayu kecuali faktornya jelas. Semisal ada masyarakat adat Kajang yang sedang dilanda musibah, contohnya rumahnya terbakar, ya boleh datang ke Amatoa ketua adat di Kajang untuk meminta kayu untuk bangun rumah kembali. Atau semisalkan kayak contoh beberapa bulan terakhir ini ada orang tua, ibu-ibu tapi sudah lama meninggal suaminya dan kita lihat rumahnya bisa dibilang sudah tidak layak pakai. Itu boleh kita fasilitasi lewat kayu di hutan. Itu yang pada khususnya. Pada umumnya kayu ini di hutan bisa juga ditebang kalau keperluan acara adat. Misal ada acara Pak Nganro, itu kan kita akan memasak di sana banyak-banyak. Dan tentu kita memakai kayu bakar itu tidak sedikit, Ibu. Kita menebang kayu di hutan, peruntukannya untuk menjadi kayu bakar di acara-acara tersebut, acara-acara adat Kajang.
1: Setiap tahun, masyarakat Kajang mengadakan upacara adat di hutan. Upacara ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai cara untuk berkomunikasi dengan alam dan leluhur. Dalam setiap doa, mereka memohon agar hutan ini tetap terjaga, memberikan kehidupan yang berkelanjutan, dan tetap menjadi sumber daya bagi generasi mendatang. Bukan hanya bagi generasi dari masyarakat Kajang, tetapi ritual budaya tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dunia.
2: Ritual Andingingi itu dilangsungkan setiap kali setahun. Iya. Itu lain tak bukan untuk mendinginkan suasana alam ini, termasuk hutan. Iya, dijaga itu. Atau misalkan ada orang contohnya berkelahi sampai ada pertumpahan darah di tanah ini, di tanah Kajang, jangankan di hutan, di tanah wilayah pada umumnya ini, itu harus ada acaranya. Nyambur namanya, nyambur bahasa Kajangnya. Itu acara dilangsungkan proses pensucian tanah kembali. Iya.
3: Itu dilakukan di hutan?
2: Di tempat kejadian. Iya. Kalau di hutan kejadian,
3: maka di situ dilakukan. Tapi hampir semua aktivitas masyarakat Kajang dalam menghormati pasang-pasang ini itu dilakukan di hutan?
2: Hampir semua. Karena hampir semua acara yang ada di Kajang itu ditempatkan di hutan. Terus orang Kajang selain manfaatnya tadi ada juga keperluan-keperluan acara ditempatkan di hutan, itulah sampai menjaga hutannya. Mungkin dipikir dengan sederhananya kalau sudah tidak ada hutan kita mau mengadakan ritual di mana lagi. Iya. Dan itu acara, iya, acara sangat penting bagi orang Kajang, ritual adat.
1: Demi menghargai dan menjaga keasrian hutan sebagai simbol kehidupan masyarakat Kajang, siapapun tidak diperkenankan memasuki kawasan hutan adat yang dikenal dengan nama Borong Karamaka atau hutan keramat tanpa seizin tetua adat Ammatoa.
2: Ada rotan, ada udang, bahkan ada ikan. Kalau pepohonan itu heterogen, kita punya hutan di sini.
3: Hampir semua ya?
2: Hampir semua tumbuhan ada. Iya.
3: Ada buah?
2: Ada buah utamanya. Rambutan, langsat.
3: Kalau buah-buahan dalam hutan boleh diambil?
2: Boleh diambil.
3: Oh boleh.
2: Boleh diambil.
3: Itu dinikmati pribadi atau bisa dijual?
2: Kadang dinikmati pribadi dan dinikmati secara
3: keluarga.
2: Secara ya? Keluarga.
3: Hanya untuk masyarakat.
2: Iya.
3: Begitu. Akan kok bisa kita sungai-sungai kecil ceritanya?
2: Iya. Salah satunya ada sungai namanya Doro. Dia di Upuk Barat. Ada dari sungai Tulikeke. Iya. Dan hampir semua sungai ada sana udang.
3: Iya. Sumbernya ikan udang ya?
2: Iya, ikan udang.
3: Tapi kalau ikan boleh diambil?
2: Termasuk tidak boleh.
3: Oh, tidak boleh. Iya. Pokoknya semua yang ada di situ, kecuali dengan syarat yang tadi.
2: Iya, dengan syarat yang tadi boleh.
3: Untuk kebutuhan sosial seluruh masyarakat.
2: Iya.
3: Khususnya untuk ritual.
2: Iya. Karena kalau ada ritual di sini kan terlibat semua. Jadi lauknya itu kita nikmati sama-sama.
3: Ya. Yeah. Tapi untuk konsumsi pribadi tidak.
2: Tidak. Tidak boleh. Itu kalau ada yang macam-macam itu. Mungkin karena dia mau
3: coba-coba
2: konsumsi dengan pribadinya, mau coba-coba itu dendanya itu sampulon ruaria lah. Rupiahnya 12 juta.
3: Iya. Hitungannya 1 real di sini adalah 1 juta rupiah.
2: 1 real 1 juta. Sampulon ruaria lah 12. 12 real ceritanya ya 12 juta.
3: Jadi memang hukum adat yang berlaku di sini juga ketika kena dengan hutan dan sebagainya itu juga memang ada sanksi-sanksi sesuai dengan masalahnya gitu ya.
2: Iya.
3: Antaranya adalah menggunakan denda itu.
2: Denda itu. Iya. Dan memang orang saling menghimbau satu dengan yang lain. Iya. Si Painga ceritanya. Si Painga ingat kilalang kampung. Jangan sampai ada yang keliru sampai melanggar. Kan satu orang kadang ini yang melanggar, apalagi kalau keluarga, ini kan misalkan persidangannya besok atau lusa kan harus dibayar. Bagaimana kalau misalkan tidak cukup kita punya nilai, pasti keluarga cek di situ patungan sampai cukup. Jari si Painga ingat tahu aku nih urusan penjagaan hutan, jangan sampai ada yang melanggar. Pamali.
3: Tapi pernah tuh miarin begitu coba-coba?
2: Keliru. Ada juga, iya termasuk keliru sebenarnya. Orang itu dia yang sering menyampaikan, bahkan dianggap tokoh orang tua. Tapi kenapa dia menangkap udang?
3: Dipalingui cerita.
2: Dipalingui. Dua ji masuk, dua ekor ji masuk. Ah, namanya tompong di sini.
3: Tompong itu lobster ya?
2: Iya, kayak jebakannya. Itu udang.
3: Okay.
2: Yang terbuat iya. Terbuat dari bambu itu. Iya.
3: Dua ekor ji masuk.
2: Dua ekor ji masuk. Tapi mau diapa juga
3: ketahuan.
2: Itu?
3: Ketahuan.
2: Iya.
3: 12 real.
2: Sampulon 2 juta.
1: Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Zulkarnain Aso, yang sekaligus adalah salah seorang dari struktur pemerintahan adat Ammatoa yang disebut sebagai Galak Lombok. Guna melestarikan norma-norma budaya adat Kajang, generasi penerus sejak kecil sudah diajak mengikuti berbagai rangkaian kegiatan keseharian, termasuk mengikuti kegiatan ritual di hutan dan diberi pesan-pesan leluhur dalam bertindak dan bersikap pada kegiatan tersebut.
4: Iya, dan dibekali juga karena kita ini punya prinsip bahwa apapun itu setiap kita mau keluar rumah jangan langsung injak tanah. Kita harus dulu persiapkan diri untuk mau beraktivitas atau mau kemana. Jadi ada istilahnya, ya DPI nanti sudah Anda siap dan ada yang memberikan petunjuk, baru Anda melangkahkan kaki. Kemudian anak-anak juga setiap ada kegiatan-kegiatan adat, sebelum dia misalnya berada di lokasi yang pelaksanaan ritual-ritual, itu memang dibekali dulu sama orang tuanya. Bahwa kalau ada seperti ini ya di tempat acara, jangan sembarang ini, jangan sembarang menegur, jangan juga misalnya buang air kecil, apalagi di hutan, jangan. Ya, meludah saja itu kita harus ini, diajarkan anak-anak bahwa harus mapatabe. Ya, jangan langsung meludah. Ya, kita harus menghargai karena orang-orang tua menganggap bahwa di sekitaran kita, ya kita adalah istilahnya makhluk gaib atau apa. Kemudian jangan sampai tanaman itu marah, alam itu marah, sehingga kita juga harus ini, mempersiapkan diri. Tanah ini ibaratnya dia sebagai ibunya kita. Jadi mau bersentuhan dengan orang tua kita, dalam hal ini ibu kita, itu tidak ada penghubung, itu tidak ada pemisah atau tidak dilapisi dengan kain. Kenapa masyarakat adat dia lebih suka, termasuk utamanya orang-orang tua kita, dia tidak menggunakan alas kaki? Karena itu. Tapi dia juga mampu menjaga kesehatan, bahwa setelah kita ini dia bersihkan juga. Karena kita lahir, kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah juga. Sehingga tanah ini adalah kita sangat hargai.
1: Hutan adat Kajang lebih dari sekedar hutan. Ia adalah cermin dari kehidupan, kekuatan spiritual, dan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Hutan ini adalah nafas bumi yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi mereka yang menjaga dan merawatnya. Pasang Rikajang adalah pedoman yang memastikan bahwa hutan ini akan terus hidup selamanya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, dan masih terus menemani ruang dengar Anda di hari ini, Makassar siang Kamis 28 Mei 2026.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
1: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
0: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
1: Hah? Indonesia Emas?
0: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
1: Memangnya apa kuncinya?
0: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
1: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
0: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Baiklah, pendengar Pro Satria RRI Makassar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda program Jaksa Menyapa yang sudah hadir di Ruang Dengar Anda sebelumnya di tanggal 21 Mei 2026 minggu lalu ya. Tetap bersama kami.
1: Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi Kamis 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada siang hari ini kami juga melakukan live streaming melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Topik kali ini akan mengangkat prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan narasumber kita ada Bapak Kolonel Laut Sutarto Wilson, SHMH. Beliau merupakan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wilson.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Risna dan selamat siang juga para pendengar RRI Pro 1 Kota Makassar di 94,4 FM.
3: Luar biasa, terima kasih sebelumnya Pak Wilson ya, telah hadir di studio Pro 1 pada siang hari ini dan akan membahas ini prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di awal perjumpaan Pak Wilson ya, kalau ngomongin soal Jaksa Agung Muda Pidana Militer itu apa dan juga tugas pokok fungsinya seperti apa?
4: Ya, baik Mbak Arisna. Sebelum kita membahas tentang tugas dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer ini, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu dasar-dasar hukumnya ataupun juga background-nya berdasarkan apa. Jadi ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di sini mengatur bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan dari undang-undang tersebut, turunannya adalah Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang terbentuknya organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jadi itu dasar hukumnya. Ya, jadi sebelum kita meninjau lebih jauh tentang apa sih Jaksa Agung Muda Pidana Militer, nah tugasnya adalah sebagai salah satu unsur membantu pimpinan dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan atau berkoordinasi teknis di bidang penuntutan yang dilakukan oleh auditorat dan penanganan perkara koneksitas. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa itu koneksitas? Jadi koneksitas ini adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk di bawah peradilan umum dan mereka yang tunduk di bawah peradilan militer. Jadi yang dilihat di sini adalah subjeknya, siapa orangnya? Pelakunya militer dan pelakunya dari orang sipil. Maka prosesnya melalui mekanisme koneksitas, demikian Mbak Risna.
3: Oke, baik, itu tadi dijelaskan dasar hukumnya. Nah, kalau untuk dasar penugasannya sendiri nih Pak Wilson, dari prajurit TNI di lingkungan kejaksaan itu seperti apa?
4: Ya, dasar penugasan prajurit TNI yang ditugaskan di kejaksaan dapat menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi madya, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kemudian jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu direktur pada Jampitmil. Jadi di Jampitmil itu ada 3 direktur, direktur penindakan, direktur penuntutan, dan direktur upaya hukum luar biasa dan eksaminasi atau UHEKSI. Kemudian kepala subdirektur koordinasi pada direktur Jampitmil di bawah direktur tadi. Kemudian asisten pidana militer pada kejaksaan tinggi yang ada di Indonesia baru ada 20 kejaksaan tinggi. Kemudian kepala subbagian pada sekretariat Jampitmil. Nah, itu prajurit-prajurit yang ditugaskan pada bidang pidana militer ini, Mbak Risna.
3: Oke. Ya. Nah, kemudian kalau untuk syarat-syaratnya sendiri nih Pak Wilson yang harus dipenuhi oleh prajurit TNI untuk bisa ditugaskan ke kejaksaan itu apa-apa saja?
4: Ya. Untuk prajurit TNI yang ditugaskan di kejaksaan harus memenuhi syarat-syarat. Jadi tidak sembarangan bisa ditugaskan

0: Mereka ditempatkan di kejaksaan di bidang pidana militer ini, demikian Mbak.
1: Oke, tadi kan dijelaskan bahwasanya juga ada unsur kompetensinya.
0: Iya.
1: Itu apakah memang ada secara spesifik dilakukan tes atau assessment sebelum masuk di bagian kejaksaan?
0: Iya. Jadi yang pertama itu dari pembinaan personil dari Mabes TNI. Ini dilihat kompetensinya dan sudah berapa lama dia menggeluti di bidang hukum.
1: Ya.
0: Dan sudah berapa kali melaksanakan penuntutan. Jadi seperti saya sebelumnya adalah di auditorat militer. Auditorat militer itu fungsinya sama dengan jaksa. Hanya saja auditor militer itu tugasnya adalah melakukan penuntutan mewakili negara untuk mereka yang melakukan pelanggaran adalah subjeknya prajurit TNI yang masih aktif. Nah, jadi dilihat dari kompetensi tersebut, maka pimpinan pada saat ada permintaan dari Kejaksaan Agung melalui bidang pembinaan, maka diusulkanlah nama-nama ini, nama-nama yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai yang diinginkan oleh bidang pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
1: Jadi ya, memang harus sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Agung ya, ya. Kalau misal dari pihak TNI-nya sendiri ingin mengajukan diri itu apakah juga bisa Pak Wilson?
0: Ini berdasarkan permintaan.
1: Oh.
0: Jadi permintaan dari Jaksa Agung Republik Indonesia melalui bidang pembinaan, kemudian disampaikan ke Mabes TNI, kemudian Panglima Tentara Nasional Indonesia menyetujui nama-nama yang diusulkan, kemudian nama tersebut diusulkan ke Kejaksaan Agung dan di situ nanti akan dikeluarkan surat keputusan dari Jaksa Agung Republik Indonesia.
1: Nah, oke. Okay. Nah, kemudian setelah ada permintaan dari Kejaksaan Agung bahwasanya ada dari pihak militer atau prajurit TNI yang masuk dari ke bidangnya, apakah juga akan ada pembinaan-pembinaan terlebih dahulu?
0: Iya, tentu saja dari Kejaksaan Agung ada diklat, ada badan diklat. Di situ kita ditempatkan di tempatkan untuk melakukan pelatihan, pendidikan,
1: ya,
0: penyesuaian, ya, penyesuaian kita di Badiklat Kejaksaan Agung yang ada di Ragunan ada beberapa bulan, kemudian setelah itu kita ditempatkan di masing-masing wilayah di masing-masing kejati yang ada di Indonesia.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan pada siang hari ini. Lebih lanjut, ini ingin mengetahui prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman.

0: aplicatie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Jaksa Menyapa. Setelah tadi dijelaskan bersama dengan Pak Wilson seperti apa dasar hukumnya, kemudian juga dasar penugasan dari prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kemudian untuk seleksinya sendiri ini Pak Wilson, apakah memang hanya dari pihak kejaksaan saja yang bisa melakukan seleksi tersebut untuk bagi para prajurit ini masuk ke kejaksaan, atau juga ada kerjasama dari kedua belah pihak ini?
2: Iya, jadi untuk seleksi ataupun juga kompetensi dari prajurit yang akan ditugaskan di kejaksaan ini adalah murni permintaan dari kejaksaan ya kepada Panglima TNI, kemudian dengan tembusan nanti ke Badan Kepegawaian Nasional. Nah, itu kemudian dari pihak TNI sendiri tentu saja menyeleksi. Jadi tidak sembarangan orang ditempatkan. Jadi seperti tadi saya jelaskan, dilihat dari kompetensi dari prajurit yang bersangkutan. Nah, kalau sekiranya memenuhi syarat, ya ini langsung disprintkan ataupun juga diperintahkan melalui surat keputusan Panglima. Nah, setelah keputusan Panglima ini diterima oleh Kejaksaan Agung melalui bidang pembinaan, kemudian dikeluarkanlah surat keputusan dari Jaksa Agung Republik Indonesia untuk ditempatkan di mana saja di wilayah Kejaksaan Tinggi yang ada di Indonesia. Tentu saja ini tidak semua kejaksaan yang berjumlah 34 kalau tidak salah. Nah, jadi untuk saat ini yang ada asisten pidana militernya baru ada 20 iya. Kejaksaan Tinggi. Kenapa demikian? Karena asisten pidana militer ini wilayah hukumnya ini berbeda dengan kepala Kejaksaan Tinggi. Jadi seperti di Makassar, Sulawesi Selatan ini, wilayah hukum dari Aspidmil ini meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Jadi ada 3 provinsi yang dibawahi oleh asisten pidana militer. Sementara Kejati sendiri membawahi wilayah hukumnya se-Sulawesi Selatan. Jadi mengikuti wilayah hukum dari auditorat militer. Kalau mengikuti auditorat militer tinggi, ini lebih luas lagi. Bisa sampai ke Gorontalo, Manado. Iya. Nah, itu untuk kalau mengikuti wilayah hukum auditorat militer tinggi Makassar. Tetapi untuk di wilayah Manado atau Sulawesi Utara sendiri, itu sudah ada aspidmilnya yang membawahi Gorontalo, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara. Jadi sudah ada bagian wilayah hukumnya masing-masing, demikian.
1: Baik. Jadi kemudian untuk tadi kan sempat juga dijelaskan mengenai tugas pokoknya begitu kan. Nah, kalau untuk lebih spesifik ini Pak, apakah asisten pidana militer ini hanya berfokus menangani perkara pidana militer saja atau juga terlibat di pidana umum dengan terdakwa dari sipil?
2: Ya, untuk saat sekarang ini yang tadi saya jelaskan dari awal bahwa ini adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama ini dalam bahasa hukumnya disebut deleming atau secara bersama-sama antara orang sipil dengan prajurit aktif. Jadi melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, atau kalau di KUHP yang lama itu menggunakan pasal 55, bersamaan atau membantu atau membackingi atau membackup. Nah, disinilah peran daripada kita selaku asisten bidang pidana dan militer untuk mengkolaborasikan memproses hukum dari dua pelaku tindak pidana ini. Nah, dahulu sebelum adanya bidang PITMIL ini masing-masing diselesaikan di peradilan masing-masing. Yeah. Jadi kalau yang sipil diadili di peradilan umum, kemudian yang militer diadili peradilan militer. Nah, dengan adanya bidang pidana militer ini, maka apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, maka diadili di peradilan umum dengan hakimnya, hakim dari militer dan hakim dari umum juga. Kemudian penuntutnya bersama-sama juga, penuntut dari militer itu auditor, kemudian penuntut dari umum atau dari sipil ini adalah jaksa penuntut umum. Jadi secara bersama-sama demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kalau untuk dari segi pembagian kerjanya ini sendiri nih, Pak, antara jaksa militer yang berasal dari TNI dan juga jaksa karya atau dari kejaksaan dalam satu tim itu seperti apa?
2: Ya, kalau jaksa umum atau jaksa sipil atau JPU punya kewenangan dan tugas selaku penyidik juga di bidang tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau ternyata nanti suatu saat ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI kemudian bersama-sama dengan orang sipil, maka penyidiknya adalah dari JPU untuk orang sipil, kemudian dari militer penyidiknya adalah dari polisi militer. Nah, ini akan dibentuk tim tetap koneksitas namanya. Tim tetap koneksitas ini dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Koordinator dari tim tetap koneksitas ini adalah Aspidmil. Nah, siapa-siapa saja yang masuk dalam tim tetap koneksitas ini kolaborasi juga bercampur atau dimix antara dari unsur militer dan unsur sipil. Seperti contoh misalnya dari polisi militer, POM, kemudian auditor militer dan jaksa, JPU. Nah, ini secara bersama-sama melakukan proses penyidikan. Nah, kemudian hasil berkas perkara ini juga ditandatangani secara bersama-sama oleh auditor militer, oleh polisi militer, kemudian oleh jaksa umum atau JPU. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwasanya ini harus melakukan koordinasi juga intens, yeah, karena banyak pihak yang terlibat begitu di dalamnya, yeah, ya, Pak Wilson. Nah, kemudian untuk mekanismenya sendiri untuk koordinasi harian ini seperti apa? Dari Kejati Sosial sendiri, kemudian dengan Kodam 14 Hasanuddin terkait dengan perkembangan perkara yang misalnya melibatkan prajurit TNI. Gitu.
2: Ya, yeah. Selama ini yang kita lakukan adalah begitu ada suatu peristiwa pidana yang dilakukan baik itu murni militer, kita tetap berkoordinasi dengan pihak penyidik, dalam hal ini polisi militer, POM, baik itu POM AD, POM AL maupun POM AU, kita sudah melakukan komunikasi apakah di situ hanya murni militer atau di situ ada unsur dari sipilnya, ya, seperti itu. Nah, apabila memang pada saat kita melakukan koordinasi tersebut ternyata memang murni ini dilakukan oleh prajurit, tidak ada campur tangan dari dibantu oleh pihak sipil, maka ini murni diselesaikan di peradilan militer. Tetapi apabila di kemudian hari ataupun juga pada saat itu juga ternyata ada orang sipilnya yang juga ikut membantu, maka ini kita koneksitaskan. Demikian, Mbak.
1: Oke. Nah, kemudian ini pernah tidak sih Pak Wilson terjadi perbedaan pandangan ya dari jaksa militer dan juga atasan langsung prajurit TNI terkait sebuah kasus begitu?
2: Iya. Kalau terjadi perbedaan ya tentu saja pasti ada. Ya, kenapa pasti ada? Nah, di sinilah letak koordinasinya ini, Mbak. Letak koordinasinya, kita membuat suatu permasalahan ini menjadi fleksibel atau lentur. Tidak tidak patah. Nah, supaya ini tidak terjadi kepatahan, maka kita berkoordinasi baik kepada atasan yang bersangkutan maupun kepada pihak penyidiknya. Nah, dengan adanya koordinasi ini, ya untuk saat sekarang ini dan selama saya menjabat, ini clear. Jadi lentur, tidak patah. Kalau seandainya ini tidak ada koordinasi, mungkin akan terjadi ketidakpahaman. Nah, supaya sama-sama paham, maka terjadilah koordinasi. Makanya tugas dari Jampit Mil, Aspid Mil adalah unsur utamanya, yang utama adalah mengkoordinasikan kepada auditor militer, kemudian penanganan perkara kondisi. Ini intinya berkoordinasi. Kalau tidak koordinasi ya agak sulit, demikian Pak.
1: Baik, nah kalau dari Pak Wilson sendiri ya, selama menjabat sebagai asisten pidana militer, ini apa yang sudah pernah ditangani, kemudian juga apa yang masih menjadi hambatan-hambatan
2: ya sejauh ini? Selama saya menjabat sebagai Aspidmil, saya sebelumnya adalah Aspidmil dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Di situ kita melakukan proses penyelidikan juga. Kemudian hasil proses penyelidikan tersebut kita juga melibatkan dari APIP-APIP, kemudian melibatkan juga dari inspektorat, apakah ada kerugian keuangan negara, apakah di situ apa ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, di sini kita melakukan koordinasi juga, dan selama ini alhamdulillah kita tidak mengalami kendala, karena kita juga menyampaikan kepada atasan langsung maupun kepada perwira penyerah perkaranya bahwa yang bersangkutan ini sesuai dengan fakta hukum, sesuai dengan fakta-fakta yang kita kumpulkan, melakukan suatu tindak pidana ataupun juga melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi ini kita sampaikan dan kita expose kepada atasan yang bersangkutan, dan selama ini ya atasan mereka juga menerima apakah ini akan melakukan ganti kerugian kalau memang ada kerugian ke negara di situ, ataukah bagaimana. Tapi sini sudah kita sampaikan kepada atasan yang bersangkutan, dan selama ini ya kalaupun ada kerugian negara maka akan diganti kerugian negara tersebut.
1: Seperti itu. Nah, kalau dari prajurit TNI yang berada di Kejati sendiri ya, Pak Wilson, apakah juga memiliki kewenangan untuk menandatangani surat dakwaan, atau hanya sifatnya ini membantu penyidikan dan juga administrasi perkara?
2: Iya. Untuk surat dakwaan ini kan dilakukan oleh auditor. Nah, kebetulan untuk saya sendiri ini adalah sudah diangkat sebagai auditor militer tinggi. Nah, jadi di TNI ini Mbak ada dua ya, auditor dan auditor militer tinggi. Apa itu auditor? Auditor ini adalah fungsi penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah, dari mulai prada sampai kapten. Tetapi untuk auditor militer tinggi ini melakukan penuntutan untuk mereka yang berpangkat pamen, mulai dari mayor sampai ke bintang 4. Ya, jadi itu bisa dilakukan penuntutan oleh auditor militer tinggi. Nah, karena saya basicnya ada auditor militer tinggi, maka saya boleh untuk menandatangani surat dakwaan untuk mereka yang melakukan ataupun prajurit yang melakukan pelanggaran yang berpangkat pamen ke atas, seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Wilson, pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Tentunya masih akan melanjutkan perjumpaan kita di Jaksa Menyapa pada siang hari ini. Jadi tetap bersama kami. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
3: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
4: Iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
3: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
4: Wah, iya juga ya.
3: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
4: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
3: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
4: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

0: masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Pak Wilson pada siang hari ini. Yang tadi sudah dijelaskan dengan rinci ya, seperti apa prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini juga kalau misal kita membahas mengenai aksesibilitas informasi dari data perkara yang bisa dibuka oleh prajurit TNI ini sendiri nih Pak Wilson di Kejati dan juga pada satuannya, kan ini mengingat ada kode etik jaksa dan juga rahasia militer. Jadi itu seperti apa?
1: Ya, maksudnya kode etik di sini adalah hal-hal yang kita buka atau hal-hal yang mungkin tidak perlu kita buka ya. Atau bagaimana nih Mbak?
0: Kalau untuk ini akses informasi dan juga data perkaranya yang bisa dibuka.
1: Oh gitu, iya. Data perkaranya. Untuk saat sekarang ini, untuk di Kejati Sulsel sendiri, sampai saat ini kita masih dalam tahap mengumpulkan data, kemudian monitoring, kemudian kita patroli juga di medsos, patroli di medsos, kita scroll ya berita-berita di TikTok, Instagram dan lain-lain. Apakah ada ini menyangkut keterlibatan pidana antara sipil dan militer? Kemudian kita juga yang melaksanakan koordinasi dan juga kita mohon juga bantuan dari masyarakat untuk tidak ragu-ragu menyampaikan informasi apabila mendapatkan ataupun juga mendengar, melihat suatu tidak pidana, contoh mungkin di bidang pertambangan, kemudian ilegal BBM yang dilakukan oleh orang sipil tetapi itu di backup oleh tentara. Nah, biasanya kan mungkin ya kemungkinan ataupun juga diduga pekerjaan-pekerjaan ilegal tersebut ya di backup oleh prajurit, mungkin seperti itu. Nah, ini jangan ragu-ragu, jangan takut untuk melaporkan kepada kami bidang pidana militer melalui PTSP yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau juga melalui hotline ya yang sudah disebar luaskan juga pada masyarakat untuk laporan-laporan pengaduan, penampungan laporan pengaduan. Nah, ini nanti akan ditindaklanjuti oleh bagian PTSP menyampaikan kepada Bapak Kajati. Bapak Kajati akan memerintahkan kami untuk melakukan lead atau penyelidikan. Nah, jadi di sini saya juga mohon kepada masyarakat Makassar untuk bekerja sama dengan kami dalam hal menciptakan ya situasi yang kondusif, yang di sini tidak ada yang kebal hukum ya. Siapapun itu tidak ada yang kebal hukum, maka apabila ada suatu kejadian ataupun juga suatu pekerjaan yang ilegal ya yang di backup oleh prajurit TNI, segera laporkan kepada kami. Demikian.
0: Jadi memang keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan ya, sangat Pak Wilson. Diperlukan. Tadi kan bisa langsung ke PTSP ataupun melalui hotline.
1: Hotline ya.
0: Hotline-nya di mana ini Pak yang bisa di?
1: Ya, ini yang sudah di Instagram juga ada, Instagram.
0: Melalui Instagram ya. Ya,
1: Instagram Kejati Sulsel.
0: Sulsel. Iya. Untuk pelaporan tersebut, ini spesifik kita membahas terlebih dahulu pelaporan masyarakat ya. Harus menyertakan bukti-bukti apa-apa saja ini, kalau misal ada temuan-temuan.
1: Tentu harus melampirkan ataupun juga menyertakan bukti-bukti yang mereka lihat, mereka dengar itu tentang ada tindak kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Jadi jangan hanya nanti dianggap ini hoax atau juga hanya fitnah. Jadi lebih baik kami menghargai apabila itu disertai dengan bukti-bukti yang akurat.
0: Oke, okay, baik. Nah, kita kembali lagi ke topik kita pada siang hari ini. Kita membahas mengenai evaluasinya. Apakah juga ini dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja prajurit TNI yang ditugaskan di Kejati ini, Pak Wilson? Seperti apa?
1: Iya, tentu saja ini ada monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini bidang pidana militer. Itu bisa setiap bulan, bisa setiap minggu, bisa setiap triwulan, satu semester, itu kita ada MONEP namanya. MONEP laporan kinerja. Jadi kinerja kita di masing-masing aspidmil yang ada di Kejati seluruh Indonesia ini akan di MONEP, monitor dan evaluasi. Berapa kinerja yang dicapai? selama kurun waktu triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Itu ada penilaian dari pimpinan. Apabila ini tidak memenuhi target, nah ini akan terjadikan suatu bahan evaluasi bagi pimpinan terhadap yang bersangkutan. Kemudian juga kita di monitoring juga mengenai penyerapan anggaran yang tersedia, bagaimana, karena anggaran ini adalah berbasis kepada kinerja. Antara kinerja dan anggaran ini selalu balance, ya, balance. Tidak mungkin tidak ada anggaran tapi ada kinerja, atau ada kinerja tidak ada penyerapan anggaran. Ini pasti selalu dia berjalan beriringan antara anggaran diserap dengan kinerja yang dilakukan. Semakin sedikit anggaran yang diserap, pasti sedikit kinerjanya. Kalau dia kinerjanya sedikit, artinya yang bersangkutan tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, ngapain saja, ya kan? Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dalam hal ini bidang pidana militer yang ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
0: Nah, dari hasil MONEV itu sendiri ya, Pak, yang monitoring dan juga evaluasi, sejauh mana ini bisa disimpulkan efektivitas penugasan prajurit TNI di Kejaksaan?
1: Ya, tentu saja efektif. Kenapa? Karena ini kan dimonitor oleh seluruh Indonesia. Kita melakukan ini secara daring, secara Zoom. Jadi seluruh melihat dan ditampilkan, ditayangkan capaian-capaian kinerja yang dilakukan oleh seluruh aspidmil di seluruh Indonesia. Itu ditampilkan di layar monitor dari mulai Aceh sampai ke Papua. Ini kan ditampilkan. Dan apabila kita mendapati posisi kita berada di garis merah atau bold merah, nah itu kita menjadi tidak nyaman. Betul. Ya kan? Kita ada di zona hijau, nyaman. Ada di zona kuning, artinya peringatan. Tapi kalau sudah di zona merah, ini sudah tidak nyaman bagi kita selaku aspidmil yang ada di Kejati.
0: Kemudian untuk kedepannya ini, Pak Wilson, ya, apakah ada gambaran begitu, mungkin ada rencana perubahan prosedur penugasan, atau juga dari segi jumlah apakah akan memperbanyak juga dari prajurit TNI masuk ke Kejaksaan atau seperti apa?
1: Ya, memang ada wacana yang sudah diprogramkan dari tahun 2025 kemarin bahwa untuk di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia itu akan diisi ada sekitar berapa ya, dari 34 mungkin ada sekitar 14 yang akan diisi lagi oleh aspidmil yang akan ditugaskan di Kejati-Kejati yang belum ada aspidmilnya. Berikut juga akan ditugaskan prajurit untuk mengisi di jabatan kasipidmil yang ada di Kejari. Kejari seluruh Indonesia ada berapa ratus, itu juga akan diisi oleh prajurit TNI yang ada di Kejari-Kejari, artinya di kabupaten-kabupaten akan ada kasipidmil. Kalau di Kejati ada aspidmil, maka di Kejari-Kejari ada kasipidmil yang diawaki oleh tentara yang aktif juga. Demikian, Pak. Itu wacananya seperti itu.
0: Ya, baik.
1: Ke depannya.
0: Pak Wilson, terakhir di penghujung perjumpaan pada siang hari ini, pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan ke depannya, silakan.
1: Ya, saya ulang kembali tadi yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan Pro-One ini di Makassar 94,4 FM ini. Tolong bantu kami untuk menyampaikan informasi, karena ujung tombaknya adalah informasi dari masyarakat, ya. Baik melalui media cetak, media online, kemudian laporan pengaduan dari masyarakat ini sangat kami perlukan untuk kami tindak lanjuti, ya. Supaya apa? Supaya ya kami bisa bekerja. Jadi kalau tidak ada laporan, tidak ada pengaduan, ya kami mencari-cari yang tadi saya sampaikan. Harus patroli di media sosial, patroli di TikTok. Nah, ini biasanya pagi kami sudah patroli, mencari data, mencari informasi. Bila mana menemukan, maka kami langsung tindak lanjut dengan melakukan proses penyelidikan. Kami melakukan proses penyelidikan, baik ke Kodim, ataupun itu ke Koramil, ke Korem, ataupun ke POM. Itu kami lakukan penyelidikan, apa benar berita ini, seperti ini. Nah, setelah diklarifikasi, ternyata itu adalah berita yang hoax atau berita yang tidak benar dan datanya juga tidak lengkap, ya, maka ini ya kita abaikan. Tapi apabila data tersebut memang betul-betul akurat dan memang benar-benar ada laporan juga di pihak kepolisian, laporan juga ke POP. Nah, ini akan kami tindak lanjuti. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Wilson atas waktu dan juga kesempatannya pada siang harinya telah berkenan untuk membahas mengenai prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Dari mulai dasar hukumnya, kemudian dasar penugasan dan juga rencana kedepannya pun telah dijelaskan. Tidak kalah pentingnya, keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan bagi Anda ya, pendengar dan juga pemirsa yang mendapati adanya tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh sipil namun dibekingi oleh ada indikasi prajurit di belakangnya. Boleh dilaporkan melalui PTSP ataupun juga hotline dan juga bisa langsung mengunjungi Instagram dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Pada akhirnya saya Rizna Supratio dan juga rekan Eka beserta rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Jaksa Menyapa untuk hari ini Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro Satera Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, baiklah pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sara Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya Singapura Open lah biasa datangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti yang lebih sulit dan ya, saya rasa sudah menang.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara well untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
2: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, 6 menit sudah bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Maksud kami di 36 menit dari pukul 12. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menghadirkan ya informasi untuk Anda. Salah satunya ini informasi seputar menjangkau yang tak terlihat ketika kesehatan nyapa pulau dan puncak Sulsel. Hadir dokumenter untuk Anda.

0: Sulawesi Selatan adalah bentangan keindahan. Dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak. Namanya jadi program pelayanan kesehatan bergerak. Ini adalah pelayanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses. Secara geografis ya, untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikutsertakan layanan spesialistik dengan dorong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Pelayanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa, dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu, puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini. Dan setiap desa bisa ada semua ya. Cuman ya sejalannya ya di sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat dari awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional itu di bawah naungan provinsi. Nah, tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini, itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah, pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan Pangkajene dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. Kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
4: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Tupak Biring Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi bak oase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
5: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau biasa-biasa sekarang kan ada kita kenal MINDES, bidan desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama ibu-ibu. Jadi dengan adanya, sekian dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang itu gratis ya, lewat puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Harto itu sudah ada di puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
4: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas, sehingga dengan adanya ini masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
1: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira yang menjadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan yang sama, baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equalis atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKB ini bertransformasi ya, pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa, memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan sejahtera.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan menemani Anda di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini. Dan kami juga masih akan menemani ruang dengar Anda yang mungkin saat ini tengah menuju ke rumah keluarga begitu ya, untuk terus menjalin tali silaturahmi di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya persembahan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Makassar ini terus menemani perjalanan Anda saat ini.
1: Pendengar, di balik riuhnya gema takbir yang mengangkasa dan helaan nafas hewan-hewan yang bersiap menjadi saksi ketaatan, ada sebuah kisah abadi yang melintasi zaman. Kisah tentang cinta, kepatuhan, dan keikhlasan tanpa batas dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika perintah Allah hadir lewat mimpi untuk mengorbankan putra tercinta, ego manusiawi luruh digantikan dengan ketundukan yang mutlak. Dan atas kuasanya, pengorbanan suci itu digantikan dengan seekor kibas, domba jantan yang besar. Itulah awal mula sejarah agung ibadah kurban yang kita jalankan hingga saat ini. Namun, tahukah kita apa makna kurban yang sesungguhnya? Kata kurban berasal dari kata karubah yang berarti dekat. Jadi, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan semata. Namun ini adalah momentum untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kesombongan dalam diri manusia. Agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Melalui sepiring daging yang dibagikan, kita juga mendekatkan jarak dengan sesama, mengukir senyum di wajah mereka yang membutuhkan. Mari jadikan Idul Adha kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi sebagai bukti nyata dari keikhlasan dan kepedulian kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Salurkan kurban terbaik Anda dan tebarkan kebahagiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini, kami akan hadirkan informasi siapa-siapa saja sih anak muda yang menginspirasi dunia. Anak muda yang menginspirasi dunia datang dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivisme hingga teknologi. Dan mereka pun juga membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk menciptakan perubahan global. Sebut saja aktivis pendidikan dan perdamaian, namanya Malala Yousafzai. Pada tahun 2014 yang lalu, Malala ini menjadi peraih Nobel perdamaian termuda sepanjang sejarah, yakni di usianya yang baru saja menginjak 17 tahun. Dan atas perjuangannya menentang penindasan terhadap anak-anak dan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ia selamat dari percobaan pembunuhan oleh Taliban dan kini memimpin Malala Fund, sebuah yayasan global yang memperjuangkan hak pendidikan bagi jutaan anak perempuan dunia. Anak muda yang menginspirasi dunia lainnya masih akan kami hadirkan di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk informasi terkait anak muda yang menginspirasi dunia, kembali hadir untuk Anda pendengar, ada Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan. Dikenal sejak usianya 15 tahun ketika ia melakukan aksi mogok sekolah di depan parlemen Swedia untuk memprotes krisis iklim, dan gerakannya memicu fenomena global Fridays for Future yang menggerakkan jutaan pelajar di seluruh dunia untuk menuntut tindakan nyata dari para pemimpin dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Ada juga Joy Alexander, pendengar, seorang pianis jazz, anak muda asal Indonesia yang mengguncang industri musik global, di mana di usianya yang sangat muda ia berhasil menembus industri musik jazz dunia di New York, Amerika Serikat. Dan Joy menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil masuk nominasi ajang penghargaan bergengsi Grammy Awards, dan karyanya juga diakui oleh para musisi jazz legendaris internasional.

0: Aduh, cepetan Rin. Udah telat nih. Kelas bentar lagi mulai.
1: Iya. Bentar. Loh, ini kok ada jam tangan di wastafel?
0: Hah? Serius? Wah, keren banget jamnya. Kayaknya mahal deh. Ambil aja kali ya. Siapa tahu.
2: Jangan, Van. Itu bukan punya kita. Taruh aja di situ. Nanti kalau pemiliknya balik, kan bisa diambil lagi.
0: Tapi kalau kita nggak ambil, nanti malah orang lain yang ambil. Sama aja hilang kan?
1: Tapi kalau kita yang ambil, berarti kita juga nggak jujur dong, Van. Barang temuan itu haknya pemilik, bukan rezeki yang jatuh dari langit.
2: Benar. Mengembalikan barang yang bukan milik kita itu bukti kejujuran.
3: Kejujuran kecil tumbuhkan kepercayaan besar antar manusia.
4: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Peringkat Pro 1 RRI Makassar, selain Joy Alexander, ada juga Boyan Slat, seorang penemu dan entrepreneur. Pada usianya ke-18 tahun, ia mendirikan The Ocean Clean Up, sebuah organisasi nirlaba yang mengembangkan teknologi canggih untuk membersihkan sampah plastik di lautan. Dan karyanya berupa sistem pembersihan pasif telah dikerahkan di Samudra Pasifik, menjadikannya salah satu inovator lingkungan paling berpengaruh di dunia saat ini. Ada juga Yasa Singgi, seorang pengusaha muda Indonesia ya, memulai bisnis fashion pria sejak usia 15 tahun dengan modal hanya Rp700.000. Dan ia berhasil membangun merek M Republic yang sukses di pasaran. Kisah jatuh bangun dan keberhasilannya meraih omset ratusan juta di usia belasan tahun menjadikannya inspirasi besar bagi wirausahawan muda di dalam negeri.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Demikian tadi mendengar sudah kami hadirkan seperti apa anak muda yang menginspirasi dunia, yang tentunya datang dari berbagai latar belakang, tadi mulai dari aktivisme, aktivis ya, hingga teknologi yang mereka hadirkan dan membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk menciptakan perubahan global. Sebentar kami juga akan menghadirkan di ruang dengar Anda dokumenter Pesta Panen Mak Jene-Jene yang akan hadir untuk Anda.

0: Lama-lama terdengar suara lesung yang ditumbuk berirama. Rasanya indah didengarkan, ibarat sebuah lagu yang tengah didendangkan. Ketika suara lesung menggema di Dusun Biroe, Desa Siawung, menjadi pertanda pesta panen sedang berlangsung. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Mereka yang bertugas menumbuk lesung adalah orang pilihan karena terdiri dari pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi perempuan. Pesta panen suku Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Mapadendang, yaitu upacara sejak dahulu kala yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Upacara Mapadendang beragam di daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing daerah. Khusus Dusun Biroe, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majene-Jene. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siawung, Andi Parandrangi.
1: Kalau ditanya, apa keunikannya ya? Pesta panen di Selatan ini kepada umumnya cuma Padendang ya? Satu saja, cuma Padendang. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majene-Jene. Rangkaian dari Padendang juga. Majene-Jene itu adalah apa namanya, saling siram dulu ya, ketika itu dimulai itu kan hanya apa namanya, istilah orang Bugis, mapamesi itu saling percik-percik air saja ya di situ, tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya dia mangkang, karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ, itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya. Ya, langsung itu. Mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Oke, itu dari satu sisi ya. Sisi kedua, saya lihat memang secara pribadi ya, melihat ini ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya, misalnya datang besok di puncak acara atau acara sebelumnya karena ada tiga rangkaian itu, tanpa diundang datang Ki, siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Ya, semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertari di sini. Itu filosofinya. Ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang, dianggap keluarga. Ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya, Bu. Kalau misalnya datang naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa, merasa tidak disukai itu masyarakat di sini. Makanya tadi bahasanya, semakin banyak kita makan atau ada yang bisa dibawa pulang bungkus ya, masyarakat semakin senang. Inilah filosofinya barangkali yang tidak ada ya di tempat lain ini. Itu Bu yang bisa saya ceritakan.
0: Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, pesta paenge dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siawung, Puang Ase, yang juga adalah pemimpin proses upacara paenge Majene-Jene.
2: Kang Rodo Latuk Dugara, rimula-mulana, kan dek naku memon roi. Kibie kurumi telak jompi Tapi maksudnya nalokat kumehe nandri api bolana. Nero nandri na api bolana, engka reket genrana, engka kaparat makik lengkak. Anak tomato aku, nandri api lutu ilokwe. jajil na tutungan na tudangnya ro kasih lah tu ku makedagan pak dek naga wanre deto naga dingon lawi kan ya mi biasa telul lelami bola lah tu tajemi lah tu napa kapala aga na kasih wanre na dek naga wanre pitani kana pitangi makedanan kalinga suara makedakah he kalele tabuka he kalele biru tabuka ina senyaro jaji engkau ya wana. Jadi napa ni lah tu, ku makan aku jadi ya saya ku matu ku mebiru eh, mandran si pulupa. Pura rana semandran rema pak pada indak ka, aku miruan nana. Jadi anak tulil aku kang pak tulimi tahu ke pak tulimi tahu kira ke tulilok kira ke mulai. Setiap pura ki pesta paning, elok ni sedih mulai tulie elok ni mulai apa ya hati tak tuli merasa bersalah kiku deh ipigau.
0: Upacara paenge diawali dengan kegiatan disebut mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Dimasak oleh para pria, tidak diperbolehkan wanita ikut dalam proses upacara ini. Setelah bahan tersebut menjadi bete, maka para pria menikmati dengan makan bersama. Selengkapnya dijelaskan Andi Paranrangi.
1: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya ya, mandrian aku bisa orang Bugis makan magan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Tidak dianggap sah kalau ada ikut campur laki-laki. Setelah itu, ya bunyi padendang. Padendang, jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang, biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak, inilah besok. Mak jenek-jenek, bagus seram, ini uniknya Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka, seperti itu.
0: Setelah mak bete dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula, masyarakat Desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Seluruh warga membuat songkolo, burasa, dan juga gogos di rumah masing-masing. Makanan ini menjadi yang utama karena dianggap kuat dan bersatu. Tidak ada yang terserak dari bentuk dan tekstur makanan tersebut. Selain itu, ikan dan ayam ataupun udang menjadi lauk yang menemani songkolo, burasa, dan gogos. Makanan bajabu atau dikenal dengan kelapa goreng tidak diperkenankan dibawa ke acara puncak pesta panen di mata air paenge karena bentuk dan teksturnya terserak dan tercerai-berai, meski bisa dinikmati di rumah saja. Filosofinya bagi mereka, haruslah kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat itu terus terjaga. Tidak boleh ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Khusus ayam yang dipersiapkan dalam upacara oleh pemuka adat terdiri dari ayam merah dan ayam karametasa, yaitu ayam berkualitas unggul dan sehat, dan ketika membelinya tidak boleh ada tawar-menawar. Selain mempersiapkan makanannya, warga Desa Siawung sudah bersiap menghiasi tempat puncak acara di mata air paenge. Kembali Puang Ase menjelaskan.
2: Kemana mak burasa kibolana mak masing-masing. Tapi karena tiwi kurodo berinaswi. Menaswangi. Mak gerek manu na dua kaju cek di celak cek di karametasa.
3: Apa bedana tuh?
2: Iya bedana. Apa ya rotu na iru ianu bedana. manu celak karabetasa. Iya, harus payaro de tona di makda senimi purane alana gere man pitumpen ni pa.
3: Oh, pitumpen.
2: Iurunya cangik ge satan.
3: Jadi politega jadi ala tu anu manu
2: yang penting meliki kungkerita anu natai makanja. Kalite irita meto ya ranu nama nanto seding kelalang ngatita kada oh ya makanja.
3: Iya naro cocok.
2: Iya naro cocok.
3: Jadi ditekengi nah di paun roh di bulai jolo.
2: Iya.
3: Atau penik pina.
2: Iya napa igere igere ni pure igere mendre ni bajan resipulun ni. Igere i manu ni kuni rodo maga senai pura ni nasu pura persiapkan. Yala ni mereka parah tapak damak juju mana ni set di biru.
4: Malam terakhir di Pitupeni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mapadendang dengan memercikan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makan di seluruh rumah warga. Warga Desa Siawung menyiapkan aneka macam makanan untuk bisa dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat menjadi sumber air minum dan mandi masyarakat di desa ini. Guna terus melestarikan budaya pesta panen Paenge ini, pemerintah daerah Kabupaten Baru melalui Camat Balusu, Andi Hilmanida, memberikan support dan apresiasi yang tinggi kepada warga Desa Siawung karena masih mempertahankan budaya turun-temurun yang berlangsung sampai sekarang.
5: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal. Di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue, Desa Siawung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya. Yang namanya Sipaka Tau, Sipaka Lebih, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini di sinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini dan ini adalah salah satu kalau bisa dianggap produk unggulan kami untuk bisa menarik masyarakat dari luar untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siawung khususnya di Dusun Birue ini dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
3: Iya, sekarang ini kan dianggap sebagai sebuah budaya tak benda.
5: Iya, ya. Warisan budaya tak benda.
3: Mulai diangkat.
5: Iya.
3: Sungguhnya apa yang menjadi menarik dari ritual kebiasaan Mapadendang itu sehingga ini diangkat menjadi sebuah satu potensi dengan kekayaan tak benda itu.
5: Iya. Mungkin mapak dendang di tempat lain banyak ya. Mungkin tapi keunikannya di sini karena di mana hampir mungkin kalau untuk mapak dendang hanya beberapa komunitas ataupun beberapa golongan masyarakat yang terlibat, kalau di sini tidak, semua masyarakat terlibat. Malah kami sedesa Siawung ini terlibat dalam kegiatan mapak dendang ini, pesta adat Painge ini, karena ini kita lihat contohnya seperti ini, mereka membuat masakan, ini mengundang tetangga-tetangganya, mengundang dari dusun lain untuk bisa berpartisipasi, karena ini kemeriahannya melebihi dari kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, lebih meriah daripada Idul Fitri. Dan ini yang kami sangat apresiasi, karena disitulah bukti salah satu keunggulannya, karena ini rasa kebersamaan, kegotong royongan yang sangat-sangat tinggi dari seluruh masyarakat. Dan ada makanan khasnya juga. Ada makanan khasnya yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Di sini ada gogos sama burasa. Kemudian ada prosesi-prosesi adat yang mungkin bisa kita lihat besok, yang berbeda dari daerah-daerah lain yang melaksanakan mapak dendang. Dan ini yang saya rasa yang bisa menjadi unggulannya kami, khususnya di pesta adat Painge ini. Dan kenapa pesta adat Painge ini bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda.
4: Memasuki acara puncak panen Painge Mak Jene-Jene, seluruh warga berkumpul di mata air Paeng, mengambil air untuk diminum dan konsumsi kebutuhan sehari-hari. Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram, dan seluruh yang hadir wajib untuk basah sebagai kegembiraan karena selesai panen. Akhirnya terbitlah jurnal tentang keunikan budaya pesta panen Painge yang ditulis Andi Paranrangi, menjadi salah satu indikator didaftarkannya ke Kementerian Kebudayaan atas hak kekayaan tak benda yang dimiliki Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya Anda akan mengikuti sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita. Aparat Polsek Makassar amankan 5 remaja anggota geng motor. 2 desa di Bone yang absen dari PAW dijadwalkan tahun depan. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Aparat Polsek Makassar amankan 5 remaja anggota geng motor. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
2: Video geng motor tersebar di media sosial membawa senjata tajam di kota Makassar hingga viral, sehingga aparat Polsek Makassar melakukan penyelidikan dan mengamankan 5 orang remaja yang terekam di dalam video yang beredar hingga melakukan penyerangan terhadap warga. Kelima orang pelaku geng motor yang diamankan masing-masing berinisial RA 16 tahun, AN 17 tahun, MR 16 tahun, M 15 tahun, dan MR 16 tahun. 2 pelaku yakni RA dan AN diduga membawa senjata tajam dan mengayun-ayunkan saat melakukan penyerangan. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suryadi Samal, mengatakan pihaknya menindaklanjuti aksi komplotan geng motor yang viral di media sosial, membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Polsek Makassar. 5 orang anggota geng motor melakukan penyerangan, diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah kota Makassar. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga sekitar pukul 3.00 WITA, namun aksi mereka terekam CCTV, memudahkan untuk mengidentifikasi para pelaku.
3: Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang berada di Jalan Macini Raya, di mana sekelompok remaja ini untuk korban jiwa tidak ada, tapi setelah kami memeriksa video yang beredar, terduga pelaku ini membawa senjata tajam.
2: Komplotan geng motor melakukan penyerangan di Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor saling berboncengan, membawa senjata tajam lalu mengayung-ayungkan. Selain mengamankan 5 orang remaja anggota geng motor, aparat Polsek Makassar juga berhasil mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor jenis KLX warna putih yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan.
1: Maki dan Polsek memajang perkuat kolaborasi pencegahan bahaya narkoba di tengah masyarakat. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
4: Lembaga Masyarakat Anti Narkotika atau MAKI Sulawesi Selatan bersama pemerintah kota Makassar bulan lama ini merencanakan mensosialisasikan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Kecamatan Memajang Makassar. Kegiatan ini yang berlangsung di aula kantor camat Memajang itu melibatkan unsur pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, tokoh masyarakat hingga warga setempat sebagai bentuk penguatan sinergi melawan penyalahgunaan narkoba. Pada kesempatan itu, perwakilan pemerintah kota Makassar Fatur Rahim mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman narkotika yang dapat merusak generasi muda. Yang menegaskan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
5: Makanya Bapak Presiden telah memasukkan program pemberantasan narkoba ke dalam program Astacita beliau. Ini sebagai bentuk bahwa pemberantasan narkoba harus diprioritaskan. Ini sudah masuk ke program Astacita beliau, yaitu program Astacita ke-7. Pemberantasan narkoba disejajarkan dengan pemberantasan korupsi.
4: Sementara itu, Kapolsek Mamajang AKP Tri Husada Andromeda mengapresiasi peran MAKI Sulsel yang dimulai membantu tugas kepolisian melalui edukasi dan pencegahan di tengah masyarakat. Menurutnya, jumlah personel Polsek Mamajang yang terbatas membuat dukungan organisasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi potensi penyalahgunaan narkoba. AKP Tri juga mendorong Kecamatan Mamajang menjadi percontohan atau pilot project gerakan kolaboratif anti narkoba di Kota Makassar.
6: Saya ingin agenda-agenda acara-acara itu seringin. Ini nanti akan ke 13 kecamatan. 15 kecamatan, mohon maaf. Jadi gini, tugas kepolisian ini preemptif, preventif, dan represif. Dengan adanya MAKI ini kita sangat terbantu. Berkali-kali saya katakan, di Polsek Mamajang ini personil 61 orang. Masyarakat Mamajang 58.000. Satu polisi menangani 1.000 orang. Gak bisa kita, Pak Bu, kalau untuk memonitor semua. Makanya dengan ada organisasi-organisasi seperti MAKI ini, kita diringankan bebannya. Sisi preemptif kita dibantu. Kita sudah disosialisasikan tentang bahaya narkoba.
4: Olehnya itu, MAKI Sulsel bersama pemerintah Kota Makassar berharap tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi generasi muda.
1: Siswi kelas 6 SD di Makassar korban pembunuhan. Selengkapnya dilaporkan oleh Sarifuddin.
2: Warga Jalan Abdullah 1, Kecamatan Talok, Kota Makassar, dihebohkan ditemukannya anak perempuan 12 tahun, inisial NU, telah meninggal, diduga menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual. Korban yang masih kelas 6 sekolah dasar, ditemukan orang tuanya di salah satu rumah kosong sekitar pukul 5 WITA subuh kemarin, dalam keadaan tragis, sudah tidak berbusana, dan mengalami luka berat di bagian kepalanya. Peristiwa yang menimpa korban ketika tidak pulang ke rumahnya hingga pukul 21 malam, Selasa 26 Mei 2026, kemudian dicari oleh orang tuanya hingga pukul 2.30 WITA dan baru ditemukan pada subuh hari. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan telah terjadi dugaan pembunuhan secara tragis terhadap anak berusia 12 tahun yang diduga dilakukan lelaki I 19 tahun di dalam rumah kosong. Korban ditemukan orang tuanya telah meninggal tanpa busana dan kepalanya tertindih TV. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan, hanya dalam waktu tidak lama, pelaku pembunuhan yang tinggal di sekitar lokasi kejadian ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar. Pelaku lelaki I mengakui perbuatannya, membekap mulut korban dan membenturkan kepalanya hingga mengalami luka parah. Juga pelaku mencolok alat vital korban menggunakan jari, lalu melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
7: Beli aqua, lalu kembali lagi, lalu beli makanan. Ketika kembali lagi ke pelaku, langsung diseret, masuk ke rumah, ya rumah kosong itu, langsung dipekep mulutnya, benturkan kepalanya karena memang meronta ya, kepalanya sempat naik, itu kepala korban naik, lalu dibenturkan kepalanya ke bawah. Dan tidak manusiawi lagi adalah kemaluan korban dicolok dengan ditusuk dengan tangannya sampai tembus ke tubur. Mungkin selaput darahnya robek ya dok ya, baru dimasukkanlah si pelaku ke dalam kemaluan sampai ejakulasi.
2: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pelaku merupakan pengguna narkoba dan sering menonton video porno, mendorong melakukan kejahatan seksual terhadap korban yang sebelumnya sudah memperhatikannya hingga melakukan tindakan kejahatan seksual dan membunuh korban. Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara dan untuk penyebab kematiannya akan dijelaskan Bidan Dokes Polda Sulawesi Selatan hasil pemeriksaannya. Sementara tersangka lelaki I akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana pasal 459 subsider pasal 58 ancaman maksimal hukuman mati atau kurungan 20 tahun penjara.
1: Dua desa yang absen dari PAW dijadwalkan tahun depan. Laporan Suryani Arifin.
8: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulaweng dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
9: Masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua, atau jadi mungkin tahun depan. Belum pilih lakukan karena kan belum ingkrah, atau di Jom Desa. Jadi yang satu lupa, Kak, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan, ini 2027 yang anu, pemilihan serentak, 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
8: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar Pilkades reguler dan 2 desa PAW.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Halal bihalal Idul Adha bererat silaturahmi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidrap.

0: Unsur Forkopimda, di antaranya Ketua DPRD Sidrap Takyudin Mase, Wakil Bupati Nur Kana'a, Kapolres Sidrap AKBP Fantri Taherong, dan Dim 1420 Sidrap Letkol Infantri Andi Sulhakim Asdar, serta Sekretaris Kabupaten Sidrap Andi Rahmat Saleh. Dalam sambutannya, Bupati Saharudin Aldrif menyampaikan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan halal bihalal tersebut. Menurutnya, momentum Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan dan menjaga kekompakan demi kemajuan Kabupaten Sidrap. Saharudin juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta aparat keamanan dalam mendukung pembangunan dalam menjaga stabilitas daerah.
1: Kita bersama-sama saling memberi dukungan, saling memberi support agar supaya menantang Kabupaten Sidenreng Rampang ini bukan hal mudah.
0: Acara kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap, dilanjutkan ramah-tamah serta foto bersama seluruh tamu undangan. Demikian Harudi Merah melaporkan.
2: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sinjai mencatat ratusan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sinjai Andi Pelita mengatakan, partisipasi masyarakat dan sejumlah instansi pemerintah dalam pelaksanaan kurban tahun ini mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Islamic Center Yayasan Andi Rudianto Asapa pada Rabu lalu. Ia menyebutkan, Bupati Sinjai menyerahkan 2 ekor sapi kurban, sementara unsur Forkopimda seperti DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan, Sekretariat Daerah hingga Kementerian Agama juga turut menyalurkan hewan kurban di berbagai wilayah. Pelita menambahkan, berdasarkan data PHBI, Kecamatan Telulimpoi menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 230 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Disusul Kecamatan Sinjai Barat sebanyak 232 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
4: Bahwa data kurban dari setiap kecamatan Sinjai Utara sebanyak 147 ekor sapi, lalu kemudian Sinjai Timur 129 ekor sapi, lalu kemudian Sinjai Tengah 91 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sinjai Selatan 162 ekor sapi ditambah dengan 4 ekor kambing. Kecamatan Gorong 31 sapi dan 3 ekor kambing. Bulu Podo 60 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Pulau Sembilan 14 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
3: Selain hewan kurban masyarakat dan instansi, Kabupaten Sinjai juga menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis limosin berbobot lebih dari 1 ton senilai Rp105,4 juta yang telah disembelih di Masjid Jami Hairul Yakin, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan.
2: Kapolres Selayar menyembelih 5 ekor sapi setelah pelaksanaan sholat id kemarin. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
5: Suasana penuh kebersamaan dan nilai keikhlasan mewarnai pelaksanaan penyembelihan dan pembagian hewan kurban yang digelar Polres Kepulauan Selayar dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Kepulauan Selayar Rabu kemarin usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imbawan SIK SH MTR Mil yang hadir bersama Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Selayar Nyonya Aulia Fajrati Didit dan juga para pejabat utama atau PJU personel Polres. AKBP Didit mengatakan Polres Kepulauan Selayar menyembelih sebanyak 5 ekor sapi kurban yang kemudian didistribusikan kepada lebih dari 300 orang penerima. AKBP Didit mengatakan Polres Kepulauan Selayar menyembelih sebanyak 5 ekor sapi kurban yang kemudian didistribusikan kepada lebih dari 300 orang penerima.
6: Dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: AKBP Didi Timuan menyampaikan bahwa momentum Idul Adha bukan hanya sekedar ritual keagamaan, namun juga menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan dan kepedulian sosial. Ia juga menambahkan kegiatan kurban ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.
2: Rutan kelas 2B Sinjai membagikan daging kurban kepada warga binaan dan masyarakat sekitar pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Rumah tahanan kelas 2B Sinjai melaksanakan penyembelihan hewan

0: kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan bersama warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Sinjai Darmansyah saat ditemui Rabu lalu mengatakan, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan selama 2 hari. Masing-masing 2 ekor kambing dipotong pada Rabu dan Kamis di area Rutan Sinjai. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan tetap dapat merasakan suasana Hari Raya Idul Adha bersama petugas dan keluarga. Ia menjelaskan, 4 ekor kambing yang merupakan sumbangan pegawai serta mitra rutan kemudian dibagikan kepada warga binaan dan masyarakat di sekitar lingkungan rutan.
1: Pemotongan hewan kurban berupa 4 ekor kambing, di mana daging ini, hewan kurban ini akan kita distribusikan kepada warga binaan dan sebagian untuk masyarakat yang ada di sekitar lingkungan rutan. Hewan kurban ini akan makan bersama dengan warga binaan dan petugas. Ini agenda rutin tahunan di Rutan Sinjai, sumbangan dari beberapa pegawai dan mitra kita yang ada di luar.
0: Selain pelaksanaan kurban, Rutan Sinjai juga membuka layanan kunjungan dan penitipan barang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah selama 3 hari. Mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, pukul 9 pagi hingga 3 sore, agar warga binaan tetap dapat merasakan kebersamaan di momentum Idul Adha.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Kabupaten Baru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Arung Tuwuk. Eksistensi Kerajaan Arung Tuwuk terrealisasi dalam lembaga adat Arung Tuwuk yang dijaga dari generasi ke generasi.
1: Dulu itu kayak kerajaan. Nah, sekarang kan tidak ada kerajaan. Jadi saya berinisiatif, kenapa kita tidak melestarikan? Jadi saya begini untuk jadikan lembaga adat, dan itu terjadi karena kalau buat lembaga adat harus ada beberapa itu kriteria, harus yang kita siapkan rumah adatnya, barang-barang sejarah, terus macam-macam ada 5 ke 6 itu supaya bisa jadi lembaga adat.
0: Puang Ati, generasi penerus ketujuh dari Kerajaan Arung Tuwuk di Kabupaten Baru. Dengan semangat, Puang Ati menceritakan kisah pendirinya Kerajaan Tuwuk yang didengar dari cerita sang kakek atau opanya.
1: Terbagi dari 2, itu terbagi dari Tanit Tuwuk pada saat itu. Cuman yang saya ini yang tahun 18-an, 1800, terus ditulis ceritanya tahu bahwa tahun 1862 ada wilayahnya. Iya, wilayahnya seperti di atas gunung kayak Sapalaka, termasuk misalnya punya Sumpah Minangai kan dimekarkan semua itu jadi Sumpah Minangai, kelurahan Sumpah Minangai. Tadi awalnya kan masih desa Tung semua itu, mulai Copo, desa Cop, kelurahan Copo, Mangimpang, semua desa Tung itu wilayahnya sampai ke Madelo.
0: Kembali dengan sedikit mengingat tentang sejarah adat Tuwuk, Puang Ati melanjutkan ceritanya tentang pemerintahan pertama Kerajaan Tuwuk pada zaman Belanda yang didapat dari sang kakek atau opanya.
1: Kalau ditarik garisnya, kita dari lapa tahu itu Arung Tuwuk awalnya, terus Wetirang Arung Tuwuk, terus turun lagi Lamartinio Arung Tuwuk, opanya bapak saya itu. Terus turun ke Andi Juana Arung Tuwuk, merangkap Sulewatang Beru. Nah, terus turun ke bapak saya Andi Idris Juana. Terus dia menjabat, pernah menjabat jadi kepala desa Tuwuk. Turunnya ke saya.
0: Di bawah kepemimpinan Lapatau Karing Jonjong, Arung Tuwuk mengalami masa kejayaan. Dengan kejayaan tersebut, berbagai cara Belanda untuk mempolitisir keadaan hingga pecahlah perang.
1: Awalnya itu Arung Tuwuk itu kan ada wilayahnya, jaya pada saat itu. Karena dia punya keturunan, Lasamegu itu pernah perang. Akhirnya dia memenggal di eskuri Belanda. Dan disitulah mulai dipolitisirki dari pemerintah bahwa tidak boleh, kan masih Belanda pada saat itu, tidak boleh ada keturunannya yang hidup istilahnya. Harus diasingkan. Diasingkan 9 tahun di Bengkulu, Bengkulen istilahnya. Setelah diasingkan, selesai pengasingannya, dia pulang mi, ini Arung Tuwuk Lamartinio, pulang mi ke Segeri. Dia tidak pulang ke Baru. Mereka bilang buat apa lagi saya harus ada di Baru. Semua artinya beberapa barang-barangku itu sudah hilang nih, sudah diambil nih pemerintahan pada saat itu. Banyak nih dibagi-bagi nih mereka semua, rakyat-rakyat apa semua masyarakat begitu. Akhirnya karena masih dibutuhkan, dipanggillah ke Baru kembali. Dipanggil ke Baru, dia bilang buat apa lagi saya ke Baru, mending saya tinggal di Segeri karena masih turunan-turunan Segeri juga, keren Segeri.
0: Berpegang pada pesan sang opa dan bapak dari Puang Ati, maka terbentuklah lembaga adat Arung Tuwuk yang diinisiatif oleh Puang Ati dan keluarganya. Mereka mendirikan lembaga adat walaupun dengan beberapa kriteria yang harus disiapkan. Salah satunya adalah rumah adat tempo dulu, barang-barang sejarah, dan barang-barang pusaka lainnya.
1: Seperti itu, kayak benda pusakanya, rumah adatnya, tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa kalau tidak ada itu tidak terdaftar, tidak ada SKT, tak keluar. Cuman begitu nih, artinya kita daftar di pemerintah tapi tidak ada kasihan campur tangannya pemerintah. Ya, seperti setiap tahunnya itu turun sawah, Mapa Lili. Ada sawahnya rutung. Seperti itu, ada Mapa Lili orang. Ya, serahkan nih ke pemerintah untuk dia lestarikan, toh?
2: Ya.
1: Tapi sekarang karena dengan adanya lembaga adat saya, saya ambil kembali. Untuk kayak Mapa Lili, toh? Turun sawah. Iya, begitu anunya, kegiatan-kegiatan budayanya. Ya. Boleh dibuktikan bahwa kalau sudah mapa anunya, barang pusakanya itu ada di bawah rumah, itu lesung, itu tanda bukti bahwa itu Arutung ada punya, begitu. Mereka yang masih ingat-ingat tradisinya, datang ke rumah, kayak orang Wajo, orang Sidrap, orang itu datang ke rumah untuk, masih ada saya lihat itu kayak, itu sudah ada istilahnya atoriolong, dan masih ada bukti di rumah itu bahwa ada seperti itu anunya, tempatnya ada anunya, ada penyembahannya mereka. Tapi kan kita ini sudah Islam, bukan lagi itu ya, cuma ya sebagai bukti saja bahwa waktu itu memang ada seperti itu. Buat semacam museum supaya mereka tahu, mereka lihat bahwa ini ada sejarah pada saat itu, ada barang-barang pusaka, barang-barang pusakanya yang saya kan tonjolkan nih. Iya, dulu itu saya masih ada pengukuhan. Insya Allah usahakan supaya bisa ini ke ada pemilihan lagi, ada sapaan anak-anak kita yang siap, ya silakan.
0: Dengan adanya lembaga adat ini, generasi muda di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Baru tetap mencintai dan menjaga kelestarian budaya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Ini udah sore nggak sih atau masih siang ya? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di kebersamaan kita di request and sharing informasi atau di 100% Indonesia. Hari ini hari Kamis 28 Mei 2026 boleh di 0821 333 339 440. Anda boleh bergabung bersama dengan kami. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita punya topik nih. Setiap daerah ini kan punya cara unik dalam merayakan Idul Adha. Dan kalau di kampung halaman Anda atau di sekitar tempat tinggal Anda, ada tradisi khas apa yang paling dinanti selain menyembelih hewan kurban? Kita terima dulu deh pendengar kita. Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Salam 100% Indonesia, Mbak Nasi.
1: Ada siapa lagi nih? Andi Anissa di Bantaeng, apa kabar?
2: Alhamdulillah panas.
1: Ih panas, sama Tonji juga di Makassar, panas Ki.
2: Apa kabar sama Narti?
1: Sehat-sehat, Andi Anissa juga.
2: Iya, tempat cantik, sehat.
1: Semua mau pale. Pokoknya saya kalau doa baik-baik, aku terima semua ya. Harus. Andi Anissa, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan mungkin ada yang mau diceritakan dulu nih, kalau hal-hal unik mungkin yang ada di sekitaran tempat tinggalnya Andi Anissa di Bantaeng.
2: Gimana di sini ini radin orang sholat sebaran tuh. Banyak sekali orang di sini sholat di Bukitri.
1: Idul Adha.
2: Iya.
1: Idul Fitri tahun depan pi lagi.
2: Tidak. Itu cuma lewat.
1: Mungkin banyak yang dari luar Kabupaten Bantaeng yang datang begitu untuk bersama sama keluarga, makanya ramai di sana di Anissa.
2: Gua aja sini tidak ramai sini Mbak. Ada
1: kue. Oke deh, yang penting hikmat berkurban, segala keikhlasan ini hadir di momen Idul Adha ya.
2: Ada tetangga sini Mbak, kasihkan si kurban daging siapa kan satu kilo di. Gitu.
1: Disyukuri ya. Oke deh, Andi Anissa, lagunya ikutan aja ya. Sebentar ada Opik dengan Dialova. Tapi mungkin ini ingin menyapa siapapun silakan sore hari ini.
2: Itu mau tadi sih. Buat Tantri selamat ya. Bobby, siapa lagi itu Pak Yusuf. Siapa lagi itu Bunda jangan Bunda deh. Pak Puan Gato Nualam. Yusuf, siapa lagi ya?
1: Oke, semua mau saja, nanti cemburu Ki.
2: Semuanya paling deh.
1: Nah itu.
2: Biasanya buat Hakim sama keluargaku sini, ponekanku. Selamat apa ya? Selamat kebaran aja.
1: Oke deh. Terima kasih, Andi Anissa.
2: Nanti tambah cantik, sehat selalu.
1: Amin.
2: Tua,
1: amin, ya nanti disalamkan kalau ketemu ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Anissa yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dari telepon kita langsung ke ini ya, ke WhatsApp ada Dewi di Takalar. Dewi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha.
3: Iya, mohon maaf lahir dan batin.
1: Maaf lahir dan batin. Sebelum menyapa-nyapa siapapun itu sore hari ini di request and sharing informasi, ada momen unik nggak sih di setiap Idul Adha di wilayah Takalar, Dewi?
3: Kalau di tempat itu tidak ada sih, biasa
1: aja. Yang sapi disembeli kemudian bagi-bagi.
3: Disembeli. Setelah itu dikasih maki. 2 kilo lebihnya diambil panitia untuk dibagi kepada saudara kita yang tidak memotong hewan kurban.
1: Yang jelasnya keikhlasannya itu dapat makna dari Idul Adha juga itu dirasakan ya. Langsung aja deh Dewi di Tegalan mau menyapa siapa sore hari ini?
3: Buat yang baru lewat, buat Ibu Andi,
1: Andi Anisa. Ibu
3: Anisa. Ini ada Pak Radin, ada Nur Dimarus, Bang Adin, Mbak Tantri, Pak Mustahan, Pak Arjuna, Opa Di, apalagi ya, Aulia Juniati, ada siapa yang Mbak Sinta di MU.
1: Oke deh.
3: Ada tetanggaku Risa di Cikuwandang Elisa Putra, ada Kakak Anta di Duri dan Kakak Ruben di Wajo.
1: Oke.
3: Sehat semua. Selamat Hari Raya Kurban atau Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha tahun depan.
1: Amin, amin, amin.
3: Yeay.
1: Lagunya ikutan aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewi yang ada di Takalar, terima kasih sudah bergabung. Kita terima lagi telepon ini. Assalamualaikum 100% Indonesia. Halo. Oke deh, terputus kayaknya ya. Kita terima dulu. Halo, 100% Indonesia. Kok enggak kedengaran ini suaranya? Kita mau menyapa dulu. Halo, 100% Indonesia.
4: Halo, 100% ya, Indonesia.
1: Mbak Aru deh. Dari siapa di mana ini?
4: Dengan Bobby Barsi.
1: Ih, Bobby di Polman. Kulupa, iki, sorry nah. Lama gak tidak ini siang bela jadi tidak aku tahu ini semua.
4: Iya, makanya,
1: nah. Oke deh, Bobby sehat, Bobby.
4: Halo, Mbak Arti.
1: Ya.
4: Dari sejak dari pagi tadi ini.
1: Nah, iya kah? Monitor, Kika?
4: Iya, sejak hari kita monitor dari pagi sampai malam. Bilang ke ini, enggak capek ini, Mbak Arti. Dari tadi pagi sampai siang.
1: Begitu memang.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi harus disyukuri ya. Semuanya. Amin, amin, amin. Ucapan yang sama deh buat Bobby. Bobby, ada tidak hal menarik ini ketika momen Idul Adha begitu di Polman, Sulawesi Barat?
4: Ay, kalau di sini itu cuma baca-baca, Ji.
1: Oh, ada baca-bacanya? Kita hafal ya, nih. Tidak.
4: Ada baca-bacanya di sini ya. Idul Fitri, Idul Adha, bahkan bukan cuma Idul Fitri ya, sama Idul Adha. Menyambut Ramadan juga ada baca-bacanya.
1: Ya, semua ya.
4: Itu.
1: Ya. Langsung Ki Palek menyapa siapa yang mau disapa ini?
4: Iya, menyapa buat Andi Anisa, sama Pak Hakim, ada Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica Indah, Tiga Yuga Ina, Bunda Sofi, Wanda Tunur Alam, Mbak Tantri, Ahmad Yani Tasmu bersama Nur Mina M. Nur, Ibu Wahida, Ibu Tumi, dan semuanya Mbak T.
1: Oke deh.
4: Minalaidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Sehat selalu.
1: Jawaban yang sama.
4: Oke, Mbak Arti,
1: makasih. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby yang ada di Polman udah gabung, terima kasih. Kita mau hadirkan dulu deh lagu dari Opik, Dialova hadir melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda di kebersamaan kita hari Kamis 28 Mei 2026. Dan sebentar dari rekan saya Ida Malik yang akan tetap menemani Anda mengawal di 100% Indonesia di pukul 15 hingga jelang pukul 16 nanti di 100% Indonesia ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Shirley Choanda Laos dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan artificial intelligence dan foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com berjudul Warganet Puji Shirley Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Makassar siang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Dan pendengar, suasana Idul Adha masih terasa tentunya ya. Ini mulai dari aroma bakar-bakaran, gulai yang menggoda, sampai aneka olahan daging yang selalu membuat suasana Idul Adha itu dinanti ya. Dan seperti biasa tentunya di 100% Indonesia, kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai. Daging kurban, kalau Anda pendengar, hidangan daging apa saja nih yang sudah dinikmati di Idul Adha kali ini ya? Boleh bergabung di 082133339440 sambil boleh request lagu-lagu Indonesia, 100% Indonesia. Kita ada lagunya Rosa Terlalu Berharap, kemudian Bahasa Cintanya Vina Panduwinata, Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19. Terus juga ada lagu Sendu dari Audi. Kita juga punya lagu Kisah Cintaku dari Krisha featuring Atik Sibih ya. Jadi yang mau gabung boleh ditunggu di 082133339440. Dan kita terima penelpon yang ingin bergabung.

0: Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia. Terputus ya, boleh dicoba kembali di 0821 3333 9440. Untuk Anda yang ingin request lagu, kirim-kirim salam sambil cerita-cerita hidangan daging apa saja yang sudah dinikmati di Idul Adha kali ini. Dan sudah ada penelpon lagi, kita terima. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Tumben tidak gabung lewat WA, biasanya lewat WA.
1: Iya. Jaringannya jelek, enggak mau tembus.
0: Oh, jaringannya jelek enggak mau tembus.
1: Iya, soalnya.
0: Oke.
1: Di rumah.
0: Oh, tidak lagi di rumah.
1: Iya, lagi di luar ini, duduk-duduk di pantai.
0: Wih, serunya. Pantai apa?
1: Ya.
0: Pantai apa, Ki?
1: Pantai Mati Rotasi.
0: Pantai Mati Rotasi.
1: Matras.
0: Apa bekal yang dibawa ini?
1: Bekal yang dibawa di sini ada ayam goreng, ada agus.
0: Wah.
1: Ada tumbu.
0: Wih, serunya sampai tumbu ada begitu ya.
1: Tapi belum masak.
0: Oke, Kak Tantri, komentar topik kita dulu nih. Hidangan kan kurban identik dengan daging. Nah, hidangan daging apa yang sudah kita nikmati di Idul Adha ini?
1: Kan tadi saya sudah bikin abon.
0: Oh, abon.
1: Abon-abon.
0: Bikin sendiri abonnya?
1: Jadi yang sebagiannya ya belum. Masih ada di freezer. Ya bikin sendiri.
0: Baru
1: bikin sendiri, sendiri. Iya, abonnya yang manual, bukan yang halus sekali, tidak terlalu halus.
0: Oke. Selain itu, mau rencana enggak ada mi hidangan yang kita coba selain abon, hidangan daging di Idul Adha. Baru ya, abon.
1: Bikin itu.
0: Apa?
1: Sambal goreng.
0: Oh, sambal goreng.
1: Iya.
0: Oke. Wah, mantap.
1: Sambal goreng. Bisa dipakai bumbu kacang.
0: Oke. Jadi buat sendiri semuanya ya.
1: Ya, buat sendiri. Kan ada buku juga di campur.
0: Resepnya dari siapa?
1: Ya?
0: Resepnya.
1: Kenapa kita bilang?
0: Resepnya dari mana? Resep sendiri.
1: Resep sendiri, bumbunya.
0: Oke, siap. Mau kita dengar lagu apa, Tantri?
1: Saya mau dengar lagunya Kamulah Satu-satunya
0: Dewa 19. Oke, siap nanti ya. Diputarkan. Kirim salam buat siapa, Ki?
1: Kirim salam buat Bunda Sofi, di BPM Polpao, ada Bu Anjian Ika, di Bandrai, sama Pak Hakim, ada Pak Bula Sewa, ada Pak Bupi, ada Pak Asri di Wotu, ada Tika, dan Pak Ahmadnya di Kasu, sama ini, Gubernur Mina, ada Bukhari Mahesa, ada Bukhari Iga, ada Ina Kristalara, ada Bukhidian Ayasir, ada Uki, ada Banggar Guna, ada Dimas, ada Sri Cinta, ada Aulia, sama Pak Sulis di Entrekan sana, ada Anto juga di Entrekan, ada Pak, apa itu, yang di Selayar, Pak Arfan. Pokoknya buat semuanya, Bunda.
0: Iya. Selamat bersantai ya.
1: Iya. Iya, Bunda.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tantri di Parepare yang katanya lagi santai-santai di pantai ya. Dan kalau Tantri hidangan daging Yang sudah dicoba di Idul Adha ini katanya sambal goreng daging sama abon daging bikinan sendiri dan lagi santai di pantai sambil dengar Pro 1. Wah, seru sekali ya. Ada juga pendengar yang mungkin lagi ada di tempat wisata siang ini. Lagi wisata di mana, Ki? Ya, sambil saya tunggu juga yang mau gabung lewat WhatsApp di 082133339440 ya. Ada dari buat Dewi di Takalar, Sri Sinta di MU, boleh gabung kembali, ditunggu partisipasinya. Kita akan telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Bung Edam.
0: Iya. 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir dan batin. Pak Abdullah Sewang, komentar topik kita dulu. Darinya Idul Adha sampai sekarang, hidangan daging apa yang sudah Pak Abdullah makan?
2: Dua macam sih.
0: Apa itu?
2: Coto dengan gantala.
0: Coto sama?
2: Gantala.
0: Gantala. Kalau coto mungkin pendengar di luar Sulsel sudah tahu, tapi kalau gantala apa itu?
2: Itu makanan yang paling murah, dia punya bumbu.
0: Kenapa bisa?
2: Karena hanya garam dengan serai.
0: Ih, hanya garam dan serai.
2: Tapi nyaman rasanya.
0: Cara masaknya bagaimana?
2: Ya langsung saja dimasak. Kasih garam.
0: Oke.
2: Okay. Dikasih masuk serai berapa potong. Kita masak sampai mendidih sampai matang itu.
0: Dicampur sama dagingnya begitu?
2: Lunak, iya.
0: Ada sih rasanya itu.
2: Ini. Itu no, orang ini pun itu paling dia paling suka itu namanya gantala.
0: Oh, ini jadi gantala itu bisa, bukan bisa kuda, bisa sapi.
2: Bisa kuda, bisa sapi, bisa kerbau.
0: Oh, oke. Dan rasanya?
2: Rasanya gurih deh, enak.
0: Oh, gurih, sama kuah-kuahnya itu?
2: Sama kuah-kuahnya.
0: Oke, dimakan kan pakai sama?
2: Ya terserah mau pakai songkolo, mau beras biasa, mau pakai buras boleh.
0: Oh, pasangannya mau itu?
2: Juga, iya.
0: Oh, boleh. Saya belum pernah coba itu, Pak Abdullah Sewang. Gantala namanya, Di?
2: Gantala.
0: Oke, tapi ada dijual kah juga, Pak Abdullah, di Makassar?
2: Kalau saya sama ada pernah di Panakukan di orang jual itu.
0: Oh, tanya ke saya bilang mau gantala, Di?
2: Iya, gantala.
0: Oke, siap. Makasih infonya, Pak Abdullah. Pak Abdullah, mau dengar lagu apa? Ada Terlalu Berharap, Rosa, Kamulah Satu-Satunya, Dewa, Vina Panduwinata, Bahasa Cinta, lagu Sendu Audi.
2: Bahasa Cinta, mau.
0: Bahasa Cinta, ya. Oke, iya. Nanti diputarkan buat Pak Abdullah Sewang. Kirim salam, Pak Abdullah.
2: Buat Pak Gapur, yeah. Pak Dupus, Arjuna, Opading.
0: Iya.
2: Bisa Hakim, Manuar, Pandatu, Inda, Ica,
0: yeah.
2: Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pobodi, Asri Diwotu, Junedi di Sabang,
0: yeah.
2: Arfa di Silayar, Aljabar, Sumarni di Kota Bas, di Pasar Kota Bantai, Bimas, sama Mustahan, Ismail, Yuda sama Ibu Nur Intan di Takalar, sama Samsi Mahibar di Bantaing. Iya, oke deh.
0: Makasih Pak Abdullah Sewang.
2: Semuanya tanpa kecuali. Iya, sama di Nompo juga. Iya, buat Idam sehat selalu, lanjut tugas.
0: Amin.
2: Sekali lagi saya ucapkan maaf lahir dan batin semuanya partisipasi RRI Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Abdullah Sewang juga sudah bergabung ya. Katanya Pak Abdullah di Idul Adha ini sudah ada dua menu yang dia coba. Menu yang terbuat dari daging, yang pertama coto sama gantala ya. Katanya makanan yang murah karena bumbunya cuma garam sama serai, pakai daging sapi dan rasanya katanya enak. Ada yang sudah pernah coba juga olahan daging pakai gantala ya, boleh cerita-cerita. Kita terima telepon lagi yang ingin bergabung di 0821 3333 9440, yang mau gabung juga lewat WhatsApp kita tunggu di 082133339440. Silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Aku 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin, Ida.
0: Maaf lahir batin juga Bu Sofi.
3: Ya.
0: Salat Idul Adha di mana Ki Bu Sofi?
3: Di sekitar Pau-Pau di.
0: Di sekitar Pau-Pau.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Bu Sofi.
3: Yeah.
0: Kalau Idul Adha kan biasanya identik dengan daging.
3: Yeah.
0: Nah, kalau kita sendiri, menu apa yang sudah dicoba? Menu daging yang sudah dicoba atau yang sudah dimasak?
3: Topak lada.
0: Wih, topak lada.
3: Iya,
0: yeah.
3: Terus saudara dengan bakso.
0: Wih, tahu banyak.
3: Olahan daging tetangga.
0: Wah, sudah banyak nih ternyata ya. Olahan daging yang dimakan. Tapi tidak berlebihan Jito.
3: Hari itu idam, rongku itu.
0: Iya.
3: Ada 4 sapi sembeli.
0: Ah, masya Allah.
3: Iya.
0: Jadi dapat Miki juga.
3: Oh, dapat.
0: Tapi belum Miki kita olah.
3: Belum sih. Kan ada yang sudah masak dikasih, jadi yang bentar ya disimpan dulu lah.
0: Biar rencananya apa Pak Bu Sofi?
3: Karena saya itu kan kayaknya kalau topak lada kan tidak keras, dia empuk. Saya lebih dominan juga kalau topak lada.
0: Kalau saya sih rindu pakai itu, apakah purung daging pakai daun kadundrung? Kayaknya enak itu ya. Tapi Bu Sofi, kalau tempat beli sagu di sini, yang sagunya yang apa, satu apa namanya itu kalau dijual di Luwu?
3: Karena di sini kan di Makassar saya tidak temukan lagi itu sagu yang dijual per liter ya. Kan dulu ada di di Hamburi itu. Jadi karena kita mau beli baru di takar pakai literan. Sudah tidak ada.
0: Tidak ada Mi.
3: Besar pasar itu enggak, jadi ada yang satu bungkus itu 1 kilo. Ya, jadi tapi bagus juga itu tidak sagu.
0: Sagu?
3: Ya sagu.
0: Bukan jikanji kok dong?
3: Bukan, sagu tambah ada kecil itu sagu tambah.
0: Oh, kemasan, sagu kemasan?
3: Iya, yang kemas tapi basah itu.
0: Yang
3: basah bukan yang kering seperti kalau yang di dalam balebo itu kan biasa.
0: Oh, iya.
3: Kalau yang di kemas itu dia basah.
0: Di mana dibeli?
3: Oh, banyak itu di pasar-pasar. Ada biar penjual sayur yang keliling itu, itu dia bawa juga itu.
0: Oh, kalau patikala ya?
3: Oh, kalau patikala biasanya kalau saya mau bikin kapurun di sini saya ke pasar Terong.
0: Oh,
3: di pasar Terong selalu ada.
0: Oh, di Terong ada.
3: Iya. Tapi ya di ya kalau misalnya kita dari arah Masjid Raya belok kanan untuk masuk itu dia di pinggir-pinggir jalan itu yang jual itu.
0: Kalau daun kadundrung?
3: Tidak ada di sini.
0: Oh, tidak ada daun kadundrung?
3: Tidak ada.
0: Ya, padahal itu yang kasih enak kapurun dagingnya.
3: Memang kalau kapurun daging pakai daun kadundrung itu enak sekali. Tapi saya lihat daun kadundrung, oh ada, tak jauh dari blok ini ada daun kadundrung.
0: Ada yang tanam nih?
3: Ada.
0: Tidak
3: tahu ini sekarang karena pernah saya lihat itu sudah mulai sudah mulai
0: layu.
3: Agak ini ya, jangan mati ini. Iya, padahal dari andalan.
0: Oke, Bu Sofi mau kita dengar lagu apa Bu Sofi? Rosa, terlalu berharap. Iya. Kirim salam Ki buat siapa Bu Sofi?
3: Ya, kirim salamnya tadi ada Pak Bila Kewan, saya juga buat Pak Jani Kasnun bersama Nurmina Emur. Kemudian ada Inas Kristalara di Moncol Maros bersama Nur Hikma. Lalu kemudian ada Pak Bobi juga tadi, ada Sintani Emu. Lalu ada Pak Arjuna, ada Dimas juga, Wahida Martawati, lalu ada Rustan Prahara, ada Tika di Sabang, ada Yuda juga di sana, Tantir di Pare-Pare, Tetam Siamaesa, kemudian Rosdiana Yasir, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya. Buat Ida, sekali lagi minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya, siapa tahu saya ada salah, mohon dimaafkan. Makasih dah.
0: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pendengar Anda gabung juga lewat WA, saya tunggu di 082133339440. Tapi setelah yang berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen ya. Tadi ada Tantri yang ada di Pare-Pare, katanya hidangan daging yang sudah dinikmati sejak Idul Adha, sambal goreng daging sama abon daging bikinan sendiri, dan sekarang lagi santai-santai menikmati semuanya itu di Pantai Mati Rotasi ya. Kemudian juga ada Pak Abdullah di Makassar, katanya dari Idul Adha sudah coba Coto Makassar sama Gantala ya. Terus juga ada yang pernah coba pendengar Gantala, dan mungkin pendengar di luar Sulsel juga belum banyak yang tahu ya, ternyata makanan sederhana tapi punya cita rasa yang khas. Kalau kata Pak Abdullah, bumbunya itu hanya garam dan sereh saja ya. Ada Bu Sofi yang ada di Goa, katanya dari Idul Adha sudah mencoba topak lada, kemudian sop saudara, termasuk juga bakso ya. Dan tadi cerita-cerita juga soal kapurung ya. Kapurung pakai daging sapi, terus pakai daun kadundrung atau pakai patikala, itu kayak rasanya mantap ya. Silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, saya sudah putarkan tadi lagu Rosa dan juga lagu yang berjudul apa tadi, Dalam Hati Saja ya. Semoga menghibur Anda semuanya. Dan yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 0821 3339440. Yang ingin bergabung lewat WhatsApp, semoga tidak bermasalah WhatsApp-nya ya, tapi boleh dicoba lagi di 0821 3339440. Saya coba jawab dulu Tika di Sabang. Halo Tika.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: Ini 100% Indonesia. Kaida minal aidin wal faizin.
0: Ibu, kan itu passwordnya.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Kaida.
0: Astagfirullahaladzim. Tika, apa kabar?
1: Enak banget.
0: Kayaknya kayaknya ini deh, terlalu apa, banyak daging masuk.
1: Enggak, sebelum pas akhir puasa 3 hari itu drop. Kemarin saja dibelain dipaksa pergi sholat Idul Adha.
0: Oh, ini sakit mau pintar. Sebenernya, sakit mau pintar iya. Ini.
1: Anak kecil sih.
0: Oke, semoga cepat sembuh Tika ya.
1: Alhamdulillah, insyaallah, amin.
0: Kalau siarannya RRI di Palopo sudah sembuh dan sekitarnya di Luwu?
1: Nggak ada Tika Ida.
0: Serius?
1: RRI digital pi itu pun nggak ada. Kadang ada, kadang tidak ada. Tapi ini 2 hari lagi tidak ada. Ada sih sebentar dulu, tapi hilang.
0: Ah, begitu.
1: Iya, kalau RRI digital, kalau RRI digital dikasih ambil, Kak Ida, itu setengah mati cari ini, dikasih pindah-pindah di HP, karena kalau jaringan tidak tentu bagus semua na tempati, kadang di dekat wastafel baru bagus.
0: Oh, di situ Miki berdiri terus.
1: Kalau masuk ke kamar tidak ada ambil.
0: Ih, masa tidak bagus jaringan di tempat tak?
1: Bagus, tapi kita pakai jaringan wifi, baru jaringan wifi-nya jelek.
0: Oh, jaringan wifi-nya yang jelek. Yeah. Saya kira muka tak deh. Oke.
1: Udah bagus.
0: Oke, Tika, komentar dulu. Hidangan daging apa yang sudah bikin Tika mosok selama Idul Adha? Nah. Kita tuh aja mosok.
1: Puas. Apakah? Wih, sekedar informasi kayak dalam saya orang lu, tapi jarang bahasa lu. Aku tahu semua.
0: Berarti harus ki belajar.
1: Eh, mungkin dibilang tawa sekarang itu bahasa daerah, itu harus dikenali sama anak-anak. Jangan sampai bahasa Inggris ditahu baru bahasa daerah atau tidak ditahu.
0: Betul, tersinggung Miki. Oke. Mau ki komentar ki dulu. Hidangan daging apa?
1: Kalau saya
0: yang sudah dinikmati
1: baru dua.
0: Baru dua.
1: Masak bening itu kalau orang lu bilang paredi.
0: Oh, paredi daging.
1: Iya, paredi daging campur kacang merah terus dipakaikan daun kadundung.
0: Campur.
1: Kalau moki sekedar informasi, kalau moki daun kadundung sama petikala ada semua di samping rumahku.
0: Ada semua di situ.
1: Iyalah, sisa dipetik, mananya mau dipakai itu.
0: Oh, berarti bisa ini.
1: Iya, sekedar informasi juga. Itu memang daun kadundung Kak Idam susah ditanam di tempat lain. Mungkin memang tanahnya jilu nah tempati bisa subur.
0: Oh, itu apakah itu? Maksudnya ada buahnya kah atau sayur kah atau apa?
1: Kayak semacam daun pohon kayak begitu, tapi ada di buahnya tapi tidak dikonsumsi buahnya. Lain kedon,
0: bukan kadondong, kedondong
1: buahnya. Kalau kadondong kan
0: bukan itu kadondrung kan, beda sama kadondong. Beda kedondong.
1: Iya, beda tuh. Beda kedondong, beda kadundung. Kalau kadundung itu khusus asem.
0: Oh, dia asam di
1: daun asem.
0: Daun asam.
1: Baru ada khusus daun asam. Ada di buahnya tapi tidak dimakan.
0: Oh, sama kan saya.
1: Saking langkanya. Dimakan kah?
0: Entah Tommy. Oh, begitu.
1: Iya, oh, pantas. Saking karena membuktikan itu kayak dalam saking langkanya di mana-mana tidak bisa didapat. Dibawa kakakku yang di Jawa tugas, dibawa ke sana ini tanamannya tidak bisa tumbuh.
0: Oh, tidak bisa tumbuh.
1: Tidak bisa.
0: Oh, iya. Suruh bawa sama tanah-tanahnya.
1: Mungkin sama akarnya pikaman dicabut.
0: Kayaknya sama tanah-tanahnya sekalian ya. Oke, jadi selain paredi daging apalagi sudah kita coba?
1: Coto.
0: Coto. Bikinan sendiri semua.
1: Bikinan sendiri lah kaidah. Masa orang mau disuruh bikinkan kayak daging tak?
0: Kan bisa tuh dibeli, siapa tuh dibeli cotonya.
1: Tidak dibeli, tak dibagi ji, anu dibagi tuh. Makanya dibikin coto.
0: Oke. Siap. Tika, mau kita dengar lagu apa?
1: Sembarang aja deh, yang sembarang. Penting enak.
0: Oke. Kirim salam buat siapa?
1: Menyapa buat Bunda Sopi, saya tahu ada Pak Bila Sewang, Kak Tantri, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Bang Sul bareng Aulia, ada juga Kak Anto di Duri, ada Kak Rio di Bonboni, Kak Astri, ada siapa lagi ya? Ada Paldi Hidayat. Pokoknya semuanya dari asal sampai set. Selamat sore kit semua, set kit selalu dan nal aidin wal faizin.
0: Terima kasih Tantri.
1: Buat kuru-kurunya juga
0: lagi. Tika. Kuru-kuru semangat ya.
1: Kuru-kurunya RRI Pro 1 Tampak Terkojali. Sehat kit selalu.
0: Amin.
1: Sukses. RRI makin jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Dan jangan lupa FM-nya segera diperbaiki dong.
0: Siap.
1: FM maksudnya.
0: Iya.
1: Makasih Kak Idam.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sebelum saya terima lagi telepon Anda, ini ada informasi dari Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, pendengar, kadang tuh kita baru sadar ada hal kecil yang penting pas tiba-tiba dia menghilang seperti sinyal. Nah, hari gini siapa sih yang tidak bergantung sama sinyal untuk dipakai internetan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin lewat chat saya sudah sampai. Nah, itu semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar. Nah, semua aktivitas kita sekarang pendengar tergantung dengan sinyal. Pas dia bagus hidup tenang, pas sinyal hilang sedikit, wah ini bisa bikin panik satu rumah ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh seperti di PHP-in semesta ya. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota saja, tetapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren sudah semakin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau kirim chat, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda yang ingin koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda semuanya seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, di balik riuhnya gema takbir yang mengangkasa dan helaan nafas hewan-hewan yang bersiap menjadi saksi ketaatan, ada sebuah kisah abadi yang melintasi zaman. Kisah tentang cinta, kepatuhan, dan keikhlasan tanpa batas dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika perintah Allah hadir lewat mimpi untuk mengorbankan putra tercinta, ego manusiawi luruh digantikan dengan ketundukan yang mutlak. Dan atas kuasanya, pengorbanan suci itu digantikan dengan seekor kibas, domba jantan yang besar. Itulah awal mula sejarah agung ibadah kurban yang kita jalankan hingga saat ini. Namun, tahukah kita apa makna kurban yang sesungguhnya? Kata kurban berasal dari kata karubah yang berarti dekat. Jadi, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan semata. Namun ini adalah momentum untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kesombongan dalam diri manusia. Agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Melalui sepiring daging yang dibagikan, kita juga mendekatkan jarak dengan sesama, mengukir senyum di wajah mereka yang membutuhkan. Mari jadikan Idul Adha kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi sebagai bukti nyata dari keikhlasan dan kepedulian kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Salurkan kurban terbaik Anda dan tebarkan kebahagiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 tuntas sudah, kami temani Anda di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah komen-komen. Ini kayaknya banyak yang sudah menikmati berbagai macam menu olahan daging khas Idul Adha ya. Tadi ada coto, topalada, ada sop saudara, sambal goreng daging, sampai abon, bakso begitu ya. Tetapi yang terpenting pendengar, jangan sampai kalap ya, jangan sampai berlebihan, tetap jaga kesehatan tentunya ya. Dan sekali lagi pendengar, Idam dan seluruh tim Prosatera di Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan selamat menikmati waktu libur bersama keluarga tercinta ya. Dan sampai jumpa di program 100% Indonesia selanjutnya.

Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa di Kamis sore, kami menghadirkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Dan untuk sore hari ini dari RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan RRI Singa Raja Dipandu oleh Dede. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta di sore hari ini ya, kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global.

0: jangkau lebih luas. Transaksi menjadi lebih praktis dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun

0: tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM. Jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di Kansaha Nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Mendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya. Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, nggak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah Makassar memproduksi sore ini dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Demikian tadi sudah kami hadirkan beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaraja dengan beberapa topik seputar UMKM. UMKM melek digital, kemudian digitalisasi UMKM, termasuk juga tadi informasi mengenai kisah sukses beberapa pengusaha di Indonesia yang punya usaha di UMKM yang kemudian sukses dengan memanfaatkan digitalisasi UMKM. Semoga menginspirasi Anda berdengar dan beranda Asta Cita bisa Anda ikuti kembali setiap hari Kamis, siaran berjaringan nasional pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: dari RI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
1: Baik, selamat sore. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore rekan Saiful.
1: Ya, selamat sore.
0: Masuki informasi.
1: Baik, halo. Terima kasih. Pendengar, informasi dari RRI Makassar sore hari ini, aparat Polsek Makassar amankan 5 remaja anggota geng motor. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
2: Video geng motor tersebar di media sosial membawa senjata tajam di kota Makassar hingga viral. Sehingga aparat Polsek Makassar melakukan penyelidikan dan mengamankan 5 orang remaja yang terekam di dalam video yang beredar hingga melakukan penyerangan terhadap warga. Kelima orang pelaku geng motor yang diamankan masing-masing berinisial RA 16 tahun, AN 17 tahun, MR 16 tahun, M 15 tahun, dan MR 16 tahun. Dua pelaku yakni RA dan AN diduga membawa senjata tajam dan mengayun-ayunkan saat melakukan penyerangan. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suryadi Samal mengatakan pihaknya menindaklanjuti aksi komplotan geng motor yang viral di media sosial, membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Polsek Makassar. Kelima orang anggota geng motor melakukan penyerangan, diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Kota Makassar. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga sekitar pukul 3.00 WITA, namun aksi mereka terekam CCTV, memudahkan untuk mengidentifikasi para pelaku.
3: Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang berada di Jalan Macini Raya, di mana sekelompok remaja ini untuk korban jiwa tidak ada, tapi setelah kami memeriksa video yang beredar, terduga pelaku ini membawa senjata tajam.
2: Komplotan geng motor melakukan penyerangan di Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor saling berboncengan, membawa senjata tajam lalu mengayung-ayungkan. Selain mengamankan 5 orang remaja anggota geng motor, aparat Polsek Makassar juga berhasil mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor jenis KLX warna putih yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan.
1: Demikian laporan reporter RRI Makassar Sarifuddin. Saya Saiful Malik bersama rekan Fahrul yang bertugas kembali ke RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih informasi dari RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Kita ke RRI Bau-Bau bersama rekan Syahribul di sana. Selamat sore rekan Syahribul.
4: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, terima kasih rekan Randi. Pendengar dan pemirsa, pelataran Masjid Keraton Wolio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Aktivitas masyarakat ini tidak hanya soal perputaran ekonomi, namun bagian dari pelestarian budaya. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
5: Yang menarik, apa penjual luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian.
6: Momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu menghadirkan geliat sosial ekonomi masyarakat di kawasan Benteng Keraton Wolio. Pelataran masjid dan kawasan parkiran belakang masjid keraton selalu dipenuhi pedagang musiman, jajanan tradisional hingga permainan anak yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM di kawasan Benteng Wolio, Siti Musdalifah, mengatakan tradisi pasar dadakan saat hari raya telah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam dan menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat.
5: Yang menariknya ini, apa penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal, itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian jantung kota Bau-Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi biasanya event kurban ini, karena lepas salat idnya itu anak-anak itu tunggu penyembelihan depan masjid. Nah, itu bikin rame juga kalau Idul Adha. Tapi kalau event tahunan Idul Fitri itu memang momen untuk anak-anak belanja di sinilah, berbagai macam, mau jajanan ringan, berat, mainan, terutama banyak di sini semua. include lah semua di sini.
6: Wanita yang akrab disapa Mama Aldo ini menyebutkan tradisi tersebut merupakan refleksi sejarah kawasan keraton yang sejak masa Kesultanan Buton menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Lataran masjid dahulu menjadi tempat transaksi warga sekaligus ruang pertunjukan dan aktivitas masyarakat.
5: Saya mengajak masyarakat ini bukan hanya sekedar event tahunan jualan, tapi mari kita bersama-sama membangun kembali. Kita mengajarkan kepada generasi yang akan datang bahwa pasar kaget atau jualan mainan di keraton itu kalau bisa tetap lestari, karena ini bagian dari cerita kita, bagian dari sejarah kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa memang dulu pusat kegiatan itu berada di pelataran Masjid Keraton. Saya mengajak juga masyarakat lokal untuk mari apapun kedepannya modernisasi kita itu, tapi tetap kita menjaga apa yang memang nenek moyang kita sudah wariskan.
6: Selain menggerakkan UMKM, aktivitas pasar kaget juga melibatkan Karang Taruna dan pemuda setempat dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal selama perayaan hari raya berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Saya, Lodi Muhammad Syahribul dan Samsul Bari bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pasca puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji Sulawesi Barat dalam kondisi sehat. Terkait hal ini, laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
7: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, dalam wawancaranya Rabu 27 Mei 2026 mengatakan saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina setelah menjalani rangkaian ibadah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jemaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
8: Alhamdulillah, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina. Perjalanan pendorongan dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan insya Allah terus ke Mina. Insya Allah khusus jamaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah jamaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450, semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
0: Baik, pendengar. Berikutnya kita akan ke RRI Kendari untuk mengikuti wawancara. Di sana ada rekan Jihan Fauzia. Selamat sore rekan Jihan.
9: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Kendari.
9: Ya, baik, terima kasih. Dari RRI Kendari, informasi mengenai tingginya tingkat berbagi dari pengguna media sosial selalu dianggap sebagai ancaman karena dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut kita ikuti wawancara RRI bersama akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan pewawancara Yuliana Linda.
10: Pendengar, saat ini saya bersama Ibu Nisrina Hamid, merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Apa sih yang dimaksud dengan oversharing?

0: ada hal-hal tertentu yang tidak boleh terlalu disampaikan kepada publik, misalkan yang bersifat secara pribadi, karena banyak case ya ketika kita terlalu oversharing yang berhubungan dengan personal kita. Contohnya misalkan kita memberikan informasi kepada publik bahwa posisi kita, rumah kita ada di sini, atau misalkan ada pernah kejadian melakukan home tour yang niatnya sebenarnya mungkin untuk memotivasi orang, tetapi justru berbalik pada tindakan kejahatan. Yang kedua adalah misalkan mengupload yang berhubungan dengan identitas kita. Bisa saja kita akan menjadi korban kejahatan. Kita sebagai user atau pengguna media sosial itu harus lebih berhati-hati. Nah, jadikan media sosial itu sebagai tulus bagi kita atau sebagai cara untuk kita untuk personal branding. Tapi bukan pencitraan, Bu, ya. Iya, jadi iya, beda antara personal branding dan juga pencitraan. Saya mengutip pernyataan dari Ibu Sherly, gubernur ya, salah seorang gubernur, iya, yang menyatakan bahwa apa yang dia promosikan itu sebenarnya bukan karena dia haus validasi atau karena dia tidak butuh itu, tetapi itu adalah cara untuk menyampaikan kepada publik, ini loh yang saya lakukan. Itu pun juga harus dibatasi. Tidak semua harus kita share kepada publik, karena kadang-kadang hal yang positif pun yang kita share, justru kadang-kadang opini publik juga berbeda.
1: Tadi kan Ibu katakan informasi secara pribadi ya, yang dibagikan. Nah, apa saja sebenarnya yang dibagikan secara pribadi ini di publik atau di media sosial?
0: Ya, yang pertama adalah kondisi di rumah kita, misalkan memposisikan bahwa ini kamar anak saya, ini ruang tamu saya, ini ruang saya, misalkan bekerja dan seterusnya. Itu harus privat, harus privat. Kemudian yang kedua, identitas diri. Misalkan KTP, kita upload ke media sosial, SIM-ka. Kan kadang-kadang anak-anak sekarang ketika misalkan sudah mendapatkan SIM atau KTP, kadang-kadang kan di-upload ke media sosial, alhamdulillah sudah berusia 17 tahun misalkan. Itu sangat berbahaya. Yang jelas bagi saya secara pribadi, kita harus bisa memetakan hal-hal apa saja yang harus kita sharing kepada publik. Jadi jadikan kegiatan kita, aktivitas kita yang kita share kepada publik sebagai cara kita untuk meningkatkan perkembangan karir kita di masa depan, cara kita untuk bekerja secara profesional, begitu, Bu.
1: Iya. Nah, kemudian Ibu Rina, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kebiasaan oversharing di media sosial? Okay. Ini?
0: Yang pertama sebenarnya kalau kita tahu ini kan Gen Z, Gen Alpha, termasuk juga gen milenial atau siapapun itu, kita dikategorikan sebagai digital native, khususnya Gen Alpha dan juga Gen Z. Nah, yang ini mungkin terlalu klasik dan sudah sering kita dengar adalah bagaimana mengedukasi mereka literasi digital, menggunakan digital, apa, menggunakan media sosial itu lebih bijak. Memang tidak bisa dilakukan secara parsial ya, secara sendiri-sendiri, tetapi memang ini harus ada tanggung jawab semua, mulai dari sekolah, orang tua, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Kita harus membatasi diri, kita harus membentengi diri kita, apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh khalayak, apa yang tidak perlu diketahui khalayak. Makanya kita harus lebih bijak menggunakan media sosial seperti itu. Tidak semuanya harus di-share. Kegalauan, kegelisahan itu tidak semuanya harus di-share.
1: Nah, pendengar, demikianlah tadi wawancara kita dengan Ibu Nisrina Hamid yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made Sudiarta, kembali ke RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi yang berikutnya, kali ini dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Jasmine. Selamat sore, rekan Jasmine. Rekan Jasmine, selamat.
5: Baik. Selamat sore rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
5: Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Selengkapnya di

0: Dilaporkan rekan Sardono.
1: Di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Teluk Toli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes kejaksaan samping Taman Kota. Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Toli Ibnu Firman Idi Amin Esa menyebut, sapi kurban merupakan patungan atau urunan yang dikumpulkan setiap gajian jaksa dan pegawai kejaksaan yang niat berkurban, sehingga terkumpul dana untuk membeli 4 ekor sapi dengan motivasi sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur adiaksa di daerah ini.
2: Ini Kejaksaan Negeri Toli-Toli, para pegawai baik jaksa dan tata usaha beserta keluarga, kami melakukan kurban sebanyak 4 ekor sapi. Jadi memang ini sebenarnya bukan kedinasan, pribadi kami dan keluarga Kejaksaan Negeri Toli-Toli melakukan kurban untuk tahun ini. Di tahun 2026 ini sebanyak 4 ekor sapi.
3: Pak, untuk sasaran pembagian hewan kurban ini?
2: Ya, sebagaimana ketentuan syariat kita kan. Ya. Sepertiga untuk memang yang orang berkurban, sepertiga lagi kepada kita berikan istilahnya sebagai hadiah lah ya, kepada mungkin tetangga, rekan, rekan sejawat, atau mitra kita, dan sepertiga lagi yang berhak ya, fakir miskin.
1: Kajari Toli-Toli menambahkan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail, semangat Idul Adha tentunya dapat terus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial setiap harinya, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, serta kepedulian nyata untuk mau berbagi kebahagiaan, serta mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat luas.
2: Akan juga pada prinsipnya berkurban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail lah. Jadi semangat kurban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya, kita berbagi dengan yang tidak mampu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
1: Dari 4 ekor sapi yang dipotong, sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak mendapatkan daging hewan kurban dengan berat 1 kg per orang. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman dan lancar meskipun sempat diguyur hujan yang cukup deras.
0: Demikian untuk informasi dari RR Toli-Toli mengenai Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Rekan-rekan TNI Sepertugas, Sela dan Darwis, saya Jasmin kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita akan ikuti informasi dari RRI Bone di sana bersama rekan Arviani. Selamat sore.
5: Selamat sore, Randi.
4: Baik, Arviani silakan informasi dari RRI Bone.
5: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dua desa yang absen dari PAW tahun ini dijadwalkan tahun depan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulawe dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
7: Masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkera semua, atau jadi mungkin tahun depan belum pilih kelaku karena kan belum ingkera tuh di Jompie satu. Jadi yang satu lupa kan, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan ini 2027 yang anu pemilihan serentak, 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
6: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, saya yang bertugas Arviani dan rekan teknik Andi Asir. Kami mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Mamuju bersama Randi.
4: Baik, terima kasih informasinya. Kita akan ikuti informasi berikutnya, pendengar, dari RRI Ampana. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya disampaikan Ibnu Abbas.
8: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi. Salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
9: Kita hanya mengandalkan lahan kering, menanam tanaman-tanaman palawija. Ingat, harga jagung bisa bikin berat, itu dan kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan, itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
8: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Berikutnya pendengar, kami segera hadirkan laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah, reporter RRI Mamuju, terkait penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat disepakati melalui APBD. Selamat sore rekan Rusdiansyah.
10: Iya, baik. Sore, Randy.
4: Silakan informasinya.
10: Iya, baik. Pendengar, pasca ketidakjelasan penganggaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Dijen Perbendaharaan DJPB Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Pendengar, hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju saat ditemui RRI. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Ia juga menjelaskan besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
11: Terkait dengan AMDAL ini, dokumen yang terkait dengan proses pembangunan sekolah rakyat, kemarin mengalami kendala terkait dengan keluarnya. Dan alhamdulillah atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan, juga yang dihadiri oleh para pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasanya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya, Pak. Jadi kemarin disepakati tergantung dari tarif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
10: Baik, pendengar, melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. Dari Kabupaten Mamuju, Rusdiansyah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terima kasih informasi dari Muhammad Rusdiansyah. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti paket news feature yang diproduksi RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Selamat sore, rekan Waode. Selamat sore, rekan Waode.
12: Selamat sore, rekan Randy.
4: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari. Selamat sore, rekan Waode.
12: Oke, selamat sore, rekan Randy. Selamat sore, rekan.
4: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari ini. Selamat sore, rekan.
12: Baik, terima kasih Randy dan pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4. Untuk paket news feature di sore hari ini, kita akan angkat topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah. Informasinya bersama Susanti Aketaba.
13: Dataran Napu di Kabupaten Poso dikenal sebagai kawasan 1000 megalit. Namun di balik itu, NAPU juga menyimpan potensi besar di sektor peternakan sapi. Hamparan padang rumput yang luas dengan kondisi alam yang cocok untuk pengembangan ternak menjadikan kawasan ini memiliki peluang untuk dijadikan sentra peternakan sapi unggulan di Sulawesi Tengah. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu berkembang maksimal. Konflik lahan akibat saling klaim kawasan pengembalaan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi peternak. Di sisi lain, pola pengelolaan ternak yang masih tradisional serta minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan pengembangan peternakan di wilayah NAPU berjalan lambat. Sekretaris Desa Wasa, Alexander Kabi mengatakan, kawasan pengembalaan di Desa Wasa, tepatnya di dataran NAPU, telah dikelola masyarakat sejak tahun 1978. Lahan seluas 814 hektar tersebut kini dimanfaatkan sekitar 125 peternak untuk mengembangkan ternak sapi dengan total populasi lebih dari 400 ekor sapi.
14: Ini sudah dikelola sejak tahun 1978. Kemudian sebelumnya itu sudah dikelola, namun belum dikelola sebaik mungkin. Nanti berkembang hari demi hari, ya ada perhatian dari pemerintah. Kemudian cara pengelolaannya ini dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok yang ada untuk mengelola peternakan ini. Di dalamnya, peternakan ini mendatangkan juga PAD untuk Desa Buasa pertama. Ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh kelompok itu ketika mereka mungkin mengambil sapi itu, ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah itu merupakan PAD. Ya. Kemudian ini juga sudah terus-menerus dikelola oleh masyarakat khususnya. Kelompok yang ada di sini ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sejak ini juga berdiri ini kelompok ini, ada bantuan-bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok itu. Peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern ya, masih banyak ya, tradisional lah begitu toh ya, artinya pelan-pelan ini dibenahi bagaimana supaya peternakan ini makin hari makin baik. Dan pertama ini tempat, Bapak kan lihat sendiri tempat toh. Kemudian kondisi jalan toh. Kan salah satu akses yang menunjang untuk bagaimana meningkatkan potensi peternakan ini, tentu akses jalan itu.
13: Potensi dataran NAPU secara khusus dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak sapi. Potensi ini berpeluang memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui sektor peternakan. Namun hingga saat ini, mayoritas peternak masih mengembangkan sistem peternakan tradisional. Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan, mengungkapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan melalui program peningkatan sumber daya manusia peternak. Meski diakui pengembangan peternakan berskala besar, di dataran NAPU secara khusus dan secara umum di wilayah Sulawesi Tengah belum dapat diwujudkan karena masih terbentur berbagai persoalan, baik itu persoalan lahan maupun infrastruktur.
15: Dari dulu hingga sekarang, bahwa khususnya kita di Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah itu kan di sektor pertanian dan peternakan, Bu. Lebih dominan lah masyarakat kita di sini. Nah, karena kita sudah tahu basically-nya masyarakat di situ, ya memang sih tipe-tipe kembali lagi ke oknum, ke masyarakat, ada yang memang jiwa pertaniannya, peternakannya bagus. Kalau tidak dibilang, mau dibilang rasis atau diskriminasi, memang sih daerah-daerah transmigrasi itu top markotop memang dia dalam hal semangat untuk pengelolaan itu. Kami melihat artinya sarana prasarananya masih tradisional lah. Contohnya Bu, di beberapa lokasi kayak di Kota Raya, kayak di Mamo Salato, Morowali Utara, Parigi Motong, Oili, yang memang kita mencontohkan yang best practice yang baik lah. Contoh masyarakat di daerah transmigrasi itu banyak yang sukses melakukan inseminasi buatan, Bu. Satu tahun satu ekor dengan bobot dan performance yang unggul. Bu, punya sangat, Bu. Ya, sangat. Cuman mengakselerasi program pemerintah ini yang kadang pas, kadang tidak.
13: Wilayah Sulawesi Tengah memiliki lahan pengembalaan yang luas, populasi ternak yang terus berkembang, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun di sisi lain, minimnya infrastruktur dan pola pengelolaan tradisional masih menjadi penghambat utama dalam mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Tengah. Jika berbagai persoalan tersebut mampu diselesaikan, Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar dan terkuat di wilayah Sulawesi.
12: Ya, demikian untuk news feature dari RRI Palu. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Wawade dari RRI Palu. Dan pendengar, demikianlah Gema Saripati Maju, RRI Sekoril 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini, Kamis 28 Mei 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy bersama Weni. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
16: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringkat, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan sembari menanti kumandang adzan maghrib pukul 17.56, berikut kami hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Kalam ayat 4 hingga 10, dibacakan oleh Qori Ashar Yasua dan terjemahan oleh Idam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, di balik riuhnya gema takbir yang mengangkasa dan helaan nafas hewan-hewan yang bersiap menjadi saksi ketaatan, ada sebuah kisah abadi yang melintasi zaman. Kisah tentang cinta, kepatuhan, dan keikhlasan tanpa batas dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika perintah Allah hadir lewat mimpi untuk mengorbankan putra tercinta, ego manusiawi luruh digantikan dengan ketundukan yang mutlak. Dan atas kuasanya, pengorbanan suci itu digantikan dengan seekor kibas, domba jantan yang besar. Itulah awal mula sejarah agung ibadah kurban yang kita jalankan hingga saat ini. Namun, tahukah kita apa makna kurban yang sesungguhnya? Kata kurban berasal dari kata karubah yang berarti dekat. Jadi, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan semata. Namun ini adalah momentum untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kesombongan dalam diri manusia, agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Melalui sepiring daging yang dibagikan, kita juga mendekatkan jarak dengan sesama, mengukir senyum di wajah mereka yang membutuhkan. Mari jadikan Idul Adha kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi sebagai bukti nyata dari keikhlasan dan kepedulian kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Salurkan kurban terbaik Anda dan tebarkan kebahagiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: to see it.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Makassar sore ini.
7: Pro 1.
6: Informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

94,4 FM Plus 1 RRI Makassar. Itu dia mendengar Frida dengan segala rasa cinta. Masih terus menemani kebersamaan kita di Makassar sore ini hingga pukul 19 nanti. Dan pendengar, bukan hanya lagu-lagu 90-an yang kami hadirkan, tapi juga info-info terkini di Sulawesi Selatan di rri.co.id. Di antaranya pendengar, beberapa informasi di rri.co.id di Sulawesi Selatan terkait polemik seleksi Paskibraka Sulsel ini juga menjadi sorotan untuk halaman Sulawesi Selatan, Makassar ya, yang mana Gubernur Sulsel ternyata menemui langsung peserta terkait polemik hasil seleksi Paskibraka tingkat nasional, dan Pemprov Sulsel menegaskan bahwa penetapan peserta merupakan kewenangan panitia pusat. Informasi lainnya pendengar, pembukaan Pemprov Sulsel masih menunggu keputusan. Ini juga menjadi berita terkini di rri.co.id. Koni Sulsel masih menunggu keputusan lokasi pembukaan Pemprov antara Kabupaten Boni dan Kabupaten Wajo. Informasi lainnya, Pemerintah Kota Makassar terus mempersiapkan ajang International Indonesia Gastro Diplomacy Series 2026 yang akan menghadirkan delegasi dari negara-negara OKI dan sahabat pada Juni mendatang. Dan itulah beberapa info terbaru di rri.co.id, khususnya berita-berita dari Sulawesi Selatan.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringkat pukul 19, kami kembali sampaikan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Shirley Choanda Laos dalam video tersebut juga merupakan hasil buatan artificial intelligence. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com berjudul Warganet Puji Shirley Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel, dan untuk kebersamaan kita malam hari ini membahas mengenai perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Dan mendengar, seperti yang kita ketahui, pertanian organik kini menjadi perhatian besar karena mampu menghasilkan pangan yang lebih sehat, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga terus mendorong pengembangan kawasan pertanian organik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai program dan perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin STP MSI. Dan alhamdulillah beliau di selaku aktivitas malam hari ini bisa terhubung di RRI Makassar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Syarifuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami meluangkan waktu di RRI Makassar. Sehat kabar tak, Pak Muhammad Syarifuddin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Di awal mungkin ada pengantar terlebih dahulu, Pak, yang ingin disampaikan seputar pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Silakan.
1: Ya, terima kasih para pemirsa RRI Nusantara 4 di 94,4 FM yang berbahagia. Pertanian organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia, bahan sintetis, atau produk-produk transgenik. Seperti yang disampaikan tadi oleh bahwa ke depan pertanian organik ini atau produk-produk pertanian yang organik akan menjadi produk yang dicari oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 dan peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 15 tahun 2025 yang mengatur tata cara penetapan lahan, sertifikasi, dan pembinaan hingga insentif bagi para pelaku

0: Dan terakhir ini pertanian padi organik yang mulai juga berkembang di masyarakat seiring dengan adanya sedikit perbedaan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pertanian secara umum. Sehingga inilah faktor-faktor mungkin yang nanti akan mendorong ke depan akan semakin berkembangnya pertanian organik di Sulawesi Selatan dan mungkin Indonesia pada umumnya. Itu barangkali sekedar pengantar dari kami, Pak.
1: Baik, dan ini terus didorong untuk pengembangannya, Pak, ya, di Sulawesi Selatan. Dan seperti apa perkembangannya, Pak?
0: Sulsel, terutama padi ini, memang banyak yang apa namanya kelompok-kelompok tani yang ingin berbudidaya padi itu secara organik. Cuma petani-petani kita itu banyak terkendala, terutama di sertifikasinya yang lumayan cukup tinggi. Kalau di tahun-tahun kemarin itu memang ada pembiayaan melalui Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi dari padi-padi yang organik, sehingga teman-teman kelompok tani yang berusaha untuk mewujudkan pertanian organik di kelompoknya itu merasa terbantu, sehingga di tahun 2025 itu di Sulsel kalau tidak salah ada 6 atau 7 kelompok tani yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat sebagai pertanian organik, terutama untuk padi.
1: Baik, dan Dinas TPA Bun Sulsel sendiri, Pak, dalam mendukung pertanian organik, apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan begitu sejauh ini?
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian dalam kaitannya dengan pengembangan pertanian organik terutama padi ini, kita selalu mendorong teman-teman kelompok tani di daerah untuk senantiasa berupaya untuk melakukan pertanian organik dengan cara yang itu bagaimana caranya membuat bahan-bahan organik, apakah itu pupuk organik, pestisida organik, dan mensosialisasikan betapa pentingnya pertanian organik ke depan ini dalam rangka meningkatkan mutu dari tanaman yang dihasilkan, terutama dari akses tidak terdapatnya bahan-bahan kimia di dalam hasil produksi nantinya, sehingga hal ini akan berdampak bagi kesehatan bagi konsumen yang nanti memanfaatkan hasil pertanian tersebut.
1: Baik, jadi ada pembinaan petani seperti itu, Pak, pendampingan kelompok, sosialisasi penggunaan pupuk organik, ada seperti itu, Pak, ya? Di lapangan.
0: Kurang lebih seperti itu. Dan untuk tahun ini kami sangat merasa karena anggaran untuk hal-hal seperti itu dari kementerian itu sudah tidak ada, sehingga cakupan kita untuk melaksanakan sosialisasi pertanian organik ini sangat terbatas.
1: Baik. Dan termasuk juga pemerintah mendukung pengurangan penggunaan pupuk kimia, Pak, ya, secara bertahap.
0: Iya, di penggunaan pupuk sekarang itu memang tersedia pupuk organik bersubsidi di yang dianukan oleh pengecer-pengecer pupuk. Namun memang di lapangan memang masih respon masyarakat belum seperti yang kita harapkan, artinya belum 100% pupuk organik bersubsidi ini bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi penggunaan bahan kimia, terutama pupuk kimia dalam usaha taninya.
1: Baik, dan sejauh ini, Pak, dalam

0: dukung kemudian pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, Pak Sarifuddin. Apa kemudian tantangan-tantangan untuk pengembangan pertanian organik ini, Pak?
1: Ada beberapa tantangan, terutama ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya, itu tingginya biaya sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat sebagai produk organik. Kemudian memang petani kita menginginkan tanamannya itu kelihatan subur kalau menggunakan pupuk kimia dibanding dengan penggunaan pupuk organik. Nah, sehingga pada awal-awalnya memang akan kelihatan pertumbuhannya kurang subur dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga bahwa perlu mungkin ke depan ini ada pasar khusus yang diperuntukkan untuk menjual produk-produk pertanian organik, sehingga para konsumen hasil pertanian organik ini akan mudah mendapatkan hasil dari pertanian organik. Kemudian mungkin ada regulasi dari pemerintah mungkin yang bisa memberikan sedikit road kepada petani-petani kita, kepada kelompok-kelompok petani kita yang melakukan pertanian organik ini, sehingga petani kita merasa ada perhatian pemerintah kepada mereka, sehingga mereka lebih bergairah nantinya untuk mengembangkan pertanian organik ini.
0: Dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat sejauh mana perhatian pemerintah kemudian, dan bagaimana respon petani sendiri?
1: Terus terang bahwa pengembangan pertanian organik ini memang harus ada dukungan dana dari pemerintah sehingga bisa berkelanjutan dan berkesinambungan.
0: Yeah.
1: Tetapi respon daripada kelompok tani kita yang terutama yang berdekatan dengan yang pernah melakukan kegiatan pertanian organik ini adalah cukup besar, terbukti dari ada beberapa petani-petani sekeliling mereka itu yang ingin bergabung untuk melaksanakan pertanian organik di lahan sawahnya.
0: Baik, dan banyak petani yang juga mulai memahami pertanian organik manfaatnya begitu, Pak ya. Dan untuk yang awam begitu, Pak, termasuk petani yang mungkin belum mengetahui sebenarnya apa sih, Pak, kelebihan pertanian organik itu khususnya untuk petani?
1: Bagi petani sebenarnya yang pertama itu karena harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Yang kedua bahwa mereka bisa menghemat penggunaan pupuk kimia itu dengan bahan-bahan organik yang tersedia pada mereka, misalnya jerami yang begitu melimpah, kemudian ada pupuk kandang dari peternakan sapinya atau peternakan ayamnya, peternakan kambingnya. Dengan menggunakan bahan-bahan organik itu berarti bisa mengurangi biaya untuk produksi dari pertanaman padinya. Kemudian mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada pertanian organik dan pemerintah memberikan sedikit reward kepada para petani, itu saya kira juga akan mendukung dari animo petani untuk lebih mengembangkan pertanian organik ini.
0: Baik, dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat kesadaran para petani apakah terus meningkat untuk pertanian organik ini?
1: Saya rasa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada ketertarikan dari petani di sekeliling yang pernah melaksanakan itu. Saya kira ke depan ini pertanian organik akan makin diminati oleh para petani kita seiring dengan kesadaran untuk mendapatkan produk-produk yang sehat dan bagaimana mereka bisa mengurangi biaya produksi dari pertanaman padi mereka.
0: Baik, dan kita harap kesadaran ini terus meningkat terutama di kalangan petani muda, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan untuk program pertanian ini sendiri, Pak, ini membaca di beberapa pemberitaan bahwa pemerintah daerah mendorong peningkatan sertifikasi produk pertanian agar hasil pertanian Sulsel memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Ini seperti apa, Pak?
1: Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa yang kendala yang terutama dihadapi oleh kelompok-kelompok petani kita adalah biaya sertifikasi yang cukup besar. Ketika pemerintah daerah bisa memberikan subsidi ke sana untuk biaya sertifikasi seperti dari tahun-tahun kemarin itu oleh Kementerian Pertanian, memang ada anggaran untuk itu. Saya kira para petani kita akan lebih bergairah karena mereka terutama sekarang ini sudah mengetahui bahwa produk organik itu nilainya atau harganya lebih tinggi dibanding dengan produk pertanian yang umumnya dilaksanakan selama ini. Jadi kita atau kami berharap memang pemerintah daerah atau misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa menyisihkan sedikit anggaran untuk biaya sertifikasi dari kelompok-kelompok petani yang sudah melaksanakan pertanian organik di wilayahnya, sehingga dengan adanya sertifikasi itu sebagai bukti bahwa pertanian yang mereka lakoni, yang mereka laksanakan itu sudah terkategori sebagai pertanian organik.
0: Baik. Di Sulawesi Selatan sendiri, Pak, sejauh ini seperti apa?
1: Sulawesi Selatan tahun kemarin seperti yang saya sampaikan itu sudah ada 5-6 kelompok tani yang tersertifikat sebagai produksi padi organik. Untuk tahun ini Kementerian Pertanian hanya memberikan biaya atau anggaran untuk sertifikasi itu di satu kabupaten, itu di Bulukumba, dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi, atau paling tidak tahun depan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bisa memberikan anggaran untuk mensertifikasi pertanian organik di wilayah-wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
0: Baik. Pak, ini ada yang ikut berkomentar juga di live streaming yang menanyakan kalau bertani organik itu apakah hasilnya, Pak, hasil panennya bisa sebanyak pertanian biasa?
1: Saya kira ketika sistem budaya tanaman kita lakukan secara baik dan benar, ya, misalnya penggunaan benihnya benih unggul bermutu, pengaturan airnya, kemudian pengendalian hama penyakitnya, saya kira dengan pertanian organik juga hasilnya akan sama dengan ketika kita melaksanakan pertanian dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
0: Baik, dan ini potensial begitu, Pak, ya, ke depannya untuk komoditas pangan organik ini.
1: Iya, saya kira ketika konsumen itu menyadari pentingnya kesehatan bagi mereka, yeah, dan petani juga menyadari bahwa dengan pertanian organik ini akan sedikit banyak bisa mengurangi biaya produksi, saya kira kedepannya pertanian organik ini akan lebih berkembang dengan baik.
0: Baik. Dan ini kalau kita melihat begitu, seiring banyaknya yang peduli terhadap kesehatan, permintaannya juga meningkat, Pak, ya, dan bisa menjadi peluang ekonomi baru tentu bagi petani di Sulawesi Selatan. Baik. Baik, Pak Sarifuddin, di akhir kebersamaan kita, mungkin ada target ke depan dari Dinas TPH Bun Sulsel untuk pertanian organik ini, dan seperti apa harapan yang Pak Sarifuddin ingin sampaikan untuk pertanian organik di Sulawesi Selatan ke depannya?
1: Baik, Pak, para pemirsa RRI, kami dari Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan mengharapkan bahwa ke depan pertanian organik ini menjadi pilihan dalam bercocok tanam, terutama padi.
0: Ya.
1: Karena ke depan ini kita masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya pertanian yang non kimia dalam rangka menjaga kesehatan kita ke depan. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa teman-teman petani semua tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh para penyuluh kita sebagai pendamping petani di desa, sehingga pertanian ke depan dapat lebih maju, dan demikian juga dengan pertanian organik kita dapat semakin berkembang. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami harapkan ke depannya.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Syarifuddin, STPMSI, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas TPA Bon Sulsel. Ini sudah berbagi informasi, inspirasi mengenai pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, dan tentu ini menambah wawasan dan semangat masyarakat untuk mendukung pertanian organik, pertanian sehat dan berkelanjutan. Sehat selalu Pak Syarifuddin, selamat melanjutkan aktivitas, ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Bapak Muhammad Syarifuddin, STPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPA Bun Sulawesi Selatan, yang sudah berbagi banyak informasi mengenai pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Selatan. Dan pendengar, semoga pertanian organik di Sulawesi Selatan tentunya terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Saya Syaiful Malik bersama rekan Zetani yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program Kiprah Sulsel selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. Yeah.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Makassar sore ini.

RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, sementara pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Hukum tarik-menarik ini diyakini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan finansial. Buku ini menyatakan bahwa The Secret adalah hukum yang paling kuat di alam semesta, dan jika kita memahami penggunaannya dengan benar, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai testimoni dari individu yang telah menerapkan konsep ini dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur, dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI untuk Indonesia.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia Andra and the Backbone dengan Hitamku, sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Dan ternyata tidak terasa sudah sejak pukul 15 tadi saya menemani Anda tentunya di Makassar siang dan Makassar sore ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sebentar ada rekan saya Irsan Saputra yang masih akan terus menemani Anda malam ini dengan beragam informasi, hiburan dan lagu-lagu pilihan hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lewatkan pendengar, pukul 20 nanti kami akan kembali menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri, termasuk informasi Haji 1447 Hijriah dalam Warta Berita. Tetaplah bersama kami.

0: CGTV pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal di bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban. Jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
7: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
8: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
9: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
8: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
10: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
11: Gak nyangka sih. Sudah mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, saya benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
10: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar.

0: Soeharto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
2: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
2: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
4: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara.

0: hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman, itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyara Pilih Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Ersan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi dari Warta Berita Pro 3 RRI kami hadirkan untuk Anda. Sekarang dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar, kembali Ersan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Baik pendengar Pro 1, seperti biasa di setiap hari Kamisnya, alhamdulillah saat ini narasumber kami dapat meluangkan waktunya untuk bisa kembali belajar Al-Quran di hari Idul Adha yang kedua ini bersama dengan Bapak Ustaz Hasrullah Hamid STHI yang akan menemani kita dengan topik tahsin dan penjelasan surah Al-Kausar. Nah, ini menarik untuk Anda dengarkan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pendengar, kami akan menemani Anda. Kita coba menyapa narasumber kita terlebih dahulu yang saat ini tengah tergabung di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taqabbalallahu minna wa minkum, Pak Ustaz.
1: Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
0: Pak Ustaz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengedukasi kembali pendengar-pendengar Pro 1 tentang membaca Al-Quran. Kali ini tahsin dan juga penjelasan surah Al-Kausar di waktu kita yang singkat ini, Pak Ustaz. Ini sudah bisa kita mulai, Pak Ustaz, atau mungkin masih membutuhkan sedikit waktu dulu?
1: Ya, sudah.
0: Sudah ya, baik Pak Ustaz. Iya, tadi diinfokan sama teman tim kami, saya kira konsepnya lagi vlog sekarang nih, Pak Ustaz.
1: Yeah.
0: Baik Pak Ustaz, kami persilakan untuk tahsin dan juga penjelasan surah Al-Kausar. Tabe.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bilqur'an alladzi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. تنزيل من حكيم حميد ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد الحمد لله kita memuji Allah, selalu memuji Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah di hari di malam Jumat ini, kemarin kita sudah lebaran, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini yaitu surah Al-Kausar. Saya ambil tema ini karena ayat ini berbicara tentang salah satunya adalah kurban, ya kurban. Jadi sebenarnya kata kurban itu beda artinya dengan kurban bahasa Indonesia. Ya, kalau kurban bahasa Indonesia, ya memotong sembelihan, ya. Akan tetapi kalau misalnya kurbannya dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri kepada Allah, kurban mendekatkan, ya. Jadi kita memotong sembelihan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, bukan untuk yang lainnya. Ya. Jadi surah Al-Kausar ini berbicara tentang ada seorang kafir Quraisy yang mengejek Rasulullah, ya, bahwa Nabi itu sudah terputus keturunannya karena anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia. Ya. Jadi sering dibully, Rasulullah sering dibully oleh kafir Quraisy yang namanya Wail. Ya. Jadi Rasulullah juga sempat sedih. Akan tetapi suatu ketika Rasulullah sedang tidur-tidur di Masjid Nabawi, ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah terbangun dan senyum. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah menjawab, "Telah turun kepadaku wahyu dari Allah, surah Al-Kautsar." Ya, inilah yang akan kita bahas, ya. Sebelum kita ke surah Al-Kautsar, tahsin surah Al-Kautsar, ya, kita akan membaca dulu surah Al-Fatihah. Saya sering mengulang-ulang surah Al-Fatihah ini karena Al-Fatihah adalah rukun salat kita. Jadi harus betul-betul diperbaiki bacaan Fatihah kita ketika kita salat. Ya, jangan sampai berbeda artinya. Ya, ketika salah pengucapan kadang beda maknanya. Oke, kita mulai dari surah Al-Fatihah dulu.
2: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jadi perhatikan di sini, bi harus jelas, bismi. Kemudian ha, dua-duanya harus jelas. Rahmani dengan rahim.

Alha, jangan sampai ada pantulannya al al, tapi alhamdu, dalnya di belakang gigi, da da, jangan di dalam da, tapi di luar da, alhamdu. Kemudian rabbil ain, huruf ainnya dijaga tengah tenggorokan, rabbil alamin, ya jangan alamin, tapi usahakan alamin, karena beda artinya nanti, ya alamin seluruh alam, kalau alamin artinya sakit atau pedih. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.

In, ingat yaumi u, jangan yao tapi u, yaumi. Kemudian huruf dalnya ingat da, da, di, du, di. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya ditekan sedikit, iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditarik, nas, jangan nas, nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si, huruf sad, ya, huruf sad, huruf sad sama makhrajnya dengan sin. Jadi sa ke depan, kalau sad ke atas sedikit, sa, sa. Ya, ditekan ke atas, sa. Ya, tapi sama, sama makhrajnya. Sa, sa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat an'amta 'alaihim,

Huruf dad, huruf dad tepi lidah ke atas. Bo, bo. Surah Al-Kautsar.

الكوثر. Inna, jadi gunnah, nun tasydid dan mim tasydid, ya harus ditahan dengung dua harokat. In, kemudian nanya, ya jadi nanya inna, ya, panjangnya empat harokat atau lima harokat. Mad jaiz mumfasil. Inna a'tai, jadi a ke ain a'ta, ya kemudian huruf ta-nya tayna, ya. Inna a'tainakal kautsar, ya jadi tar tar, bukan tar, ya ditebalkan huruf ro-nya, ya. Jadi ta ujung lidah, ya ta. Perhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Jadi ka-nya juga jangan terlalu kaku, harus ada istilahnya hamasnya atau angin yang keluar. Ka ka ka ka. Ya jangan ka, tapi ada angin yang keluar. Hamas, ya. Kalau wakof ka dengan ta, kalau berbaris ada angin sedikit ka ta, tapi kalau misalnya wakof berhenti, ya, maka itu agak jelas ak ak ak, ya at at, ya jadi seperti itu. Fasalli li rabbika wanhar. Fa, ya jadi bibir ketemu dengan gigi, fa harus bunyi fa, jangan bibir ketemu bibir, ya, tidak bisa jadi huruf huruf fa, ya jadi fa, kemudian so so, jangan dimanyungkan so so, ya jadi sekali lagi huruf sol sama makhrajnya dengan huruf sin, jadi sa so sa so. Ya, tapi lidahnya ke atas sedikit. So, so. Kemudian, wan ha. Tengah tenggorokan. Ha. Wan har. Kemudian, roknya ditebalkan. Ada hukum bacaan juga di situ, yaitu nun sukun ketemu dengan huruf ha. Ya, jadi langsung. Jelas dan langsung. Ya, ilhar halki. Jadi, wan har. Jangan dilagu-lagu. Wan har, ya. Langsung wan har. Fasalli li rabbika wan har. Wan har. Ya, har naik sedikit, ya. Ditebalkan huruf ro-nya. Har. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Jadi inna sekali lagi namanya gunnah, didengungkan dua harokat, ditahan jangan terburu-buru. Inna kemudian sya shani'aka, hanya harus jelas shani'aka huwal ab. Huwal ab, ya jadi ada qalqalah di situ. Abtar abta, tanya ada desisnya sedikit ta ta ta. Abtar, ya kita ulang sekali lagi. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar.
Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ya. Oke, kita masuk ke penjelasan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami. Ya, kami ini artinya sesungguhnya Allah. Kenapa Allah mengatakan kami? Untuk lita'zim, pengagungan Allah. Ya. Kemudian a'tainaka. Ya, memberi kamu, kanya ini adalah Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kenapa bukan atainaka, sama-sama memberi a'tainaka atau atainaka? Karena ada juga ulama yang menjelaskan bahwa a'tainaka sesuatu yang sangat berat. Ya, a'tainaka. Jadi kata-kata itu sangat, dari segi pengucapan itu juga berat bagi orang Arab. Jadi a'tainakal kautsar. Ya, memberimu, sesungguhnya kami memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Ya. Jadi al-kautsar di sini banyak juga penjelasannya. Ya. Ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa al-kautsar itu adalah sungai yang ada di surga, yang hanya diberikan kepada Rasulullah, dan kelak nanti umatnya akan minum di situ. Umat Rasulullah akan meminum di situ. Al-Kautsar juga secara umum artinya nikmat yang sangat banyak. Ya. Apakah itu Al-Quran, Islam, ya, mukjizatnya yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu Muhammad al-Kautsar nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang sangat banyak, termasuk Al-Quran, kemudian pemberian syafaat. Ya, jadi Rasulullah nanti memberikan syafaat kepada kita semua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya semata-mata untuk Tuhanmu, yaitu Allah. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya, dan menyembelihlah hanya semata-mata untuk Allah, bukan yang lainnya. Ya. Kata fasalli li rabbika juga diartikan, ada yang mengartikan adalah salat Idul Adha. Ya. Kemudian wanhar, setelah salat Idul Adha, ya, menyembelih, wanhar, sembelihlah binatang kurban. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pernah saya baca, saya dengar bahwa fasalli li rabbika itu bukan artinya salat. Ya, karena ketika di dalam Al-Qur'an menggunakan kata salat, maka dikatakan aqimu wa aqimus salata. Ya, aqimus salata wa atuz zakah. Dia menyandingkan dengan kata aqimu. Ya. Profesor Quraish Shihab mengatakan fasalli li rabbika itu bukan salat, akan tetapi berdoa. Ya, berdoa secara umum. Ya. Berdoa secara umum. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, membulimu adalah al-abtar. Dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang membenci Rasulullah, membuli Rasulullah, dialah sebenarnya, sesungguhnya orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah terputus keturunannya, tidak ada lagi keturunannya, kelak dia nanti yang sebenarnya tidak ada keturunannya, tidak pernah lagi disebut-sebut, ya, bahwa ini keturunannya ini, ya. Akan tetapi Rasulullah sampai sekarang, ya, ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi
Surah Al-Kautsar ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah, ya, bahwasanya Rasulullah diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat Al-Qur'an, mukjizat, diberikan kelak sungai di surga, ya. Kemudian orang yang membuli Rasulullah, orang yang mengatai Rasulullah bahwa dia itu orang Rasulullah tidak ada keturunannya, maka sesungguhnya dialah huwal abtar, dialah sesungguhnya yang tidak ada, yang terputus atau tidak ada keturunannya, ya. Oke, supaya lebih lebih mantap lagi tahsinnya, kita ulang sekali lagi surah Al-Kautsar. Perhatikan baik-baik.

0: كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Demikianlah tahsin kita malam ini, surah Al-Kautsar, termasuk surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Akan tetapi surah ini adalah surah yang sangat luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semua. Perlu diperhatikan sekali lagi bahwa surah ini meskipun pendek, mungkin sering kita baca ketika sholat buru-buru, akan tetapi maknanya luar biasa. Ya, maknanya luar biasa. Dan surah Al-Kautsar ini, ya, ada beberapa huruf yang sangat harus diperhatikan. Huruf ainnya, to-nya, a-to, jangan sampai berdesis. Kemudian hanya wan-har, kemudian ro-nya ditebalkan, ya. A'tuinakal kautsar, ya, wan-har abtar, ya, jadi ditebalkan. Jadi termasuk juga salah satu gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa. Ya, mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan untuk saya kembalikan ke moderator.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas edukasinya kali ini. Pendengar, akhirnya kita bisa belajar banyak lagi bagaimana cara pembacaan surah Al-Kautsar yang jauh lebih baik lagi, menjadi surah yang cukup pendek dan juga menjadi salah satu surah favorit bagi Anda mungkin, termasuk Irsan. Ini kalau sholat sering banget, tapi maknanya yang sangat luar biasa itu. Pak Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya di malam hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi, Pak Ustaz Hasrullah.
0: Ya.
1: Baik, kita pamit undur diri, okay. Pak Ustaz. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikianlah perjumpaan kita bersama dengan narasumber kita di Belajar Al-Quran untuk edisi hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam ini.
1: Dengar Pulse 1, 28 Mei hari ini, tepatnya di hari Kamis. Kami hadirkan untuk Anda drama radio, mini drama dengan judulnya Mimpi Yang Terukir, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Tahuna.
2: Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya polos, hatinya penuh dengan impian.

0: Kirana, sudah sore. Ayo pulang, nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya, ibu. Sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya, Bu.
0: Indah sekali. Sama indahnya dengan mimpi-mimpimu, nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter, Bu. Mengobati orang-orang sakit di desa ini. Biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih, Ibu. Aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

lagi bermimpi di bawah langit senja, tetapi mewujudkan mimpinya untuk desanya. Ia mengobati warga dengan tulus, membuktikan bahwa mimpi bisa terukir jika ada kemauan dan kerja keras.

0: Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.
1: Kisah Kirana hanyalah satu dari ribuan kisah perjuangan di negeri ini. Kisah tentang mimpi yang terukir. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Proso Tuerari Makassar, pendengar. Kami pernah kedatangan komunitas namanya Bersahabat Itu Indah atau BII Makassar. Seperti apa sih sebenarnya komunitas BII itu? Kami hadirkan paket Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nerunsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun anda.

Fina. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pecinta program Ngobras, ngobrolan komunitas ya. Malam hari ini kembali hadir menyapa Anda di edisi akhir pekan ya. Bersama saya Arfan, pengudara untuk Indonesia, dan saat ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah atau disingkatnya BII. Nah, malam ini kita akan berbagi inspirasi dari mereka-mereka nih, karena kenapa saya bilang mereka, karena rupanya mereka ini cukup banyak hadir ya di studio ProSatria Makassar menemani kita dan juga menyapa Anda. Kita mau tanya-tanya atau mungkin ngobrol santai malam hari ini ditemani teman-teman dari Bersahabat Itu Indah atau BII. Saya langsung menyapa ini petinggi-petingginya yang sudah hadir ya. Yang pertama ada founder dari

0: Di Bersahabat Itu Indah ada Pak Yusmar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Oke. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Pak Yusmar ini founder dari Bersahabat Itu Indah.
1: Iya, betul.
0: Founder atau pendiri ya?
1: Iya.
0: Oke. Saya ronde lagi ke Pak Ketua nih. Alhamdulillah hadir nih Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Fadi nih.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini Pak Fandi?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Terima kasih sudah hadir di Prosatu Rima Kasar ini ya. Kemudian ada wakil ketuanya hadir juga nih, Pak Muhammad Irham. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat juga Pak Irham.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kira lengkap ini ya. Founder, ketua, wakil ketua, kompak sekali. Biasanya ada satu halangan gitu. Baik, menarik, saya mau tahu banyak dulu nih di awal bersama Pak Yusmar nih. Bersahabat Itu Indah sebagai founder ini. Boleh cerita dulu nih Pak Yusmar. Sejak kapan ini Bersahabat Itu Indah atau BII ini berdiri?
1: Oh ya. Terima kasih. Pada awalnya itu saya mengikuti di salah satu komunitas.
0: Oh, sebelumnya punya komunitas.
1: Iya. Sebagai anggota, sebagai member. Saya bersama teman-teman sebanyak itu dia ajak saya untuk membuka suatu komunitas.
0: Sebelumnya komunitas apa? Hampir sama.
1: Iya, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar.
0: Oke, diajak untuk bikin lagi.
1: Iya. Oke. Okay. Terus awalnya itu saya sudah dapat BI. Tapi saya juga berpikir beberapa malam saya berpikir apa sih
0: merenung
1: artinya BI itu. Pertama satu malamnya itu BI bersahabat. Terus dua harinya lagi, bagaimana kalau saya bentuk BI itu Bersahabat Itu Indah. Terbentuklah.
0: Artinya sebelumnya ini Pak Yusmar banyaklah komunitas yang diikuti gitu ya.
1: Iya.
0: Terus tercetus pengen bikin satu.
1: Betul.
0: Itu di tahun berapa Pak Yusmar?
1: Di tahun 2022.
0: 2022.
1: Iya.
0: Berarti sekarang udah jalan 3 tahun.
1: 3 tahun, betul.
0: Oke, itu mendirikannya sama siapa? Pak Yusmar sendiri atau
1: beberapa salah satu pengurus termasuk Pak Irham sih.
0: Oh, langsung ada Pak Irhamnya itu ya. Oh, atau mungkin ini tim intinya?
1: Tim inti.
0: Oke. Itu dimulai dari ide obrolan warung kopi kah atau
1: ketemunya di warung kopi?
0: Ketemunya di warung kopi. Iya. Oke, okay. Nah ini visi, pasti kan ada visi misi.
1: Iya.
0: Pengen bikin komunitas itu yang bergerak di bidang apa?
1: Di bidang sosial.
0: Sosial.
1: Iya.
0: Kenapa tergerak ke bidang sosial?
1: Dulu
0: bukannya orang biasa komunitas mau menyalurkan hobi, gitu ya?
1: Iya, kebanyakan sih.
0: Mau,
1: tapi kami kalau, kan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita.
0: Gitu. Jadi ada wadah.
1: Iya.
0: Yang bisa bermanfaat dengan aksi-aksi sosialnya.
1: Betul.
0: Aksi sosial seperti apa itu Pak?
1: Contoh korban kebakaran, banjir dan segala macam.
0: Lebih ke situ ya. Jadi senang untuk bantu sesama. Iya. Oke. Dari awal itu berapa yang jadi anggota? Atau mungkin awal terbentuknya bertiga aja dulu ini atau memang
1: awalnya
0: ada
1: cuma 15 orang?
0: 15 orang.
1: Iya. Tepatnya di tanggal 17 Agustus.
0: Berdirinya 17 Agustus?
1: Iya, betul.
0: Kenapa pilih momen itu?
1: Karena mungkin di situ lah momen yang lebih spesial buat kami.
0: Langsung dirayain seluruh Indonesia ya?
1: Yeah. Insya Allah.
0: Berharap nanti langgeng lebih panjang. Wah, 17 Agustus. Berarti sebentar lagi nih.
1: Iya.
0: Udah ada persiapan tapi jangan dibocorkan dulu. Sudah. Ya. Kita nanti tanya-tanya lagi nih. Kita ke Pak Fandi. Pak Fandi, benarkah tadi yang dibilang Pak Yusmar nih?
2: Ya, itu benar
0: dari
2: sekali.
0: Dari obrolan warung kopi, dari Anda-Anda semua ini para petingginya pengen berbuat sesuatu, makanya terbentuk ini?
2: Iya, betul itu Pak. Karena awalnya dari situ, di warung kopi, kita ketemu semua. Sehingga kita bentuk ini, komunitas Bersahabat Itu Indah. Dan kita merangkul semua anggota, bagaimana kita bisa memperbanyak dalam satu komunitas itu.
0: Dan Anda terpilih sebagai ketua. Artinya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua.
2: Saya baru 1 tahun.
0: Oh, baru 1 tahun ini. Berarti sebelumnya sudah ada rolling ya?
2: Iya.
0: Anda yang pengurusan yes. 2024.
2: 2024 dan 2022 itu Pak Yusmar.
0: Oh, masih Pak Yusmar.
2: Yusmar juga sama.
0: Oh, jadi tetap dia tiap tahun ada pergantian ketua. Tergantung.
2: Tergantung lah kalau tergantung dari yang ketua itu ada kesibukan yang selalu dia punya terhalang. Lebih banyak betul. Di pekerjaan dibanding di komunitas. Itu ada kan
0: bisa langsung disomasi ya. Ya. Oke. Ini beragam anggotanya apa saja Pak? Latar belakang mungkin ada yang
2: semua masuk.
0: Semua masuk. Ya. Jadi beragam.
2: Iya.
0: Background.
2: Beragam itu Pak.
0: Memang seperti itu terbuka. Tapi bukan tetanggaan semua Pak ya?
2: Bukan Pak.
0: Berpencar-pencar semua. Daerah semua. Tapi dalam Makassar.
2: Iya.
0: Sudah ada yang dari luar Makassar nggak?
2: Ada. Kita ada. Sudah masuk dalam satu gabungan di namanya Opsi. Dia daerah Maros.
0: Weh, jadi luar ya saya. Jadi sudah itu Makassar Maros.
2: Iya, dengan Goa juga.
0: Goa, iya. Wah udah 3.
2: Jadi kita maksudnya berkolaborasi sama dia.
0: Kolaborasi. Ya. Oke. Apa saja ini yang dilakukan tadi kan Pak Yusmar bilangnya aksi-aksi sosial gitu. Mungkin di kepengurusannya Pak Wandi, programnya apa-apa saja ini dari Bersahabat Itu Indah selain mungkin kegiatan ngumpulnya atau ketemunya itu sekali sebulan kah atau
2: dua kali sebulan karena kita bentuk satu arisan per setengah bulannya kedua satu bulannya itu kopdar untuk semua anggota
0: kopdar
2: ya
0: oke okay.
2: Artinya membahas kita semua program. Kumpul lah dalam satu komunitas itu apa yang kita mau bahas dan kedepannya bagaimana
0: kegiatan ya. Apa gitu ya. Tapi ada nggak itu kayak komunitas lain kan misalnya tahun ini pasti ada acara besar selain ulang tahunnya gitu ya. Mungkin di momen-momen misalnya kayak kemarin Ramadan ada yeah. acara besar, di Idul Kurban ada juga. Ada gitu enggak?
2: Ada Pak. Karena kita dalam satu bulan puasa itu kita adakan berbagi takjil. Jadi kita bentuk mencari dana melalui kegiatan-kegiatan kita punya komunitas. Misalnya kita ada bazar, disitulah hasil untungnya kita jalankan untuk berbagi takjil seperti itu.
0: Hampir tiap bulan ketemuan selain arisan rutin ya biasanya kita arisan untuk ini sih supaya mau datang tuh biasanya.
2: Yeah.
0: Kalau tidak ada arisannya males, menghilang. Oh gitu Pak ya. Jadi ada gini. Kalau sekarang tadi kan bilangnya 15 orang nih pertama. Sekarang berapa
2: sudah,
0: nih jumlah?
2: Sudah pesan? Lebih 100 Pak.
0: Wow. Oke Pak Fandi, kita ke mau dengar juga suaranya nih Pak Irham ya, Wakil Ketua. Sejak kapan nih Pak, Wakil Ketua? Di periode berapa nih?
3: Iya, kalau saya sebagai Wakil Ketua itu baru terangkat.
0: Baru terangkat?
3: Di 2025, setelah pergeseran dari Ketua sebelumnya ke Pak Pandi.
0: Oh, Pak Pandi naik?
3: Iya.
0: Bapak yang naik ke Wakil?
3: Iya.
0: Tapi sebelumnya memang ikut di komunitas ya, ini dari awal.
3: Dari sebenarnya dari awal sih dipercaya sebagai humas di dalam. Tapi setelah Pak Pandi menggantikan sebelumnya, dipercaya jadi wakil beliau.
0: Oke. Okay. Apa motivasinya Pak untuk bergabung di Bersahabat Itu Indah?
3: Saya tertarik dengan program kerjanya yang lebih ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat yang memfokuskan program kerjanya itu di sosial kemasyarakatan. Seperti itu ya, itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya
0: gitu ya.
3: Dan menyambung dari Pak Pandi tadi bahwa anggotanya kita itu bukan cuma dari Maros di Anggoa, bahkan ada dari Selayar, Bulukumba, seperti itu.
0: Mereka sempatkan datang?
3: Iya.
0: Waduh.
3: Kalau memang
0: ada waktu,
3: iya ada waktu, insya Allah mereka sempatkan.
0: Wah.
3: Di pertemuan awal bulan dan yang minggu ketiga.
0: Minggu ketiga.
3: Setiap bulannya.
0: Iya. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk nanti di persiapan ya. Kemudian tadi motivasinya karena jiwa sosialnya semua ini pengen berbaginya luar biasa. Kepada masyarakat nih, mungkin di mata Pak Irham yang membedakan komunitas bersahabat itu indah dengan komunitas-komunitas lainnya, itu apa nih Pak?
3: Yang membedakan itu kita lebih lebih pendekatannya itu ke masyarakat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan tadi membantu korban kebakaran misalnya. Sekarang kita lagi kadang-kadang anjing sana ke panti asuhan seperti itu. Dan ada juga sekarang kita rancang untuk Jumat berkah dan bersih-bersih masjid seperti itu. Yang lebih menyentuh ke masyarakat lah.
0: Dan manfaatnya yang terasa bagi Pak Irham sendiri mungkin mewakili?
3: Manfaatnya itu sungguh luar biasa karena
0: selain banyak teman
3: ya? Itu tadi banyak rezeki juga. Contoh misalnya kita ke Maros.
0: Oh gitu ya, di sana ada teman.
3: Iya, di sana ada teman. Insya Allah kita tidak akan lapar di sana. Salah satunya mungkin seperti itu.
0: Banyak teman, banyak rezeki.
3: Iya, seperti ya? Itu mungkin. Nah, itu yang kita rasakan di ini.
0: Iya, wah luar biasa nih. Bersahabat itu indah. Karena namanya itu menarik begitu. Bersahabat itu indah. Biasanya kan pengennya orang keren-keren itu namanya. Betul. Kenapa justru ke-Indonesian sekali nih? Oke. Okay. Tapi base campnya di mana nih Pak? Siapa nih bisa jelasin Pak?
3: Di KPRR, Banteng.
0: Oh, jadi aktivitasnya banyak di situ ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oh, bukan di kompleksnya, tapi di Jalan Bantamenteng. Ya,
3: Jalan Bantamentengnya.
0: Berarti poros ya kelihatan.
3: Iya, pertigaan, ya? Betul. Pertigaan ke Jalan Wijayakusuma.
0: Oh, yang ini dekat jembatan.
3: Iya, seperti ya, betul-betul di dekat jembatan.
0: Itu salah rumah atau tempat salah satu anggota atau
2: itu kafe Pak?
0: Kafe umum
3: milik iya, orang lain.
0: Saya pikir punyanya
3: bukan
0: BII gitu ya.
2: Tapi kita di sana ada kan tempat secretnya di sini.
0: Secretnya. Iya. Itu biasanya kalau orang ke secret ngapain Pak? Mau daftar anggota atau?
2: Ya itulah kalau
0: ikut
2: kita punya acara.
3: Ya,
2: acara barisan kopdar dengan air bulannya itu kopdarnya.
0: Cukup di situ.
2: Cukup. Ya alhamdulillah bisa dimulai.
0: Biar mami berdiri begitu ada.
2: Karena dia tiga lantai Pak, jadi
0: bisa
2: terbuka lah.
3: Jadi kan untuk koordinasi lah.
0: Jadi kalau macet-macet di situ ada kegiatannya.
3: Iya betul.
0: Sangat indah nih. Waduh. Luar biasa ini ya. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita tahan dulu Bapak ya. Kita break sejenak, kita mau hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan kok. Masih akan kupas-kupas. Kita akan kembali setelah yang ini.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: berlari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar
1: Pro 1 RRI Makassar, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersahabat itu indah, masih dengan Pak Yusmar, Pak Muhammad Irham dan Pak Fandi nih, yang masih akan berbagi informasinya bersama kita semua di malam hari ini. Pak Yusmar, untuk menentukan selaku founder ya, untuk menentukan arah mungkin ya, selain misinya tadi kan pengen aksi-aksi sosial gitu ya. Nah, Pak Yusmar masih apa ya, sistemnya mungkin di dalam komunitas ini memberikan kebebasan ekspresi kepada seluruh anggota, iya. Itu seperti apa Pak Yusmar? Atau memang harus sesuai dengan keputusan rapat atau ada ide-ide yang baru itu harus dirapatkan bersama, atau Pak Yusmar nanti yang tunjuk deh?
2: Kalau itu kita biasanya adakan forum dulu. Nggak langsung mengambil keputusan yang sesingkat mungkin.
1: Ini dihitung-hitung ya?
2: Iya.
1: Mungkin ini apa dampaknya, sejauh mana kegiatan ini, iya, gitu betul. Ya? Tetap ditelaah ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau ada yang ngambek-ngambek kan biasanya ada anggota begitu. Oh, nggak diterima. Halo, kok ideku sama Pak Yusmar gimana itu Pak?
2: Itu kan kita biasanya di dalam forum itu kita adakan rapat, apa sih, apakah diterima usulnya atau gimana, bukan kita mengambil keputusan sendiri.
1: Ya kan biasanya, saya kan founder nih, saya Pak Ketua pasti setuju gitu ya, tapi tetap kembali ya, harus kembali. Di floor. Kalau Pak ini setuju, semuanya setuju, betul. Boleh gitu ya. Oke deh. Nah soal ini Pak, komunitas kan sudah lama 3 tahun, itu kan dengan pemerintah kota misalnya, sudah perizinan
2: kegiatan iya. Sebagainya. Kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial. Iya.
1: Jadi setiap apa tuh kalau kegiatannya dinas sosial juga Anda bisa turut berpartisipasi atau gimana?
2: Iya. Salah satunya kalau semuanya contoh waktu bulan kemarin itu ada kebakaran, kami cepat dikontak dari pihak dinas sosial.
1: Dalam hal
2: Tetap masuk, dia punya data-data korban, bahwa sekian kepala kakak yang masuk, berapa rumah, itu tetap akan masuk ke data kita di database.
1: Terus ditindaklanjutinya seperti apa Pak?
2: Setelah itu data masuk, barulah kita mengadakan yang namanya list untuk bantuan.
1: Oh gitu, iya. Langsung di sounding dulu nih ya.
2: Iya.
1: Ini ada kejadian, kita harus berpartisipasi, gimana gitu ya, listnya langsung disebar gitu. Iya. Oke, itu langsung
2: Pak.
1: Langsung rame itu ya.
2: Iya.
1: Semuanya spontan semua Pak.
2: Iya langsung.
1: Waduh luar biasa itu dengan satu apalagi kan sekarang gampang deh Pak ya. Di list WA saja gitu ya. Ada ini isi cepat langsung naik gitu ya. Oke deh. Tapi dengan surat persuratan mungkin ya, sebagai komunitas yang mungkin legal gitu ya, karena kan bersentuhan sama pengelolaan dana dan sebagainya. Iya. Itu diurus nggak nih Pak?
2: Iya. Contoh
1: persuratannya misalnya persuratan, bersama
2: kan ada ranahnya masing-masing, sekretaris ada ranahnya masing-masing. Mereka yang membuat suatu surat ataupun list dan segala macam.
1: Oke. Kalau di bidang ini untuk selain sosial mungkin untuk pengembangan misalnya UMKM para anggota ada juga nggak ya Pak?
2: Ada kayaknya.
1: Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat mungkin untuk siapa tahu ada yang bisnis makanan atau apa gitu, saling support nggak dia?
3: Untuk sementara mungkin kedepannya itu yang.
1: Kedepannya itu.
3: Iya karena. Kita kan dari beragam beragam macam
1: profesi
3: seperti ada yang usaha makanan, ada usaha-usaha barang campuran seperti itu, ada juga kerajinan tangan. And sementara kita rancang itu untuk kedepannya. Nanti setelah milad baru kita.
1: Iya kan. Ini. Iya. Supaya memberdayakan anggota juga kan,
3: betul. Gitu
1: ya. Sama-sama ini. Dan nama besarnya bersahabat itu Indah kan bisa merangkul lagi yang lainnya. Oke, nah kalau Pak Fandi, ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, tadi sempat secara off air kita ngomong ya, itu terlibat juga nggak Pak? Atau mungkin Pak Fadi misalnya ada kegiatan komunitas lain saling bantu gitu?
0: Iya, kita terlibat juga.
1: Terbuka aja ya. Yang penting tidak
0: ya
1: konflik kepentingan ya?
0: Ya tidak ada itu.
1: Tidak ada itu ya.
0: Karena kan dalam komunitas itu kita kan saling berat silaturahminya. Dari satu sisi dia pun punya kegiatan, akan kita saling membalas lah untuk.
1: Oh gitu. Jadi nanya dulu nih, apa yang saya bisa bantu gitu?
0: Iya begitu.
1: Oh gitu. Atau saya di mananya nih saya bisa support ya, begitu ya, ya?
0: Maksudnya begitu. Dalam satu kegiatan kan dia mengirim undangan, kita adakan kegiatan begini, ya. Itu dari komunitas kita adakan forum dulu, ini kegiatan di sebelah dia punya kegiatan apa yang harus kita berikan sama dia. Maka saling membantulah, namanya hubungan silaturahmi.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena kan setiap komunitas itu saling membantu.
1: Kan biasanya ada komunitas yang merasa ya saya fokus ke komunitasku saja deh, enggak perlu yang lain. Padahal kan makin bagus ini kalau makin besar, saling support. Apa yang jadi kekurangannya kita terus support sama yang lain, bisa jadi
0: motivasi
1: lebih besar sana, begitu ya hasilnya.
0: Ya makanya kita ambil itu bersahabat itu indah, kan enak semua didengarnya. Jadi rasa nyaman lah untuk di komunitas yang lain buat kita ini.
1: Berarti saling peduli. Di perjanjian anggotanya ini nomor satu itu harus bersahabat begitu ya.
0: Iya.
1: Tidak ada boleh baku bombek gitu ya. Ya karena kan kalau garis besar udah bersahabat ya. Apapun itu kembali ke poin satu, bersahabat.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada yang mulai gini ya. Atau mungkin selaku ketua deh Pak Fandi ini. Paling apa ya, kegiatan yang paling berkesan begitu selama menjabat sebagai ketua ataupun mungkin sebelum ketua deh. Kegiatan yang paling masih sangat membekas di hati begitu ya bersama komunitas ini, kapan dan di mana itu Pak? Yang paling berkesan deh maksudnya.
0: Yang berkesannya itu karena kita ini dalam satu komunitas bersahabat itu indah, kita serumpung semua, artinya di sisi lain semua itu anggota yang datang kita seperti saudara lah. Jadi disitulah kesannya yang terindah untuk kita semua, bahwa kita ini berkomunitas saling berbagi di dalam satu persahabatan itu. Itulah kesan-kesannya saya Pak.
1: Jadi setiap bukan hanya dari kegiatannya ya,
0: iya,
1: tapi memang kesehariannya selama berkomunitas ini,
0: iya,
1: perbedaan-perbedaan itu nggak ada,
0: nggak ya? Ada,
1: nggak ada ya. Oke, okay. Kalau dari Pak Irham sendiri waktu ketua nih, paling berkesan Pak kegiatannya selama bersama dengan bersahabat itu indah?
3: Yang paling berkesan itu kemarin waktu kita salurkan bantuan kebakaran di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 1.
1: Kenapa itu?
3: Nggak tahu kenapa waktu sampai di sana kita dikerumuni oleh warga yang terdampak. Dan memeluk kita semua, dan menangis terharu, sehingga kita juga ikut terharu, dan bertanya apa ini, dari mana. Di situ saya jelaskan bahwa ini ada sedikit rezeki dari komunitas kami bersahabat itu indah. Dipeluk kami semua
1: itu ada ini ya,
3: ya
1: ada itu yang kepuasan tersendiri, kepuasan begitu
3: tersendiri. Yang kita bawa tidak seberapa, tapi ya buat mereka sangat berarti. Itu yang membuat terharu dan berkesan.
1: Ya, jadi itu ini yang memicu juga nih Pak Irham mau bikin lagi ya, dan lagi ya. Jadi mudah-mudahan tambah besar ya Pak lanjut.
3: Amin.
1: Ya, atau mungkin dari semua ini bisa di backup sama Titi. Oke. Okay. Gaung besarnya selain di ini, nanti penghujung kepengurusannya Pak Ketua masih panjang berarti?
3: Masih panjang?
0: Iya.
1: Oke, berarti masih banyak lah kegiatan-kegiatan besar yang bisa dibuat begitu ya untuk bersahabat itu indah. Nah, kalau Pak Wakil tadi bilang paling berkesan, terus kekompakannya nih untuk selain pertemuan dua kali sebulan ya, itu kan merawat ya, kebersamaan ya, untuk kerajin bersama dengan ide-idenya sekali sebulan dua kali gitu ya istilahnya. Program-program kemudian tadi dengan dinas, kemudian dengan masyarakat langsung, dengan ini. Ada nggak yang cita-citanya nih Pak, dari baik mungkin dari Pak Wakil, Pak Founder, kemudian Pak Ketua ini, yang pengen sekali dibuat begitu, selain aksi sosial atau apa, ada mungkin acara besar sekali yang diimpikan ini oleh kepengurusan ini?
3: Iya, pas tentunya ada.
1: Apa yang boleh dibocorin?
3: Rencanakan. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Tapi itu sudah kita rencang seperti tadi yang di bagian UMKM itu tadi.
1: Pengen bikin badan usaha atau ya, bersama?
3: Ya bersama, semacam pelatihan-pelatihan itu.
1: Oh.
3: Ya itu yang sementara.
1: Ah, kenapa masih terkendala di mana, Pak?
3: Mungkin dana lah seperti itu.
1: Oh, dana.
3: Untuk saat ini
1: bukannya mengajukan aja sama Pak Wahyu Pak bagian pencairan gitu. Oh gitu. Oh jadi pengennya seperti itu ya.
3: Iya.
1: Oke. Nah untuk bergabung sendiri di komunitas ini apa syaratnya ini Pak Yusmar nih?
2: Kalau syarat nggak ada.
1: Nggak ada syarat?
2: Iya.
1: Itu
2: tua maupun muda, mari kita sama-sama merangkul.
1: Gitu?
2: Iya.
1: Enggak ada interview begitu?
2: Tidak ada.
1: Menghadap sama Pak Wahyu dulu?
2: Tidak ada. Langsung.
1: Kang, di interview dulu apa maunya?
2: Coba kan ada salah satu peraturan yang kami sepakati.
1: Apa itu?
2: Salah satu apabila memposting hal-hal yang berbau pornografi, itu kami langsung cut.
1: Kang itu?
2: Iya.
1: Ya. Pernah terjadi gak?
2: Alhamdulillah belum pernah.
1: Pernah? Oh, oke. Okay. Pokoknya kalau ada yang melanggar itu langsung cut.
2: Iya.
1: Tidak ada pilih kasih?
2: Tidak ada pilih kasih.
1: Hati-hati Pak Wahyu. Suka posting-posting dia. Nyanyi gitu ya. Oke deh. Nah, artinya siapa saja boleh gabung?
2: Iya.
1: Itu kapan saja dan
2: kapan saja?
1: Kapan saja? Oh, biasanya kan ada yang mau per 3 bulan
2: malam,
1: buka.
2: Mau tengah malam, mau besok pagi.
1: Oh, gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya datang, Pak, saya mau gabung, ini apa syaratnya? Boleh datang aja. Oh, gitu. Enggak ada mahar-maharan.
2: Enggak ada.
1: Nomor telepon.
0: Kan tadi kamu masuk di grup, jadi kita admin di situ, Pak.
3: Okay. Selama jadi, mau kerja sama dengan kita.
1: Selama
3: iya. Ini ya.
1: Mementaatilah aturan-aturan itu. Oke deh. Jadi satu mimpinya komunitas ini pengen berdampak kepada anggota juga nih, di sisi ekonomi dengan membuat program-program pemberdayaan para anggotanya gitu kan. Kan biasanya juga itu anggota ada berharap seperti itu Pak ya.
3: Ya.
1: Selain kegiatan fokus misalnya tadi aksi sosial itu kan momen-momennya ada saat terjadi baru goyang lagi nih ya, selain mungkin tiap bulan. Nah tentunya kan ini long lasting, misalnya saling-saling membantu. Oh usahanya ini Pak bisa dikembangkan, kita sama-sama bikin bagaimana pelatihan, misalnya saling support gitu ya. Saya bisanya ini agar bisa semakin luas juga. Nanti dia apa yang ilmu yang dia dapat diajarin lagi nih ke yang lainnya. Pak Yusmar juga bisa berkembang, dampaknya juga pasti kan ke komunitasnya sendiri gitu ya. Income-nya tidak lama, tidak jadi. Ini pakai iuran nggak ini anggota ya, Pak?
3: Pakai.
1: Ayah. Itu iuran wajib.
3: Wajib.
1: Ditentukan.
2: Ya maksimal 10.000 sebulan.
3: Minimal 10.000.
1: Kalau Pak Wahyu 10 juta ya.
0: Tapi kita dibikin modal.
1: 10.000 itu untuk setiap pertemuan.
0: Setiap per orang Pak yang setiap ada di komunitas itu, misalnya kita wajib memberikan listnya itu untuk
1: kas
0: komunitas itu, dan juga pun itu ada pun yang masalah yang sakit kita akan santuni.
1: Iya, jadi dikelola,
0: artinya
1: ya.
0: Tidak sia-sialah itu dana kas kita kumpulkan untuk semua teman itu yang kena musibah itu akan kita
1: dikelola dengan
0: keluarkan ke sana untuk mensantuni. Itu pun kita berikan sama dia. Karena saat ini sudah kita banyak berikan yang sakit ataupun bagaimana, kita sudah pernah serahkan semua itu.
1: Wah, ya luar biasa.
0: Nah, itulah artinya danalis untuk kita semua juga. Bukan berarti ketuanya yang harus mengambil itu kan untuk dana kas
1: komunitas begini
0: kita.
1: Kan biasanya non profit, tidak keuntungan, sama-sama pengen membantu.
0: Iya.
1: Apa yang kita punya ya sisihkanlah gitu ya. Beramal juga ini sambil begitu.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Buat masyarakat yang pengen gabung atau mungkin kepo mau tahu banyak lagi komunitas bersahabat itu indah, punya media sosial enggak nih, Pak?
3: Untuk sementara belum.
1: Belum.
3: Belum.
1: Nah, hanya nomor telepon, nomor WA.
3: Iya.
1: Nah, siapa nih yang bisa dihubungi atau nomornya bisa di-share enggak nomornya?
3: Bisa.
1: Silakan disebutin dulu berapa?
3: 0899.
1: Hah?
3: 1309 1309 773.
1: Jadi siapapun yang mau tanya-tanya nih.
3: Iya, boleh.
1: Jangan minta pinjaman di situ, Pak ya. Tanya-tanya soal bersahabat itu indah gitu ya. Atau mungkin tertarik misalnya pengen bantu juga ya.
3: Iya, betul.
1: Misalnya ada tahu ada bencana atau ada peristiwa kebakaran misalnya, ada yang perlu dibantu. Menyalurkannya langsung ke atas nama siapa nih, Pak?
3: Muhammad Irham.
1: Oh, langsung nih Pak Irham, ya. Pak Wakil ya. Oke. Jadi ini nomor komunitasnya 0899 1309 773, atas nama Pak Irham ya. Itu langsung bisa mau tanya-tanya mau jadi anggota atau mungkin mensupport mereka dalam kegiatannya. Oke. Dan mungkin tidak terasa ini udah hampir 45 menit kita ngobrol ya. Saya ke Pak Jusmar dulu deh. Pak Jusmar, apa pesannya kepada masyarakat wilayah Makassar mungkin atau luar Makassar untuk mau bergabung, berkolaborasi dengan Bersahabat Itu Indah, atau mungkin kepada seluruh anggota untuk sama-sama mensupport mereka tetap berdaya nih di komunitasnya, Pak Jusmar?
2: Oh iya. Saya selaku founder atau pembina komunitas Bersahabat Itu Indah terbuka, siapapun yang ingin masuk di ataupun bergabung di komunitas Bersahabat Itu Indah, kami buka.
1: Ditunggu selalu ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau Pak Irham dulu deh, ya. Pak Wakil nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa untuk mau bergabung atau mungkin bisa berbagi ya bersama komunitasnya Pak Irham nih?
3: Ya, buat seluruh pendengar dimanapun berada, bila ingin berbagi atau bersahabat dengan kami, maka kami terbuka untuk umum. Siapapun itu, sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian tentang suatu perbedaan.
1: Benar gitu, pengertian tentang suatu perbedaan. Wah, luar biasa ini ya. Kita ke Pak Ketua. Oke, Pak Fandi, selaku ketua nih, apa pesan dan kesan yang diberikan kepada pendengar dan pemirsa kita malam hari ini?
0: Iya, terima kasih untuk yang ingin bergabung saja di komunitas BI atau Bersahabat Itu Indah. Saya sebagai Pandi Ketua Bersahabat Itu Indah akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar di komunitas Bersahabat Itu Indah. Tidak ada yang dipilih-pilih. Yang jelasnya tujuannya mau baik, dan kita juga beri support dengan yang terbaik juga. Seperti itu saya kesan-kesan sama Bersahabat Itu Indah.
1: Sahabat Itu Indah. Apa sih motonya Bersahabat Itu Indah?
0: Motonya kan karena indahnya itu kita.
1: Ada yel-yelnya mungkin?
0: Ada.
1: Apa itu?
3: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu salah satu
1: moto itu
3: tadi, bahwa sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak kesalahan, tetapi mereka yang
1: Itu sudah moto ya. Luar biasa nih ya. Baik, luar biasa. Dan kemana? Kalau tidak sempat telepon, mungkin suatu saat lewat di Banta Pantai. Ya. Itu terbuka 24 jam. Ya. Enggak ya? Sampai jam 12 malam tadi. Ya, Warkop RR. Itu kalau ke situ nyarinya siapa?
3: Bisa
1: bilang aja ya.
3: Bilang saja BI.
0: BI. Bisa kan bikin sana secretnya.
1: Iya,
3: secretnya langsung di sana.
0: Jadi pada yang punya itu sudah tahu kita di komunitas di situ bersahabat itu indah.
1: Oke, siapa tahu ada yang mau kenal-kenalan dulu gitu ya, cari-cari teman dulu,
3: ngopi bareng
1: dulu, silakan gitu ya. Tapi kalau mau lihat yang lagi banyak-banyaknya di setiap awal bulan dan tengah bulan ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, terima kasih nih teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah sudah hadir mengisi ngobras malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga nih para pendengar yang ada mungkin di luar Makassar, di luar daerah sana, yang pengen bergabung dengan Bersahabat Itu Indah atau pengen bikin komunitas juga nih yang mirip-mirip gitu ya. Kalau mungkin butuh bimbingan atau nasihat, jangan ragu-ragu untuk tanya sama sepuh-sepuh nih di dua. Ya, ini senior-senior yang mungkin siapa tahu bisa menginspirasi Anda, membimbing Anda juga nih kalau mau bikin komunitas juga atau mungkin bikin cabangnya Bersahabat Itu Indah di kotanya masing-masing ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yusmar, Pak Pandi, Pak Muhammad Irhan dan teman-teman yang ada di luar ini yang tidak kebagian mikrofonnya. Tetap semangat berbagi itu indah. Saya pengen dengar nanti sekali lagi untuk motonya sebagai closingnya kita malam hari. Dan untuk Anda pemirsa dimanapun berada, kalau pengen tahu banyak juga tinggal nonton lagi videonya di kanal YouTube Pro 1R di Makassar Bersahabat Itu Indah di program Wabras. Saya Arfan dan juga ada dan teman-teman komunitas juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat terus. Kita dengarkan motonya dari Pak Irham.
3: Sahabat sejati bukanlah mereka yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian terhadap perbedaan.
1: Mantap. Terima kasih, sampai jumpa. Saya selalu.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Irsan Saputra menemani Anda dan pendengar menemani Anda kali ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda dapat mendengarkan line telepon kami di 0821-3333-9440, baik itu di telepon biasa atau WhatsApp. WhatsAppnya dicoba dulu ya, karena jujur Li, Irsan belum pernah coba WhatsApp semenjak ada settingan baru lagi. Jadi agak hati-hati Irsan untuk mencobanya. Saya coba angkat di telepon biasanya dulu deh. Di telepon WhatsAppnya dulu deh, kita coba deh ya. Halo, assalamualaikum. Mana nih ya? Sabar ya Kak Uki ya, Irsan coba dulu ya. Karena jujur li Irsan ini masih agak kesulitan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah,
1: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabarnya Kak Uki?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kak Uki, bagaimana suaranya Irsan terdengar di telepon gak?
1: Bersih jernih
0: ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Kak Uki, kali ini di mana? Di Daya atau di Sopeng? Karena habis Sopeng. Idul Adha. Nah, Irsan udah duga di ini. Kak Uki.
1: Ya.
0: Kali ini Irsan punya beberapa lagu-lagu Indonesia agak baru-baru hari ini. Irsan bacain dulu ya.
1: Ya.
0: Oke deh, Irsan bacakan dulu ya teleponnya. Ininya lagunya. Ada lagunya Satu Hari Bersamamu dari Nuka. Ada Terry di Persimpangan Dilema, ada Malik and the Essential dengan Himalaya, ada Setengah Gila dari Ungu, ada Badai dengan Tertatih, ini featuring dengan siapa nih? Randy Pangalila, ada Andin dengan Kasih Putih, Terbesar dari Vidi Aldiano, The Bagindas dengan CINTA, dan Melly Guslow Bertemu Kembali. Moki yang mana ini?
1: Andin.
0: Lagunya Andin dengan Kasih Putih.
1: Iya.
0: Sepertinya ada memori tersendiri nih sama lagunya nih.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga, Ji. Kau Ki, menyapa Ki dulu untuk siapa malam hari ini?
1: Iya, pertama buat ada Irsan, Minaladin Mafaisin ya.
0: Maaf lahir batin juga, Kau Ki.
1: Iya. Buat Nurmina M. Nur, bareng Kak Yani Tasmon, ada Bunda Sopi, Nagris Talara, ada Putri, Chandra Mujati Nur, ada Kak Yan Hendrawan, Maimunah Gani, Samsya Meishar, ada Kak Riko, Rosdena Yasir, ada Tipangke, Pusra Junait, ada Bogel, Wahida Martawati.
0: Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Yang warga Bone ada Tante Hasna, ada Rabiru, Maya Putri Bolin, ada Nanca, ada Mbak Tantri Hesti, ada Andi Anisa juga, Pak Asri, Pak Aldi.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Pak Bobi, ada Pondatu, dan adik Dimas bareng adik Padi.
0: Oke deh.
1: Semuanya minta ampun terkecuali. Oke, buat adik Irsan, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Uki tadi gabung pendengar. Berikutnya saya pindah ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum.

0: Baik-baik.
1: Baik-baik, Jiki.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Tantri.
0: Enggak pusing-pusing, Kak. Ji sudah makan daging.
1: Naik kolesterolnya itu kalau pusing-pusing.
0: Ada
1: obatnya. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana Pare-Pare hari ini?
0: Hari ini cerah-cerah.
1: Cerah-cerah.
0: Pokoknya enggak ada hujan.
1: Ada kudengar suaranya Kak Utari itu di sebelah.
0: Halo.
1: Halo, bagaimana Kak Reba?
0: Kak Reba mah decemo.
1: Alhamdulillah, enggak pusing-pusing Ciki kita Kak Utari.
0: Tidak pusing jika tanya. Ada penawarnya.
1: Ada penawarnya.
0: Soalnya nanti kalau ini tidak, nanti naik juga tekanannya.
1: Oke, Mbak Tantri, lagunya siapa mau diputarkan ini?
0: Mau kak lagunya itu.
1: Siapa itu?
0: Adit yang masa berlalu tanpa ku. Dilema.
1: Di persimpangan dilema ya?
0: Iya.
1: Dari Terry kan?
0: Itu.
1: Iya, oke iya. Deh, udah ketemu lagunya.
0: Iya kan ini Sulang.
1: Ah, iya benar.
0: Iya, itu kan lagunya Nora.
1: Iya, lagunya Naura ya. Naura Ayu.
0: Iya, betul. Iya.
1: Oke, sudah Irsan siapkan menyapa iya. Ki untuk siapa ini?
0: Siapa dulu? Tadi ada Uki ya.
1: Iya.
0: Sope. Terus ada Pak Rahmayani Pasmu.
1: Iya.
0: Nurmina. Ada Seri Sinta di MU, ada Bunda Sopi di BT Pau sana.
1: Iya.
0: Ada Ibu Sansia Mahesar, ada Ina Krista Lara, ada Ros Diana Yasin, ada Bang Arjuna, Pak Abdullah Sewa, Bobby di Polman, ada Tika, ada Pak Asri di Woto, ada Dimas, ada Pak siapa lagi
1: tuh ya? Pak siapa lagi?
0: Pak Arfa. Di selayang pokoknya buat semuanya.
1: Buat nah, semuanya saja. Oke deh.
0: Nanti kalau disebutin semua waktunya habis.
1: Iya benar, makasih ya udah pengertian.
0: Terima kasih. Ya oke, okay. Silakan dilanjut.
1: Iya.
0: Lupa tadi, mohon maaf lahir dan batin.
1: Maaf lahir batin juga Kak Tantri.
0: Iya. Iya deh, ya sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tantri udah gabung. Ih ada Pak Edi Saputra ini. Saya coba dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Irsan.
1: Halo Pak Edi, bagaimana Kak Reba?
2: Alhamdulillah saya soal apa ini Kak Irsan.
1: Alhamdulillah. Bagaimana Idul Kurban tak ini?
2: Ya begitulah Kak.
1: Iya. Banyak jadi dimakan daging.
2: Secukupnya saja.
1: Iya secukupnya Irsan. Saja. Jadi jangan berlebihan.
2: Iya.
1: Tak kancing nanti leher tak.
2: Iya.
1: Pak Edi.
2: Iya.
1: Lagunya siapa mau kita putarkan ini?
2: Pilihkan saja Kak Irsan.
1: Iya saya pilihkan Miki Pengdik.
2: Iya.
1: Oke, deh menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
2: Pertama-tama ada Dewi di Bulukunyi.
1: Iya, ada siapa lagi?
2: Pak Hasan di Macidi Parang. Opadi.
1: Iya.
2: Ada juga Risa Denasa di Cikuang, Kak Irsan.
1: Siapa lagi?
2: Dan semuanya minta ampun kecuali Kak Irsan.
1: Oke, deh kalau begitu.
2: Untuk Kak Irsan, semoga saya selalu bersama keluarga ini Kak Irsan.
1: Amin, terima kasih banyak.
2: Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin Kak Irsan.
1: Maaf lahir batin juga Pak Edi, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi, berikutnya saya ke WhatsApp kembali ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Yani.
3: Maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin juga Pak Yani.
3: Iya.
1: Bagaimana iya. Kabar tak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana nih Idul Adha tak?
3: Ya

0: Baik-baik aja.
1: Baik-baik aja. Berkurban Ki ini tahun tidak?
0: Iya.
1: Oh, berkurban Ki, masya Allah. Semoga amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Amin.
1: Pak Yani?
0: Iya.
1: Apa di masa ibu ini?
0: Coto.
1: Wedi, mantapnya.
0: Iya, anu, sate goreng juga saya lihat situ.
1: Oh, ada juga sate goreng.
0: Iya.
1: Ih, masya Allah. Pelan-pelan kini Pak Yani.
0: Iya. Nanti leher anu.
1: Iya, nanti tak kancing leher tak, aduh bahaya. Pak Yani, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
0: Ikutan sama anu lagunya Tantri.
1: Oh, oke, deh Irsan ikutkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa?
0: Iya, yang baru lewat ada Tantri sama ada Uki.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Tika, ada Dimas.
1: Mm-mm.
0: Ada Bunda Sopi.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Ama di Kaltim.
1: Mm-mm.
0: Padul Rahim di Kaltim juga. Ada, yeah, Bunda Dewi, Parjuna Paradi.
1: Yeah.
0: Ada Sari Bone, Layasari,
1: mm-mm,
0: Bunda Sopi, Nurdi Marus, ada Deputri Puandatu, Astri Diwotu,
1: yeah,
0: Aldi Daya,
1: mm-mm,
0: dan semua-semuanya.
1: Dan semua-semuanya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Yani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yani tadi nih pendengar. Saya pindah ke telepon biasa lagi nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayy, terputus. Halo. Oke, dicoba kembali ya. Di 0821-3333-9440. Ada siapa lagi masuk ini? Oke, saya coba dulu telepon biasanya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irsan Saputra.
1: Iya, Pak Sewang.
2: Maaf lahir dan batin.
1: Maaf lahir batin juga dari Irsan, Pak Sewang Di.
2: Iya.
1: Bagaimana karebata ini?
2: Karebabaji, Mbak Dece, Mbak Cobandi.
1: Alhamdulillah. Pak Sewang.
2: Ya.
1: Banyak yang dimakan daging atau tidak sih?
2: Belum bisa makan daging ini, belum sih.
1: Oh, kenapa bisa? Belum sih jadi belum, atau enggak dapat Ki kemarin anu daging kurban?
2: Kalau soal dapatnya saya dapat 5 kilo.
1: Wih, banyaknya, masya Allah.
2: Ini banyak dan bawa ke kudung.
1: Ih, jadi belum sih dimasak atau bagaimana?
2: Itu anakku belum sih ya, pulang.
1: Oh, jadi enggak ada masak Ki.
2: Enggak ada masak
1: Ki. Pelan-pelan Ki nah.
2: Jadi saya untuk saya makan anu ikan.
1: Heeh. Itu mau dulu karena nanti saya bosan mi orang makan daging, kita saya masih ada daging tak. Habis semua daging orang, kita masih banyak.
2: Iya.
1: Dari mana saja ini daging datang?
2: Ada yang dari masjid.
1: Iya. Yeah.
2: Ada dari sahabat.
1: Mm-mm.
2: Dari kemanakan.
1: Masya Allah, iya. Yeah.
2: Dari teman.
1: Mm-mm.
2: Iya, itu.
1: Ada semua, Midi?
2: Iya. Yeah.
1: Masya Allah. Lagunya siapa diputarkan Ki ini, Sewang?
2: Malah ada membawakan kakinya lagi.
1: Ih, Ibangking?
2: Bangking?
1: Ini, Di. Bagaimana bagaimana diolah itu?
2: Sudah menabung kulitnya.
1: Oh, tapi masih berbentuk kaki.
2: Masih berbentuk kaki.
1: Ih. Bagaimana mi itu?
2: Saya bilang terima kasih, tapi begitu dia pergi.
1: Uh-huh.
2: Saya salurkan kepada orang lain.
1: Oh, begitu Di, karena banyak mi juga.
2: Iya.
1: Kan sudah ada mi juga yang lain, Di.
2: Malah itu orang bersyukur bilangnya terima kasih dan siang kadang-kadang saya tidak dapat ini gudong.
1: Oh, masya Allah.
2: Tahu dan tidak dapat jadi ku kasih.
1: Iya, rezekinya memang.
2: Iya.
1: Pak Sewang, lagunya siapa Pak yang ini mau diputarkan Ki?
2: Ikutan mas aja lagunya saya.
1: Oh iya Pak Hendi, saya ikutkan Miki. Iya. Menyapa Ki dulu untuk siapa?
2: Buat sahabat semua, Pak Gapur, Pak Lupus, Ahmad Arjuna, Upadin,
1: Anissa
2: Hakim, Manuar, Pendatu Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Indra Yusuf, Wah Bobi, Asri Diwoto, Junedi Pika di Sabang, Arpa di Silaya, Ismail Yuda, Aljabar Dimas, Mardi, Pio, Hidan, Mustahan.
1: Siapa lagi?
2: Sama Nur Intan di Takalar, sama Sama Hilal di Wantaing.
1: Oke deh, iya.
2: Semuanya tanpa kecuali. Buat Isan Saputra, sehat selalu, lanjut tugas dan sukses selalu.
1: Amin, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi, di udah gabung. Terima kasih banyak Pak Sewang, sudah gabung lewat line telepon. Sudah 5 penelpon, Ibu Nur nanti saya angkat telepon. Tadi saya putar dulu rangkaian lagu ini yang sudah di request, nanti kembali lagi bersama kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berdengar Sang Saputra kembali menemani Anda, berdengar dimanapun Anda berada, menemani Anda. Ada siapa lagi berikutnya di ujung telepon sana yang akan gabung sama Irsan? Irsan coba angkat teleponnya dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Tunggu sabar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Tam.
0: Yeah, dengan siapa ini?
1: Istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim. Ibu Andi Anissa.
1: Iya, betul.
0: Oh, bagaimana Karebata ini?
1: Alhamdulillah, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput. Bagaimana anu tak kemarin Idul Adha, di mana ki salat?
1: Dekat rumah, Ji.
0: Oh, dekat rumah ki salat?
1: Iya.
0: Iya, ada dapat ciki anu ini kurban tahun ini?
1: Ada dikasihkan ke tetangga.
0: Ih, masyaallah, baiknya toh tetangganya.
1: Kilo, Ji, kodo.
0: Berapa kilo?
1: 1 kilo, Ji.
0: Ih, lumayan mi itu.
1: Itu mi.
0: Ah, moke berapa kilo kah?
1: 2 kilo.
0: kan di jatah.
1: Iya, di itu.
0: Karena kan mau dibagi sama yang lain, Di. Ibu Andi Anissa, lagunya siapa diputarkan ki ini?
1: Apa kabar kita dulu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bucu.
0: Iya, pasti dong. Masih busu dong Irsan dong.
1: Lagu apa sih itu, Dek?
0: Lagunya Irsan banyak ini, coba saya lihat dulu, Dek.
1: Apa?
0: Yang belum Irsan putar ada lagunya Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Ada lagunya Himalaya dari Malik and the Essential. Satu Hari Bersamamu, Di. Oke, Irsan siapkan. Menyapa untuk siapa ini?
1: Buat Tantri, Pak Bobi, Ica, Iboni, Indai Sopen,
0: yeah.
1: Puan Gaton, Ralam, Pak Abdu Sewan, Yuda, Tika, siapa lagi ya? Pak Yusuf, siapa lagi ya? Fadil, Iska, mana Yusuf? Dimas ini.
0: Iya, lagi mencari rezeki tau wa.
1: Dimas, sibuk ki.
0: Iya, sibuk cari uang.
1: Iya, buat siapa lagi? Semuanya paling Irsan.
0: Iya.
1: Pesannya buat pakir ke sampingku.
0: Oke deh.
1: Bisa buat Irsan.
0: Iya.
1: Sama tugas.
0: Terima kasih.
1: Tempat saat.
0: Amin.
1: Cepat. Ada istri.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana Kareba ini?
2: Selamat Idul Adha, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Ade Irsan.
0: Maaf lahir batin juga, Ibu Nur. Bagaimana kabar-kabar tak di sana? Sehat-sehat, Cik Edi?
2: Alhamdulillah. Sehat, aman.
0: Ada sengku dengar ini, anu? Apa namanya? Sate goreng.
2: Ada, siap. Baru tadi
0: dibikin.
2: Iya. Kalau di kelurahan kita di sini, hewan kurbannya ada 9.
0: 9? Masya Allah.
2: Di kelurahan saja ini 79.
0: 79?
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Kambing 2 ekor.
0: Berarti
2: itu di kelurahan saja itu.
0: Belum itu dihitung satu kecamatan.
2: Iya.
0: Wih, luar biasa antusiasnya di sana, Di.
2: Begitu memang kita di sini setiap tahunnya malah semakin bertambah.
0: Masya Allah, dari luar dulu. Biasa. Dari dulu seperti itu.
2: Seingat-ingatnya dari kecil, iya.
0: Ih, luar biasa. Pantas bagus-bagus.
2: Persatuannya bagus.
0: Bagus-bagus rezekinya di sana.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau kita... berapa sapi di Yano dikurbankan?
2: Kalau dekat rumah kemarin ya satu. Dengan keluarga tentunya.
0: Oh iya.
2: Satu kelompok kan biasanya 7 orang.
0: 7 orang, betul. Masya Allah sekali itu. Iya, Bu Nur.
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan kini?
2: coba disebutkan.
0: Coba
2: kembali.
0: Irsan bacakan dulu ya. Irsan punya di sini ada lagunya Malik The Essential, Himalaya, ada Ungu Setengah Gila, Badai dengan Tertati, Vidi Aldiano, ada Terbenar, ada CINTA dari The Bagindas sama lagunya Milly Guslow Bertemu Kembali.
2: CINTA mau.
0: Oke deh Irsan, siapkan menyapa Ki untuk siapa ini?
2: Iya, makasih buat yang lewat tadi, ada Pak Abdullah Sewan, salam kenal. Buat Mbak Tantri yang di Pare, selamat malam. Ada Bunda Sopi, ada Dimas, apa kabar ini? Lama enggak ada suaranya nih. Ada Pak Adil bersama Rizkanya, ada Pak Arjuna, ada Pak Umar bersama Ibu Nursia, Ibu Andianisa tadi, ada Ibu Dewi, Uliape, ada Samsia Meisar, ada Ibu Harsina, Sherly Margareta, ada Ama di Kaltim, Ibu Nur di Maros, ada Chandra sama siapa lagi, Ina Kristalara, ada Uki, makasih atas kunjungannya bersama tetangga semua.
0: Masya Allah.
2: Iya, pokoknya rame-rame di sini kemarin.
0: Waduh.
2: Kumpul di markas lagi.
0: Iya,
2: di sini di anu tuh pemotongan sapinya di dekat rumah. Oh, jadi gitu. Kumpul-kumpul semua.
0: Kumpul semua, betul.
2: Oke.
0: Oke, benar benar.
2: Buat Adirsa. Sehat selalu, Ki.
0: Amin, kita ada juga sehat-sehat. Insyaallah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih berikutnya di ujung telepon kita di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rindu nomor lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Nasri di Watu.
0: Halo Bang Nasri, bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah.
0: Ikut Idul Adha kemarin?
3: Ya, Alhamdulillah.
0: Salat Id di mana, Ki?
3: Di lapangan.
0: Di lapangan apa namanya itu kalau di Wotu?
3: Di lapangan, kalau di sini di lapangan desa.
0: Oh, lapangan desa. Bagaimana antusias warga kurban kemarin? Banyak sapinya atau kambingnya, ada berapa banyak itu?
3: Kalau di sini enggak ada kambing, cuma sapi banyak.
0: Oh, Masya Allah.
3: Ada sekitaran 23.
0: 23?
3: 23.
0: Waduh. Banyak juga itu ya.
3: Iya.
0: Dapat sedikit daging kurban. Dapat sedikit juga daging kurban.
3: Alhamdulillah, kan di sini kan sudah ada kupon dua macam itu, ada yang umum, ada yang khusus.
0: Oh, gitu. Berarti kalau kita masuk yang mana itu?
3: Iya.
0: Dua-duanya?
3: Enggak, cuma yang umum.
0: Oh, cuma yang umum. Iya.
3: Iya.
0: Oh, oke, kalau begitu.
3: Iya.
0: Pak Basri.
3: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: CINTA.
0: CINTA. Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Iya, menyapa yang baru lewat, ada Nurmina M. Nur.
0: Iya.
3: Ada Pak Ahmad Lantasmun, ada Pak Dula Sewang.
0: Iya.
3: Ada Bunda Sopi di Kepau, ada Samsia Naisar, ada Presiden Yaltir. Ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Antodian Tegang Duri, ada Bunda juga di sana, ada Nurintan di Takalar, buat siapa lagi ya, buat di Sabang itu ada Tika, ada Yuda juga, Palu Pusti Mari-Mari, buat Pengudati di Sindra bersama Nur Alam, ada tadi, ada Ali di Malengkeri, ada Parjuna, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Irsan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Kak Sinta.
4: Halo juga.
0: Bagaimana Kak Reba?
4: Baik-baik.
0: Iya, maaf lahir batin dari Irsan juga ya Kak Sri Sinta ya.
4: Iya, sama-sama.
0: Iya, bagaimana kurban kemarin, sholat di mana, Ki?
4: Di masjid ini, Darul Falah.
0: Oh, yang masjid besarnya ini? Minasaupa itu?
4: Iya, yang dekat rumah sakit Bahagia.
0: Wih. Oh iya benar, yang kan besar banget itu ya masjidnya ya?
4: Iya, yang baru dibangun.
0: Iya. Bagaimana antusias di sana berkurban, banyak sapinya juga?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dapat jeki?
4: Dapat.
0: Dapat
4: dari masjid, dapat dari teman-teman juga.
0: Teman-teman juga, Masya Allah. Semoga lancar-lancar masakannya ya, pelan-pelan. Jangan sampai kencang lehernya nanti.
4: Enggak, masa 1 kilo untuk 2 hari.
0: Oh ya, cocok Mi, bagus, bagus, bagus. Jangan terlalu banyak.
4: Enggak boleh dibalap, nanti sakit.
0: Betul. Kak Sinta, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
4: Apa lagunya?
0: Ada lagunya Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Ada lagunya CINTA dari The Bagindas. Ada juga lagunya Himalaya, Malik Ede Essential, Setengah Gila, Ungu. Ada Tertatih dari Badai. Ada Vidi Aldiano, Terbenar, dan Bertemu Kembali dari Meli Guslau.
4: Yang pertama, Mide.
0: Yang pertama, Modi. Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa Ki untuk siapa ini, Kak Sinta?
4: Ada Nurmina Emnur, Amat Yani Tasmun, Bunda Sofi, Rosiana Rosiana Yasir, Samsamaita, Bunda Sofi, Kaina Kutalara, ada Oki Santri, Uki, terus siapa lagi, Ama, Dimas, terus ada Opa Din. Opa Din, terus ada Mbak Dewi, Mbak Indah, terus ada Muslimah, terus ada semua-semuanya nih yang lagi monitor, ada Tantri.
0: Iya deh.
4: Siapa lagi, Aida Matawati dan semua-semuanya, kenal Aidin Malpaisin semuanya, maaf lahir batin.
0: Iya.
4: Selamat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa ya? Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hai, Bang Irfan.
0: Hai, ini dengan siapa?
5: Ayo diingat,
0: coba-coba. Dari suaranya sih Irsan sebenarnya ingat ya, cuman karena udah jarang gabung, cuman jadi Irsan
5: tahu ya.
0: Irsan pura-pura lupa deh.
5: Alah, emang lupa bener, noleh.
0: Aku ingat kok. Yang
5: oleh-oleh
0: kan. Aku udah tahu, pasti saya tahu siapa yang membocorkan itu.
5: Masalahnya dia minum kopinya.
0: Oh iya? Enak gak?
5: Enak dong.
0: Enak kan?
5: Lumayan lah, dari sono ya.
0: Gimana kabarnya, Kak Vio?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
5: Diri gimana?
0: Alhamdulillah masih busuk-busuk ini.
5: Nanti kalau ke Semarang, telepon ya. Vio bawa jalan deh.
0: Oke deh, nanti kita coba ya. Tapi nanti. Irsan terakhir ke tahun 2024 ke Malang sama ke Surabaya.
5: Padahal tanggal 15 bulan kemarin saya ada di Montfort di Malang, betul.
0: Oh iya, Irsan juga kemarin waktu di Malang itu ke Batu, tapi 2024.
5: Enak itu rujaknya, Bang Irsan. Wah.
0: Ih, Irsan belum pernah coba loh, yang mana itu?
5: Enak. Rujak tapi di Malang tapi.
0: Ah, kalau Irsan penasaran, katanya di Semarang tuh banyak makanan enak ya, benar ya?
5: Banyak banget. Ingkoba banget. Tapi kalau lidahnya orang Makassar sih sepertinya gak cocok deh kalau makan lumpianya.
0: Oh iya, karena katanya ada aroma khasnya ya.
5: Rebung kan.
0: Iya, rebungnya. Ada aroma khasnya. Terus juga makannya itu ya, pakai kayak ada daun bawangnya.
5: Kucai, bukan kucai.
0: Oh, kucai. Iya, Irsan pernah lihat. Tapi Irsan belum pernah coba, takut.
5: Jangan, pasti gak suka deh.
0: Takut kurang cocok. Oke. Okay.
5: Tapi ikannya di Semarang enak kok.
0: Oh, ikan di Semarang enak. Oke deh kalau ikan.
5: Ikan laut tapi di sono enggak ada laut.
0: Oh, iya benar ya. Kavio.
5: Iya.
0: Bagaimana lebarannya kemarin?
5: Alhamdulillah.
0: Mm-mm. Lebarannya di mana? Di Makassar, di Semarang atau di mana?
5: Di mana, Jo?
0: Di mana, di Manado?
5: Jangan dibocorin
0: dong. Tapi lancar-lancar ya lebarannya ya.
5: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Kavio, lagunya tinggal ikutan aja nggak apa-apa ya?
5: Oh, nggak bisa kah?
0: Yang mana emang?
5: Pak, ada listnya.
0: Ada listnya.
5: Ya udah deh, ikutan aja, pilihin aja bang.
0: Oke deh, kalau gitu Irsan pilihin baik.
5: Sama bang Irsan.
0: Iya.
5: Irsan lagi siaran sih, udah denger. Ya udah, coba-coba masuk.
0: Iya.
5: Alhamdulillah.
0: Bisa tembus.
5: Bisa
0: tembus. Iya. Ini biasanya kalau tanggal-tanggal segini masih bisa nih, karena masih banyak yang lebaran nih.
5: Iya benar banget.
0: Kavio menyapa buat siapa aja nih kali ini?
5: Kayaknya buat semuanya aja deh.
0: Mm-mm.
5: Yang lagi monitor.
0: Iya. Yeah.
5: Terkecuali.
0: Iya. Yeah.
5: Spesial.
0: Mm-mm.
5: Buat yang di sono.
0: Oke deh.
5: Happy terus ya.
0: Iya. Yeah.
5: Bang Irfan.
0: Iya.
5: Ya. Telepon Vio kalau ke sono.
0: Okay. Siap. Terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kavio. Aduh, baru lama banget Irfan baru dengar suaranya Kavio lagi ya. Makasih banyak Kavio udah gabung sama kita. Irsan masih ada beberapa penelpon lagi, saya angkat yang di WhatsApp dulu deh. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Yeay, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik. Kalau kakak Irsan sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah masih cokmok-cokmok.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tahun ini Irsan lolos lagi nih di Idul Kurban nih.
6: Alhamdulillah.
0: Mbak Layasari gimana kabarnya?
6: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
6: Sehat.
0: Kemarin bagaimana Idul Kurbannya, Idul Adhanya?
6: Ya alhamdulillah dagingnya udah bertumpuk di sini.
0: Masya Allah. Salat idnya di mana?
6: Ya alhamdulillah lancar-lancar aja kemarin.
0: Gak hujan ya?
6: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah. Balayasari lagunya.
6: Satunya,
0: lagunya ini Irsan tinggal ikutan aja nggak apa-apa ya?
6: Ikutan aja ya, nggak apa-apa.
0: Oke deh. Menyapa dong untuk siapa ya, nih?
6: Ada tadi kakakku Kavio. Apa kabar Kavio? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Ada Bunda Sofi, ada Kak Vika, ada Pak Bobby di Palman, ada Kalasatino, ada Pak Asri, ada Kantuk Duri, semuanya tanpa terkecuali. Buat kakak Irsan, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sayang sekali ini perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Irsan cukup sampai di sini. Makasih lah ya buat pendengar-pendengarnya Irsan yang udah gabung. Udah ada Kak Vio, ada Mbak Layasari, ada Sri Sinta, terus ada Pak Asri di Wotu, ada Ibu Nurmina, Ibu Andi Anisa juga tadi di Bantaeng, terus ada Pak Sewang, Pak Ahmad Yani, ada Pak Edi Saputra, dan Mbak Tantan juga Kak Uki udah gabung. Makasih banyak yang gabung lewat line telepon juga, terima kasih karena sudah lewat 54 nih dari pukul 22. Irsan takut gak bisa keputar semua lagunya. Irsan hadirkan dulu ini deh untuk menemani Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

hilang. Seorang tukang kayu, ketika ia sedang bekerja, secara tak disengaja, arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbu kayu. Arloji itu ialah sebuah hadiah yang telah ia pakai cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya, ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Tibalah saatnya makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Namun, saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Anak itu menjongkok dan mencari. Tak beberapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan ia berhasil menemukan arloji itu. "Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini?" tanya si tukang kayu. "Saya hanya duduk secara tenang di lantai, Pak. Dalam keheningan itu, saya bisa mendengar bunyi tak, tik, tak, tik. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada." Lalu, si tukang kayu itu pun merenungi dirinya. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar, kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Oleh sebab itu, ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Jejak Langkah adalah buku ketiga dari tetralogi terkenal Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Minke, seorang pribumi cerdas yang berjuang menemukan identitas dan tempatnya di tengah cengkraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kematian istrinya Anneliese, di akhir buku kedua, Anak Semua Bangsa, Minke memasuki babak baru kehidupannya yang penuh gejolak. Ia tidak lagi sekedar seorang murid yang kritis, melainkan seorang pemuda yang mulai aktif bergerak dalam ranah jurnalistik dan pergerakan nasional. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi perkembangan pemikiran Minke. Ia pindah ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Stovia. Di sana, Minke bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis pergerakan, cendekiawan, dan kaum bumi putra yang tertindas. Interaksi ini memperkaya pandangannya tentang ketidakadilan sosial, penindasan rasial, dan pentingnya pendidikan serta organisasi sebagai alat perjuangan. Minke mulai menulis secara lebih serius untuk Surat Kabar, menggunakan pena sebagai senjatanya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia tidak hanya menulis tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan kemajuan. Melalui tulisannya, ia mencoba menjebatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Meskipun fokus utama novel ini adalah pada pergerakan, kisah pribadi Minke juga tidak luput dari sorotan. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan kuat yang memberikan pengaruh signifikan dalam hidupnya, termasuk Princess Van Kasiruta dan Aung San Mei, seorang aktivis Tionghoa yang revolusioner. Hubungan-hubungan ini menambah dimensi emosional dalam perjalanan Minke, meski seringkali diwarnai oleh konflik dan tantangan. Minke juga berjuang dengan masalah keluarga dan warisan, mencoba mencari keseimbangan antara aspirasi pribadinya dan tuntutan sosial yang melekat pada dirinya sebagai seorang ningrat yang progresif. Judul Jejak Langkah sangatlah simbolis. Ia menggambarkan Minke yang terus bergerak maju, meninggalkan jejak-jejak pemikiran dan tindakannya di tengah masyarakat yang masih tidur. Setiap langkahnya adalah upaya untuk membangun kesadaran, menginspirasi perlawanan, dan melakukan fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Novel ini menunjukkan bagaimana satu individu melalui keberanian intelektual dan aktivisme dapat memicu perubahan besar dalam sejarah. Beberapa tema sentral dalam novel ini meliputi pendidikan sebagai alat perjuangan, yakni pentingnya ilmu pengetahuan dan kesadaran untuk melawan penjajahan. Peran pers dan jurnalistik, yaitu kekuatan tulisan dalam menyuarakan kebenaran dan membangkitkan perlawanan. Ada juga identitas nasional, yakni pencarian jati diri bangsa di tengah hegemoni asing. Keadilan sosial, kritik terhadap penindasan rasial dan ekonomi oleh kolonialisme. Dilema pribadi versus pergerakan, yaitu konflik batin Minke antara kehidupan personalnya dan panggilan untuk bergerak. Jejak Langkah adalah sebuah epik tentang pertumbuhan, perjuangan, dan awal mula pergerakan nasional di Indonesia, disajikan melalui lensa kehidupan seorang pemuda visioner. Inilah esensi buku dari RRI.

pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita dalam Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung lewat line telepon, yang telah mendengarkan siaran kami mulai dari pukul 5 hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mewakili seluruh tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di pukul 5 esok hari. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Kamis, 28 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pada pagi hari ini, Jumat 29 Mei 2026, kami kembali menemani Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395.

Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Menghadirkan informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1 Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan saya Rizda Supratia akan menemani Anda menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga acara siaran hanya di Pro 1 RRI Makassar di 94.4 FM dan juga AM kami di 1395. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami hadir untuk Anda pengajian dan terjemahan Surah Yusuf ayat 83 hingga 86 oleh Baharuddin dan Siti Khalijah berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wheel 4 untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang akan relay dari Pro 1 RRI Palu berikut ini.
2: Baru bersama keponakannya untuk mendampingi, namanya Nabi Lut. Jadi Lut itu menjadi Nabi nanti, keponakannya dia atau menjadi Nabi Lut. Tiga orang itu berjalan ya sampai ke Palestina. Di Palestina 7 tahun ya berada situ, musim paceklik, jalan lagi dia. Jadi Nabi Ibrahim itu tukang jalan. Jalan kemana? Dia ke Mesir. Di Mesir itu karena paceklik dia mau ke Mesir. Ke Mesir itu adalah daerah yang makmur. Sampai di sana diganggu istrinya oleh Raja Fir'aun. Jadi dua raja yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu, Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Semuanya raja ini adalah raja yang menganggap diri sebagai Tuhan. Singkat cerita, karena waktu kita singkat, di situ diganggu. Nabi Ibrahim itu ketakutan pada raja itu, ditanya oleh Raja Fir'aun, wahai Ibrahim siapa ini? Karena cantik istrinya, dia ketakutannya, dia berbohong. Maka satu-satunya Nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim pernah berbohong karena ketakutan pada Raja Fir'aun. Kalau Nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun. Itu kehebatan Muhammad itu. Tanya apa? Ketika mau diganggu istrinya, ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh semacam sekarang itu adalah CCTV lah begitu, yeah. Ya, yang memperlihatkan dia bahwa atau televisi diperlihatkan bahwa aman kau punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Setelah itu sudah 3 kali, Fir'aun dia tanya ulang. Ibrahim, siapa sesungguhnya ini? Dia bilang, sebenarnya ini ada istriku. Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai pembantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi ya masalah ke depan dengan dia kan? Nah, setelah itu pulang kembali, dia tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injakan. Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Okay. Itu ingat, anak itu buah hati belahan jantung bagi orang tua. Saya ini Bu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
3: Masya Allah.
2: 8 anak, cuma 1 istri.
3: Masya Allah.
2: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah.
3: Anak
2: gitu
3: yang ditambah ya.
2: Yang terlalu
3: yang hebat itu adalah ibunya.
2: Ibunya. Ya. Nanti kita satu kali waktu kita akan bicara ibu itu hebat. Ya. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Ya, ibu yang pertama. Betul. Di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
3: Insya Allah itu. Nanti saya yang ketemu dengan Bapak ya.
2: Akhirnya begini, supaya mengakhiri ini, supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 87 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu, dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas soli. Ya Rabb, wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang.
3: Menikah.
2: Jadi menikah ulang. Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu tentang itu ya.
3: Kayaknya lain segmen.
2: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini Pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tapi yang supaya saya bisa atur. Gitu. Bisa, tidak apa-apa kau kawin lagi, tapi saya harus cari.

0: tamat yang kedua itu. Nah, katanya orang ya, nanti tambah lagi kata baru tiga baru aman sedikit. Setelah ditambah banyak kata baru aman katanya, saya enggak berani diam di situ. Jadi kembali setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istri ini bawa. Bawa ke mana? Ke Hejaz. Hejaz kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah.
1: Mekah.
0: Dibawalah ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada lagi di sini. Kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun, menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya disuruh 13 tahun. Setelah 13 tahun, boleh kau kembali lagi ke Mekah, lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim, sembelih kepunyaannya. Nah, coba lihat, karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.
1: Kalau dari segala perintah yang ada itu, kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.
0: Tidak ada yang enak, jadi kayak memang perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, tetapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak awal, tapi pada akhirnya hancur, itu. Hati-hati, akhirnya apa? Dan suruh sembelih, dia sembelih anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kau ada perintah, tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, tapi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepahaman kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat, nanti bacaan sholat pada awalnya dan akhir sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawa, itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Allah kasih maksud dalam sholat itu. Baru pada akhirnya akhir sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu maksud Ibrahim. Maksud dalam sholat ya, namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia menyembelih anaknya. Itu kemudian haji, maksud lagi dia, seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu yang diabadikan oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saat saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta warisan dari orang tuanya. Tidak boleh. Harus dipelihara, dikembangkan itu. Nanti satu saat di dalam

0: Kalau rahim seorang, mohon maaf, rahim seorang perempuan itu dahsyat. Di situ manusia diabadikan oleh Allah situ. Kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya, puluk ibunya, cium, sujud di telapak kaki, di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Nah, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur, apa itu likuifasi di Patobo itu, ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air di air jam-jam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan, kita menganalisa ini makam Ibrahim, Hijir Ismail, kemudian Hajar al-Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul? Ini karena Ibrahim dan keluarga. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini, nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu, ya kapan-kapan lah, ya mudah-mudahan ibu sebagai pernah untuk mendampingi untuk apa ke segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih, kita mungkin mau diskusi dengan pendengar.
1: Baik. Assalamualaikum. Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka.

0: pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian juga banyak hal yang kita istilahnya pesan-pesan untuk kehidupan kita di masa kini ataupun juga masa yang akan datang ya. Apa makna kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ya dalam membuktikan keimanannya, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana kepasrahan seorang Siti Hajar ya, yang tentunya harus berpisah gitu ya dengan suami tercintanya. Dan kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini sering dijadikan contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustaz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi, jika Anda ingin menelpon secara langsung boleh-boleh saja ya. Silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini teman-teman?
1: Ini menarik ini. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasrahan Ibrahim ya, kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah, itu kehebatan Ibrahim. Anda perintah laksanakan, tidak ada rewel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, tidak mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau orang ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya. Dengar azan patuhlah. Ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang Maha Besar. Di depanmu itu kecil. Apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya. Allahu Akbar itu berulang itu. Apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhad. Makanya itu suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayy 'alas shalah. Mari sholat. Pada saat kalau dipanggil mari, patuhlah. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayy 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan sholat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah kepada ya Allah, hamba patuh. Datanglah di masjid, itu namanya patuh. Kau dipanggil ke sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kau tidak datang. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, "Hei, mari ke sini." Menuju kemenangan ke mana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kalau orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam bepergian, sakit atau perang di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kayak perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu pernah nggak sholat di luar masjid? Kenapa perintah Allah? Hei, mari. Itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid. Patuh. Datanglah di masjid. Itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama. Ini pasrah namanya. Angkat tangan. Kita itu Allah. Itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah. Kami hamba. Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, itu berarti dia sudah pasrah kasihnya diganggu.
0: Ya,
1: kalau kita mau berkelahi dengan orang, kau, mama apa, angkat tangan, berarti dia sudah pasrah kasihnya. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh, datang, pasrah itu adalah ini. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita ini hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menariknya begini.
0: Contohnya tidak susah.
1: Tidak ya, susah.
0: Ini contoh yang setiap hari ya. Iya. Dalam sehari lima waktu kita diberikan contoh. Itu aja dulu mungkin itu PR-nya kali dulu. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada azan.
1: Ketika ada azan. Okay. Ya. Datang laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud. Hebat itu. Dan ingat Bu begini. Kalau ada perintah ya, seberat apa perintah laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu, semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembelih anak, sembelih aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Ya. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau kita sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu ini takut sama air, takut sama malam, takut. Tidak, ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan. Baru rasakan, ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat. Begitu. Misalnya sekarang, misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Nah, jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, itu pikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan. Gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim, itulah Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa? Ada perintah kurang dilaksanakan, diskusikan dulu. Ada larangan dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan? Akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu menariknya. Ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan sekecil apapun ya. Nah, ada larangan, tinggalkan. Saya kira itu ya caranya, itu sederhananya dalam hidup.
0: Iya.
1: Ketemu jadi, dengan orang misalnya senyum, assalamualaikum, itu perintah. Senyum itu adalah
0: ibadah.
1: Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum. Tapi cinta jangan dibagi. Gitu. Jadi senyum diberi pada semua.
0: Boleh dibagi
1: boleh
0: ya.
1: Dibagi, tapi kalau cinta jangan.
0: Tidak boleh dibagi. Gitu.
1: Cukup satu.
0: Cukup satu ya, masya Allah, tabarakallah.
1: Begitu.
0: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah, itu kembali lagi
1: kepada yang bersangkutan
0: ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. Apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya. Nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian berat seperti yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Walaupun mungkin saat ini kalau kita bicara soal ujian itu kan beda-beda tingkatannya nih Pak Dokter ya. Ada yang diuji karena urusan ekonomi, ya. Ada yang diuji masalah pekerjaan, kemudian ada banyaklah pokoknya ujian-ujian itu ya. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian, seperti juga ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Silakan pencerahannya, Pak Dokter.
1: Jadi begini. Hidup itu ujian. Dunia ini tempat ujian. Jangan merasa tidak diuji. Jangan merasa mau nyaman terus.
0: Sudah pasti kalau di dunia ini akan diuji ya.
1: Uji. Jangan sama dengan begini. Kalau Anda berani masuk sekolah, beranilah diuji nanti. Gitu. Jadi anak-anak sekolah itu diuji dia. Mahasiswa saya itu, gitu. Apalagi pada ujian meja kita serang dia. Sumpet dia. Kalau begitu untuk menentukan kelulusan atau tidak dia nanti ujian. Diuji itu. Karena dia apakah mampu dia mempertahankan ini ilmu dan gelarnya ini baru dikasih. Itu berat. Dunia ini dari seluruh 6 alam, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar dan seluruh neraka penentunya di sini. Jadi tempat seluruh tempat 6 itu hanya di sini ujiannya. Nah, kalau kita lolos sini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos sini, enggak lolos selanjutnya. Ujian itu seluruhnya hidup itu ujian. Ya. Saya sebagai dekan diuji. Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak? Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian. Apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya. Nah, senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu banyak. Ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan yang lain. Maka itu dalam hal itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini, sabar kan tidak ada batasnya. Memang kalau begini kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada ya Allah sabarkan hamba. Misalnya kita dalam tidak ada uang. Jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah itu diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu. Ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, di sembelih anaknya. Mau lihat. Berjalan atau tidak. Maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri. Pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat fa inna ma'al yusri yusran inna ma'al yusri yusran. Bersama makanya kan begini, kalau ada sulit ada mudah, ada senang ada susah, ada susah ada senang. Jadi maaf begini, yakin saya seorang muslim itu dengan imannya dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi terhibur dia. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin Allah lari dari hamba. Dari itu ketika pada diuji gitu sabarlah. Dan pada saat seperti itu selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah, sholat, bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalamnya itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jam. Jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Jangan juga bagus jam 4. Saya kebiasaan saya.
0: Udah mepet subuh ya, Bos.
1: Itu enggak enak itu. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
0: Jam 3 ya. Tengah-tengah ya.
1: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kerja sholat tahajud, siang yang kita kerja atau sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai kebiasaan. Sampai ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok begitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengan azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat, Bu. Jangan tidur lama.
0: Itu dia.
1: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat Isya itu program tidur.
0: Tidur.
1: Baru dia bangun cepat. Enggak pernah Nabi bangun jam 4.
0: Baik.
1: Gitu? Iya. Yeah. Bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3 sekitar itu, sepertiga akhir malam itu. Nah, itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat. Aman itu.
0: Aman itu ya. Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah ada menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
1: Yang saya lihat, yang kita abaikan saat sekarang, kita saya sering khotbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata.
0: Ya.
1: Senjata hidup, wasta'inu bisarbi wassalam. Jadikan sabar dan sholat sebagai kunci hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh. Okay. Teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar, ruku sama-sama, sujud bersama. Itu hebat. Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu. Ya, dalam hidup kalau istiqamah, bangun malam. Nabi itu bangun malam itu enggak, salat malam bagi Nabi wajib, tapi kita sunah muakkad, enggak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Dan menurut saya sudah merasakan nikmat hidup. Sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam di keheningan malam, bercumbu rayu dengan Allah, minta kepada ring-ring kepada. Di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Di situlah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat.
0: Nah,
1: kita mau bahas, memang banyak ini yang kita mau bahas.
0: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya topik-topik harus
1: menarik
0: ini ya, yang kini dibahas ini ya. Oke, okay. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan ya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah berbagi ilmu dan juga memberikan pencerahan kita di awal pagi hari ini. Dan insya Allah perbincangan hari ini tentang teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini penuh hikmah tentunya, kita bisa belajar bagaimana keimanan itu bukan hanya diucapkan. Bukan diucapkan ya, tapi dibuktikan dengan kepatuhan itu tadi ya, keikhlasan dan juga pengorbanan.
1: Betul. Cinta itu butuh pengorbanan, kita butuh pembuktian gitu.
0: Iya, insya Allah Idul Adha kita tidak hanya hadir dalam ibadah kurban, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita ikhlas, sabar, kemudian juga menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala kepentingan kita di duniawi ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Pak Dokter. Masya Allah, tabarakallah. Saya mendapatkan begitu banyak pencerahan di subuh hari ini. Saya tadinya tuh di awal pada saat datang ke studio, melawan dinginnya angin, kemudian mata ini udah mulai sepet-sepet tapi denger hal-hal seperti ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam MPD MSc ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Dan baik pendengar program 1 dan juga pemirsa official YouTube, demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga keberkahan, kedamaian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua tentunya.
1: Amin.
0: Ya rabbal alamin.
2: Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
3: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi kali ini Jumat 29 Mei 2026 dari Pro 1 RRI Palu. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Makassar pagi ini.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak menggunakan uangnya.
3: Jadi semuanya harus diantisipasi, pemerintah harus turun tangan bagaimana melihat penggunaan di masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Sekretaris Daerah Jufri Rahman imbau masyarakat bijak dalam menggunakan uang di tengah ketidakpastian ekonomi. Legislator Makassar soroti keamanan lorong usai pembunuhan tragis siswi SD di Talo. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Sekretaris Daerah Jufri Rahman imbau masyarakat bijak dalam menggunakan uang di tengah ketidakpastian ekonomi. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nurfah Raini.
4: Kondisi ekonomi secara global yang masih belum menentu dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar secara perlahan akan memberikan dampak ke masyarakat, terutama untuk harga kebutuhan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan mempengaruhi harga sebagian besar komoditas lokal yang mengandalkan bahan baku impor. Jika kondisi terus-menerus seperti itu, maka mereka yang menjual barang dengan bahan baku impor harus bertahan, salah satu caranya dengan menaikkan harga. Ia menambahkan ketika harga barang naik tentu akan berdampak daya beli masyarakat. Lebih jauh Jufri Rahman menambahkan, kondisi cadangan devisa yang ada disebut 120 triliun. Ketika ini harus ada stimulan dari pemerintah, misalnya 1 triliun per hari menstabilkan rupiah. Khusus di Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengaku, Pemprov Sulsel terus berupaya agar menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap bergerak positif. Di tengah ketatnya tekanan situasi finansial global, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan uang mereka di kondisi ekonomi sekarang.
2: Kita berupaya untuk ekonomi itu tetap tumbuh meskipun dalam kontraksi ekonomi global yang sangat ketat. Kita berharap seperti itu, tapi namanya ikhtiar kadang-kadang tidak sesuai harapan. Karena itu yang mesti dilakukan sekarang ini adalah kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak menggunakan uangnya, harus mempersiapkan atau mitigasi risiko yang mungkin akan lebih berat lagi pada hari-hari mendatang.
4: Menurutnya masyarakat sudah harus mempersiapkan mitigasi risiko yang mungkin bisa lebih berat pada hari-hari mendatang. Jufri Rahman meminta mengurangi belanja yang tidak perlu, belanjalah hal atau barang yang dibutuhkan bukan barang yang diinginkan.
0: Legislator Makassar soroti keamanan lorong usai pembunuhan tragis siswi SD di Talo. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Kasus pembunuhan terhadap seorang siswi berusia 12 tahun di Kelurahan Talo, Kota Makassar memicu keprihatinan berbagai pihak. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa malam dan ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kosong pada Rabu pagi. Peristiwa tragis itu turut mendapat perhatian legislator Kota Makassar, Aswar Rasmin. Kepada awak media Kamis 28 Mei 2026, Aswar menilai persoalan keamanan lingkungan harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Menurutnya, selain penanganan infrastruktur dan sampah, masyarakat juga mengeluhkan maraknya tindak kriminal dan aksi geng motor di sejumlah wilayah Kota Makassar. Aswar mengatakan, pengawasan keamanan perlu diperkuat melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV hingga ke lorong-lorong pemukiman warga. Ia menilai, banyak tindak kriminal justru terjadi di wilayah lorong yang minim pengawasan.
6: Harus tidak boleh terulang lagi. Ini kan sudah berapa kali kejadian ada pembunuhan anak kecil ini. Ya pernah ada yang kejadian di Borong itu, bukan di Batua. Ya kemudian ya yang berapa tahun lalu itu saya sedih sekali juga. Saya sampai datang melihat sana saya menyuruh. Ya ini kejadian lagi ada anak SD diperkosa dan dibunuh. Ya, pelakunya masih kategori remaja. Jadi semuanya harus diantisipasi, pemerintah harus turun tangan bagaimana melihat pembinaan di masyarakat, pembinaan di lingkungan RT/RW, ya kan. Kemudian palingan ini bahaya gate-gate juga. Harusnya pemerintah hadir. Saya kira bisa itu pemerintah kota bagaimana memblok konten-konten pornografi yang bisa masuk di khusus di, jadi kita kerjasama mungkin dengan vendor-vendor yang ada di Kota Makassar, harusnya kita bisa memblok lokal saja. Kalau di Makassar, ya kalau saya kira bisa itu, di tempat lain ada, di luar negeri itu banyak kok yang begitu.
5: Legislator PKS ini berharap pemerintah kota dapat menghadirkan langkah konkret untuk meningkatkan keamanan lingkungan, sekaligus memperkuat layanan pendidikan bagi masyarakat.
0: Sosiolog Ansar Aminullah, isu sensitif calon paskibraka nasional dicoret susah dibendung. Kita ikuti informasi bersama Aan Ariska.
7: Polemik seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat asal Sulawesi Selatan terus menjadi perhatian publik. Isu tersebut bahkan ramai diperbincangkan di media sosial dan dinilai mengarah pada persoalan sensitif yang berpotensi memicu perdebatan lebih luas di tengah masyarakat. Sosiolog Ansar Aminullah menilai polemik yang berkembang saat ini telah mendapat atensi besar dari masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di ruang digital. Menurutnya, opini publik terlanjur terbentuk terkait dugaan ketidaknetralan dalam proses penilaian seleksi calon paskibraka di Sulawesi Selatan. Namun, derasnya arus opini di media sosial membuat isu tersebut dinilai sulit dibendung terlebih setelah muncul dugaan yang dikaitkan dengan persoalan rasial.
8: Meskipun telah diklarifikasi oleh penyeleksi termasuk Pemprov sendiri, seperti yang kita dengar dalam beberapa jam lalu, namun opini ini sepertinya sudah terlanjur beredar dan agak sulit terbendung. Terlebih pada isu rasis yang diperkuat oleh surat somasi oleh salah satu ormas atas potensi rasis yang terjadi pada seleksi ini. Dan ini cukup rawan menurut saya.
7: Menurut Ansar Aminullah, dinamika yang berkembang saat ini tidak lagi hanya menjadi perhatian masyarakat lokal, tetapi mulai mendapatkan sorotan secara nasional. Karena itu, Ansar Aminullah meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memperbesar polemik yang sedang berlangsung.
0: Pembangunan jalan lingkar di Makassar dan Luwu masih harus menyelesaikan pembebasan lahan. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nurfahraini.
4: Dalam upaya meningkatkan konektivitas jalan untuk mendukung aksesibilitas antar daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengajukan jalan lingkar bypass Maminasata untuk dibiayai oleh pusat. Bukan hanya itu, keberlanjutan pembangunan jalan Sabang Talang di Luwu Utara juga tengah diupayakan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Andi Ihsan. Menurutnya untuk jalan lingkar ini memang masih banyak harus dibenahi, terutama masalah pembebasan lahan yang masih dimiliki oleh masyarakat. Dikatakan, jika lahan memang harus diselesaikan supaya pengerjaan konstruksinya bisa terlaksana, dengan anggaran mencapai 96 miliar.
9: Jalan lingkar Maminasata itu sebenarnya yang harus kita benahi pertama itu pembebasan lahan. Karena bagaimana kita mengerjakan lahan, dibantu pusat, kalau akses jalan itu masih dimiliki masyarakat. Nah, ini yang tahun ini pemerintah menghadirkan pendanaan untuk pembebasan lahan itu kurang lebih 96 miliar. Nanti setelah 96 miliar itu berapa titik dibebaskan, insya Allah pemerintah pusat membantu dalam sisi pembangunan jalan yang kurang lebih berapa ratus miliar. Jadi intinya kita pembebasan lahan dulu lah, kemudian nanti pihak pemerintah pusat membantu kita dalam skala pengerjaan jalan.
4: Selain jalan lingkar Maminasata, Ihsan menyebutkan ada satu jalan yang masuk dalam program Inpres Jalan Daerah atau IJD, yaitu Jalan Sabang Talang di Luwu Utara. Untuk program bantuan ini berbeda dengan tahun-tahun lalu, di mana programnya lebih banyak IJD dan ini anggarannya sharing dengan APBD. Untuk membangun jalan tersebut, dianggarkan dengan nilai 50 miliar. Ia berharap bantuan dari Kementerian PU nantinya bisa berlanjut terkait panjang jalan 13 km yang belum dibenahi.
0: Hewan kurban yang masuk ke Makassar dipastikan sehat karena dilakukan pemeriksaan di perbatasan Kota Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
10: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Mirdayanti mengatakan, ribuan hewan kurban yang masuk ke Makassar berasal dari sejumlah daerah penyuplai ternak di Sulawesi Selatan, seperti Goa, Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Jeneponto. Ia memastikan seluruh hewan kurban yang masuk ke Makassar sudah menjalani pemeriksaan kesehatan.
11: Dari hasil pemeriksaan antemortem atau sebelum pemotongan, jumlah populasi yang terperiksa sebanyak 4.127 ekor yang terdiri dari sapi 394 ekor, kambing 826 dan domba sebanyak 7 ekor. Dari jumlah populasi itu yang dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban sebanyak 3.406 ekor, tidak layak sebanyak 721 ekor. Tidak layak disebabkan karena tidak cukup umur, kemudian karena cacat.
10: Ditambahkan dari data jumlah populasi hewan yang telah diperiksa pada tahap antemortem mencapai 4.127 ekor, terdiri atas 3.294 ekor sapi, 826 ekor kambing, dan 7 ekor domba. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 3.406 ekor dinyatakan layak untuk disembelih, sementara 721 ekor lainnya dinyatakan tidak layak karena belum cukup umur maupun mengalami cacat fisik. Sedangkan untuk pemeriksaan postmortem, data per kemarin jumlah hewan yang telah menjalani pemeriksaan postmortem mencapai 3.800 ekor.
0: 721 hewan ternak di Makassar dinyatakan tidak layak disembelih karena tidak umur hingga cacat. Selengkapnya kembali dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Sebanyak 4.127 hewan ternak diperiksa tim pemeriksa kesehatan hewan di Makassar. Ribuan hewan ternak ini terdiri atas sapi, kambing, dan domba. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan 4.127 ekor hewan ternak ini terdiri atas sapi 3.294 ekor, kambing 826 ekor, dan domba sebanyak 7 ekor. Dikatakan dari jumlah populasi tersebut, yang dinyatakan layak untuk disembelih sebanyak 3.406 ekor, dan yang tidak layak sebanyak 721 ekor.
11: Tidak layak disebabkan karena tidak cukup umur, kemudian karena cacat. Sedangkan untuk pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan setelah pemotongan, kami laksanakan pada saat Hari Raya Idul Adha dan sampai dan hari ini. Data yang kami peroleh sampai hari kemarin untuk postmortem, jumlah yang terperiksa sebanyak 3.800 ekor, dan data ini akan bertambah karena sampai hari ini teman-teman masih turun untuk melakukan pendataan.
10: Sebelumnya, seorang pembeli hewan kurban, Yulia, mengaku sangat mendukung adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan pihak-pihak terkait. Pemeriksaan ini bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat sebelum dikonsumsi.
12: Bukan puas lagi ya, sangat puas karena kebetulan saya sudah 2 tahun ini berturut-turut saya datang. Ada pemeriksaan dari dinas perikanan. Jadi saya tidak meragukan lagi bahwa ini sapi ada sakit, ada apa gitu. Nah, di situ saya puas sekali, makanya dulu saya tidak pernah beli di sini. Setelah saya beli di sini, selalu dicek sama dinasnya sini, dan kebetulan 2 tahun ini saya dapat ini, yang datang itu betul saya lihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah sapi yang saya beli sehat sampai saya ambil kurban.
10: Yulia mengaku memiliki langganan tetap untuk membeli hewan kurban karena setiap ia membeli selalu bertepatan dengan para tim pemeriksa kesehatan hewan kurban di lapangan atau saat sedang memeriksa hewan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Ali Yahfid sebut momentum Idul Adha memperkuat kepedulian sosial dan menjaga lingkungan. Berikut laporan Aan Ariska.
7: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan tahun ini mengusung pesan tentang pentingnya merawat alam dan kemanusiaan. Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid mengatakan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi mengingat untuk memperkuat kepedulian sosial dan menjaga lingkungan. Ali Yafid menjelaskan, Kementerian Agama memberikan perhatian khusus pada penguatan kerukunan umat beragama serta peningkatan layanan keagamaan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari implementasi nilai keagamaan.
13: Hari Raya Idul Adha tahun ini yaitu merawat alam dan kemanusiaan. Jadi kita memperingati Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha hari ini, perhatian kita khusus di Kementerian Agama bagaimana menjaga, merawat kerukunan umat beragama, ya kemudian meningkatkan layanan keagamaan yang berdampak.
7: Ali Yafid berharap momentum Idul Adha tahun ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni, memperkuat keperluan sosial, dan merawat lingkungan demi masa depan umat manusia yang lebih baik.
0: DWP Provinsi Sulawesi Selatan bagikan daging kurban ke lansia dan ibu hamil. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
14: Alhamdulillah.
15: Di hari kedua.
14: Dari ibu ini.
15: Bahagia kalau dapat ayat
14: daging kurban. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan menyembelih 3 ekor sapi kurban dan 2 ekor kambing hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di kantor sekretariat DWP Setda Halaman Monumen Mandala Makassar siang kemarin. Pembagian daging kurban yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan pun tidak dibungkus plastik sebagaimana biasanya, namun menggunakan ember plastik. Ketua Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan, Melani Simon Jufri, menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Selain itu, ia menyebutkan tahun ini Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan menyembelih 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang akan dibagikan ke puluhan ibu hamil dan lansia.
15: Kegiatan tiap tahun dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkorban dan peduli kepada sesama. Target kita kepada lansia, stunting, dan juga ibu hamil itu adalah satu wujud kepedulian kita kepada ibu yang
14: Melani menambahkan, Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan melaksanakan kurban sebagai wujud sejalan dengan program prioritas pemerintah, yaitu ASN sebagai bapak, bunda asuh anak stunting. Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Panitia Andi Fatima Tendri Lalaresa menjelaskan, program kurban ini merupakan agenda rutin bidang sosial budaya dan Mawanita Persatuan Sulawesi Selatan setiap perayaan Idul Adha. Tahun ini menyasar kaum rentan, lansia, dan duafa.
16: Itu kita akan bagikan ke kaum duafa, termasuk ibu hamil yang kurang beruntung, dan juga anak yatim, dan juga warga rentan ada di sekitar kita. Di sini yang datang menerima itu sekitar 25 orang untuk simbolisnya.
14: Lanjut, Andi Fatima Tenri Lala mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan dalam mendukung program pemerintah daerah serta memperkuat semangat solidaritas sosial di momentum Idul Adha. Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: PKS Makassar sembelih 6 sapi kurban dan bagikan daging kepada warga sekitar. Informasinya bersama Khairuddin Ibrahim.
5: Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Makassar melaksanakan penyembelihan hewan kurban di depan kantor DPD PKS Makassar, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kamis kemarin. Hingga Kamis pagi, panitia telah menyembelih 6 ekor sapi yang berasal dari kader PKS dan anggota praksi PKS DPRD Kota Makassar. Ketua DPD PKS Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengatakan salah satu sapi kurban merupakan sumbangan Wakil Ketua DPR RI Tamsil Lindrung. Selain sapi, panitia juga menyembelih 4 ekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor partai. Andi Hadi menjelaskan, kegiatan kurban menjadi agenda rutin PKS setiap tahun sebagai bentuk pelayanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Daging kurban diprioritaskan untuk warga sekitar kantor, kemudian dibagikan kepada kader, simpatisan partai, serta para pekurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban serupa juga dilakukan secara nasional di seluruh kantor PKS di Indonesia. PKS Makassar juga menggelar makan bersama sebagai bagian dari mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di momentum Hari Raya Idul Adha.
17: Kemudian juga kepada para seluruh ya kader yang ada di Makassar dan juga kepada para pekurban. Dan tentu mudah-mudahan kita mengharapkan keberkahan dari hewan kurban ini yang menjadi rutinitas bagi PKS. Dan tentu juga ini sebagai penekanan kepada kader-kader PKS untuk mereka berkhidmat melalui pelayanan kurban yang setiap tahunnya kita selenggarakan di kantor-kantor DPD PKS. Dan ini secara nasional, ya seluruh kantor-kantor DPD PKS itu menyelenggarakan pemotongan hewan kurban.
5: Melalui

0: Asar. Menurutnya lokasi itu nantinya menjadi pusat silaturahmi sekaligus tempat berkumpul bagi warga Minangkabau yang datang dan merantau di Sulawesi Selatan. Selain sebagai tempat ibadah, kawasan tersebut juga dipersiapkan menjadi pusat pendidikan, kegiatan sosial dan penguatan kebersamaan masyarakat Minang di perantauan. Merdius yang merantau ke Makassar sejak tahun 1990 berharap keberadaan fasilitas itu dapat semakin mempererat persatuan antar warga Minang di tanah rantau.
1: Kebetulan kami memiliki sedikit sama Allah ya, ada tanah 2000 meter persegi. Kebetulan masyarakat Minangkabau belum punya tempat berkumpul yang permanen dan belum ada masjid. Nah, alangkah baiknya ini adalah untuk tempat berkumpulnya, untuk bersilaturahmi orang-orang Minangkabau yang kesini. Jadi pada saat mereka ke Makassar, mereka bisa tahu bahwa di mana mereka mencari saudara-saudara mereka. Disinilah tempatnya. Nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, ini ada masjid, ada rumah tafis, ada juga nanti sekretariatnya di sini. Jadi insya Allah kita lengkap semua. Ada asramanya juga nanti ya. Insya Allah doakan, mudah-mudahan kita bisa terlaksana.
0: Perangko Minang lainnya asal Bukit Tinggi, Desma Yulianti mengatakan budaya saling membantu dan kekompakan warga Minang di Makassar masih terus terjaga hingga saat ini. Guru SMK Negeri 3 Goa yang menetap sejak tahun 1994 itu berharap generasi muda Minangkabau tetap menjaga adat, budaya dan semangat kebersamaan meski hidup jauh dari kampung halaman.
2: Untuk anak-anak muda tentunya ya, yang berharap janganlah sampai melepaskan ini. Bagaimana Bunda Panduang yang sudah dibentuk oleh kakak-kakak kami, sampai kami, kemudian generasi ini ke depan juga, sehingga dia itu semakin menggali lagi bagaimana seharusnya kita berada di rantau, kemudian bagaimanakah seharusnya kita bersilaturahmi.
0: Keberadaan pusat kegiatan tersebut diharapkan menjadi simbol persatuan sekaligus rumah bersama bagi warga Minang di perantauan.
3: PSM Makassar akhiri Super League 2025-2026 di papan bawah. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
4: PSM Makassar menutup kompetisi Super League Indonesia 2025-2026 dengan hasil mengecewakan usai kalah 0-2 dari Madura United. Hasil tersebut sekaligus menandai musim yang dinilai sebagai salah satu periode terburuk bagi pasukan Ramang dalam beberapa tahun terakhir. Caretaker pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengakui performa tim sepanjang musim berjalan jauh dari harapan. Ia menilai inkonsistensi permainan membuat PSM harus tertahan di papan bawah hingga akhir kompetisi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen dan tim pelatih untuk menghadapi kompetisi musim depan. Ahmad Amiruddin bahkan mengisyaratkan bakal terjadi perombakan besar-besaran dalam komposisi pemain PSM Makassar. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa manajemen PSM akan melakukan perubahan signifikan demi mengembalikan performa tim ke papan atas klasemen. Ahmad Amiruddin menegaskan, posisi PSM di papan bawah tidak sejalan dengan status klub yang pernah menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Ia berharap tim segera melakukan pembenahan menyeluruh sejak awal masa persiapan musim baru.
5: Mungkin ini musim terburuknya kami untuk kompetisi Liga 1. Saya berharap ke depannya PSM selayaknya berada di papan atas dan mudah-mudahan untuk persiapan musim depan, manajemen mempersiapkan diri untuk bersaing di papan atas.
4: Selain itu, Ahmad Amiruddin juga meminta kepada manajemen agar memanfaatkan status lisensi klub Asia yang telah dikantongi PSM Makassar untuk membangun tim yang lebih kompetitif musim depan. Kekalahan dari Madura United menjadi penutup pahit perjalanan PSM Makassar musim ini, sekaligus membuka peluang lahirnya wajah baru pasukan Ramang pada kompetisi mendatang.
3: Performa PSM Makassar di kompetisi Liga 1 musim kompetisi 2025-2026 akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman yang akan menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan masih bertahannya PSM berada di Liga 1. Apakah kemudian menjadi sebuah harapan untuk PSM ke depan? Bersama dengan saya saat ini pengamat olahraga kita

0: ada Bung Mirdan Miding. Halo, assalamualaikum Bung Mirdan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Ya ya. Nah, kita mendengar dan melihat dengan sama bahwa ternyata PSM masih bisa bertahan di Liga 1. Nah, apakah ini ada harapan untuk berada di liga selanjutnya? Bagaimana nih Bung Mirdan?
1: Ya, dengan hasil pertandingan terakhir dan juga dibantu oleh tim yang lain, sehingga PSM bisa bertahan di Liga 1 Indonesia ini. Nah, ini tentu sebuah berita yang menggembirakan bagi PSM-nya, bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Kenapa PSM yang diangkat dari timur ini satu-satunya kesebelasan, satu-satunya klub di Indonesia yang mantan perserikatan tidak pernah terdegradasi. Nah, katakan Persija Jakarta juga pernah, kemudian Persib Bandung juga pernah, PSM Medan bahkan sekarang belum bisa naik di Liga 1. Nah, ini satu kesyukuran. Tetapi dari segi prestasi, tentu kita ini sangat pesimis. Kenapa? Karena kita hanya bisa terbebas dari degradasi Liga 1 Indonesia tahun ini. Nah, untuk berbicara peluang ke depan, tentu kita tetap optimis bahwa PSM bisa berbicara lebih besar di tahun Liga, ya, tahun 2026-2027. Seperti itu, Linda.
0: Iya. Nah, ini kan kalau kita melihat flashback kembali, begitu banyak potensi yang nyaris ya selalu saja mengakibatkan PSM hampir diprediksikan akan tidak berada di liga ini lagi. Nah, kira-kira kemampuan apakah kemarin ini yang bisa dilihat, taktik apakah kemudian oleh manajemen ataupun dari pemain ini yang akhirnya berhasil membuat meskipun ya di posisi yang mungkin mendebarkan begitu.
1: Kita tinggal satu lagi, kita degradasi. Nah, untung kita ditolong oleh klub tim lain sehingga kita tidak degradasi. Nah, ini tentu ya tidak lepas dari motivasi dan dorongan dari pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota Pak Arti. Tentu ya kita tahu bahwa beliau cukup care dan besar motivasinya, besar perhatiannya terhadap pasukan ayam jantan dari timur. Dan juga manajemen kepelatihan juga ya segera memperbaiki diri. Karena sehingga dengan motivasi dari wali kota dan dari manajemen, sehingga PSM bisa bangkit kembali, bisa berdiri enggak dari keterpurukan setelah kita hampir terdegradasi. Seperti itu, Mbak.
0: Ya. Baik, di penghujung perbincangan ini, Mirdan, banyak harapan yang ingin kita dapatkan tentu dari ayam jantan kita ya. Nah, kedepannya memasuki liga yang kedua, kita berharap pasti tidak ada lagi rumor yang berkembang tentang kesulitan mereka, para pemain terhadap gaji dan apapun itu. Nah, kira-kira kedepannya sebaiknya apa yang dilakukan oleh manajemen sehingga bisa mengelola PSM ini dengan lebih baik begitu?
1: Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada para supporter, ya, supporter mania PSM Makassar dengan susah payah mereka berbondong-bondong datang di Kota Mandiri Parepare, Kota Hadi, mereka memberikan supporter tanpa kenal lelah. Yang kedua, bagaimana menghadapi kompetisi 2026-2027 yang akan datang, yang segera bergulir. Tentu dari segi materi pemain, kita harus menambah pemain, terutama di pemain depan, striker. Nah, tentu ya selain menambah striker, kita juga membutuhkan seperti tipe Leonardo, ya, kemudian pemain Brasil, ya, yang ketika menjadi playmaker kita. Kemudian kita sangat membutuhkan pemain-pemain seperti Asnawi yang sulit, ya, yang sulit dilewati. Nah, kembali ke ciri khas PSM sebelumnya, PSM itu bisa bermain keras, cepat, tetapi tidak kasar. Nah, PSM saat ini itu mudah sekali diobrak-abrik. Sehingga ya, ciri khas daripada pasukan Raman itu hilang sama sekali. Karena apa? Banyaknya pemain-pemain dari luar, sehingga untuk membangun tipe model PSM masa lalu itu rasanya sulit. 6 kita. Karakter itu sebenarnya lahir dari anak-anak Makassar sendiri, lahir dari anak-anak Bugis, lahir dari anak-anak Mandar, lahir dari anak-anak Toraja. Nah, KSN itu terbangun dari suku Ambon, suku Makassar, suku Bugis, Toraja, Mandar. KSN itu lahir dari situ. Bahkan KSN itu banyak pemain-pemain yang berasal dari turunan saudara kita, dari orang Indonesia, orang-orang dari China, ya, keturunan China, ya, ada Kakak Yosef Sijaya, ya, sangat membutuhkan target-target seperti itu. Jadi, kalau mau kembali, ya, itu secara keilmuan, antropologi, memang KSN dari berbagai suku, sehingga KSN yang kita kenal sebagai pasukan ramang yang sulit ditaklukkan di stadion beratan di masyarakat, bisa kita bangun kembali. Seperti itu, Mbak.
0: Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI Bung Hidlan.
1: Oke. Terima kasih dan salam olahraga. Jaya terus ke FN.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: KONI Sulsel dorong Porprov digelar dengan dua tuan rumah, dilaporkan Amanda Salsabila.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan mendorong pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov dilakukan dengan melibatkan dua daerah sebagai tuan rumah. Skema tersebut dinilai lebih efektif untuk pemerataan kesempatan sekaligus meringankan beban daerah dalam penyediaan sarana olahraga. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Calis Wang, mengatakan usulan tersebut sebelumnya juga telah pernah disampaikan dalam rapat kerja KONI Sulawesi Selatan. Menurutnya, jika pelaksanaan Porprov hanya ditangani satu daerah, maka diperlukan waktu sangat panjang agar seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mendapat kesempatan menjadi tuan rumah.
4: Lu itu malah dia siap, dia bilang kalaupun saya sendiri ya siap. Kalau misalnya ada dua seperti lu utara misalnya, atau di lure siapa saja lu di situ yang ingin bergabung, ya juga dia terima. Ya, tapi memang kita sarankan, ya, bahkan kita sudah pernah carankan itu di terakhir yang lalu, bahwa kalau ini diupayakan setiap porprov itu dua tuan rumah. Tidak bisa satu, karena kalau hanya satu, berarti 80 tahun ini baru bisa seluruh kabupaten itu mendapat kesempatan untuk melaksanakan porprov. Kalau dua, itu meringankan beban daripada masing-masing daerah. Karena yang tadinya harus membangun 40 sekian penu, ya mungkin bisa terbagi.
3: Calim menambahkan, pelaksanaan dengan dua tuan rumah juga dapat membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan venue pertandingan. Beban pembangunan dan penyediaan fasilitas olahraga dinilai akan lebih ringan karena dapat dibagi antar wilayah penyelenggaraan. KONI Sulawesi Selatan berharap pola pelaksanaan tersebut dapat menjadi solusi untuk mendukung pemerataan pembangunan olahraga sekaligus meningkatkan kesiapan daerah dalam menggelar ajang olahraga di tingkat provinsi.
2: Pembinaan atlet Takraw Sulsel dinilai butuh dukungan lebih besar. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila.
3: Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, menilai pembinaan atlet membutuhkan dukungan yang lebih besar agar proses latihan dan pengembangan prestasi dapat berjalan maksimal. Menurutnya, selama ini pelatih dan atlet seringkali harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan latihan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mulai dari perlengkapan latihan, penyediaan bola, hingga kebutuhan konsumsi atlet saat menjalani latihan rutin.
5: Nah, kalau tidak ada responnya, tidak ada mungkin tertahan bantuan finansial ke cabang olahraga masing-masing, itu saya pikir agak berat. Karena ya yang ringan-ringan lah mungkin. Apa itu transfer untuk atlet ya, dengan apa itu, karena mungkin dianggap kecil ya, tapi kalau tiap hari kan berat juga pelatih. Karena saya beruntung ini di pelatih di Sulsel kebetulan ASN semua, jadi ya disisihkan lah sebagian apa itu kita punya pendapatan itu untuk air minum lah, fasilitas lapangan lah, karena kan anak-anak juga tidak mungkin kita suruh bawa minum, kemudian hal-hal kecil itu bola juga kan tidak mungkin dipakai terus satu tahun itu terus satu bola.
3: Muhammad Amkar menambahkan, keterbatasan dukungan tidak menyurutkan semangat atlet Sulawesi Selatan untuk terus berprestasi. Bahkan sejumlah atlet asal Sulawesi Selatan kini memperkuat Platnas Indonesia dan dipersiapkan untuk tampil pada kejuaraan Asian Games di Jepang. Ia berharap perhatian terhadap pembinaan olahraga dapat terus meningkat sehingga atlet Sulawesi Selatan mampu mempertahankan prestasi dan bersaing pada ajang internasional mendatang.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi publik. Jadi bagi Anda nih ya, yang sering merasa dan juga menyadari ada hal kecil yang penting banget tapi tiba-tiba ngilang. Nah, misalnya nih kayak sinyal, serius banget nih ya. Jadi hari gini siapa sih yang gak beruntung, bergantung sama sinyal untuk internetan. Mau itu scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Itu semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar tentunya. Nah, semua aktivitas kita sekarang ini bergantung pada sinyal. Pas sinyalnya bagus, hidup tuh rasanya lebih tenang. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, pasti panik sih satu rumah ya. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal penting terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuman kuat di kota saja, tapi juga Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren sudah makin luas di Makassar dan juga di seluruh Sulawesi tentunya. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat pendengar nih ya yang pengen koneksinya tetap aman dan juga lancar di mana saja, sudah saatnya kita menggunakan Smartfren, jagoan sinyal yang siap untuk menemani aktivitas kita seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca untuk edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan rekan-rekan perakirawan dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan laporannya.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami BMKG Wilayah 4 Makassar. Kami menyampaikan perakhiran cuaca oleh wilayah selatan dan sekitarnya tanggal 29 Mei tahun 2026. Pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti umumnya berawan. Berpotensi hujan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Toraja Utara. Sedangkan malam hari nanti diprediksi berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Sinjai, dan Bulukumba. Untuk dini hari nanti hingga esok pagi diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Suhu udara berkisar antara 20-33 derajat Celcius, kelembaban 70-100%, angin dari arah timur laut hingga tenggara kecepatan 8-30 km per jam. Demikian info cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Dan pendengar terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan update. Dan semoga aktivitas Anda di hari ini diberikan kelancaran. Dan tentunya terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Selamat ke Mabat FM Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Tidak lengkap rasanya jika pagi hari ini kami tidak hadirkan informasi media untuk Anda dari portal berita resmi kami rri.co.id. Kita akan mengupdate nih, ada informasi-informasi apa saja untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Jadi diawali dengan informasi Koni Sulsel yang verifikasi kesiapan Wajo Bone hadapi Porprov 2026. Kemudian ada informasi mengenai wisata dituliskan dorong Gen Z promosikan pariwisata digital. Ada juga informasi hewan kurban yang masuk ke Makassar dipastikan sehat. Masih banyak informasi yang dapat Anda akses dari portal berita resmi kami rri.co.id yang update setiap harinya, memberikan informasi-informasi yang faktual, kredibel untuk Anda, baik dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita buka peternakan saja sampai di tembus satu jam. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Seperti Jumat-Jumat sebelumnya, kami akan hadirkan untuk Anda Opini Publik dari dunia olahraga. Kami mengundang Anda di 0821-3333-9440 untuk bergabung bersama kami memberikan tanggapan Anda, komentar dan juga opini Anda mengenai topik kita pada pagi hari ini, berangkat dari dunia olahraga favorit hampir semua orang, dari olahraga sepak bola. Masih bertahan di Liga 1, akankah PSM Makassar perbaiki prestasi di musim kompetisi baru? Di 0821-3333-9440. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Tentunya juga dapat Anda saksikan melalui live TikTok kami di @RRI_Pro1Makassar. Namun sebelum itu, kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu informasi yang berhasil diliput oleh rekan reporter kami, yakni PSM Makassar akhiri Super League 2025-2026 di papan bawah bersama Ahmad Aprisudin.
7: PSM Makassar menutup kompetisi Super League Indonesia 2025-2026 dengan hasil mengecewakan usai kalah 0-2 dari Madura United. Hasil tersebut sekaligus menandai musim yang dinilai sebagai salah satu periode terburuk bagi pasukan Ramang dalam beberapa tahun terakhir. Caretaker pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengakui performa tim sepanjang musim berjalan jauh dari harapan. Ia menilai inkonsistensi permainan membuat PSM harus tertahan di papan bawah hingga akhir kompetisi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen dan tim pelatih untuk menghadapi kompetisi musim depan. Ahmad Amiruddin bahkan mengisyaratkan bakal terjadi perombakan besar-besaran dalam komposisi pemain PSM Makassar. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa manajemen PSM akan melakukan perubahan signifikan demi mengembalikan performa tim ke papan atas klasemen. Ahmad Amiruddin menegaskan, posisi PSM di papan bawah tidak sejalan dengan status klub yang pernah menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Ia berharap tim segera melakukan pembenahan menyeluruh sejak awal masa persiapan musim baru.
8: Mungkin ini musim terburuknya kami untuk kompetisi Liga 1. Saya berharap kedepannya PSM selayaknya berada di papan atas dan mudah-mudahan untuk persiapan musim depan manajemen mempersiapkan diri untuk bersaing di papan atas.
7: Selain itu, Ahmad Amiruddin juga meminta kepada manajemen agar memanfaatkan status lisensi klub Asia yang telah dikantongi PSM Makassar untuk membangun tim yang lebih kompetitif musim depan. Kekalahan dari Madura United menjadi penutup pahit perjalanan PSM Makassar musim ini, sekaligus membuka peluang lahirnya wajah baru pasukan Ramang pada kompetisi mendatang.

0: Sebagai pendengar, itu tadi informasi yang berhasil diliput oleh rekan reporter kami Ahmad Aprisudin mengenai PSM Makassar yang mengakhiri Super League 2025-2026 di papan bawah. Kita akan menerima telepon dari pendengar kami yang telah bergabung pada pagi hari ini, menyapa ada Pak Ahmad Arjuna di Barugantang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Mas Arjuna.
1: Selamat pagi, Mbak Risna. Ya. Maaf lahir batin. Ya.
0: Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin.
1: Suara saya di radio kecil ini, Mbak Risna.
0: Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah terdengar keras suara Pak Arjuna?
1: Sekarang, ya sudah mulai. Ya.
0: Iya, baik.
1: Sudah naik sedikit.
0: Bagaimana Mas Arjuna kabarnya hari ini dan juga suasana Idul Adhanya?
1: Alhamdulillah baik keadaannya.
0: Alhamdulillah.
1: Lebaran enggak hujan jadi berjalan dengan tertib ya.
0: Masya Allah, yes. Dibarengi dengan cuaca cerah ya Mas Arjuna Idul Adhanya ya. Kemarin.
1: Jadi agak longgar lah bergerak itu silaturahmi.
0: Iya betul. Baik, Mas Arjuna, ini kita membahas mengenai masih bertahan di Liga 1. Akankah PSM Makassar memperbaiki prestasi di musim kompetisi baru?
1: Begini Mbak Arista.
0: Iya. Yeah.
1: Ini PSM kita ini kan termasuk tim tertua di Liga 1 Superliga. Jadi kita mau kembalikan seperti semula Mbak Risna ya.
0: Iya.
1: Karena saya dengar-dengar beberapa pemain ini mau hengkang ya, termasuk Yuran dan lain-lainnya. Dan mungkin juga perlu, mungkin sudah saatnya ini diganti juga bagi manajemennya ini Mbak Risna ya.
0: Iya.
1: Ini manajemennya ini kurang bagus seperti jadi ya di musim ini, di mana termasuk gaji pemain sampai sekarang ini kan masih punya urusan di FIFA Mbak Sena itu.
0: Oke, okay. Jadi masih banyak PR-nya
1: saat ini,
0: ya.
1: Ya, sementara tim-tim lain ini kan sudah berbenah diri, ini sudah mulai bursa transfer untuk pemain Mbak Sena. Nah. Sementara PSM ini kan belum. Ini juga ya, jadi mungkin sebaiknya mulai ini mohon maaf ada kesan mungkin diganti warga lebih baik ya.
0: Nah kemudian Mas Arjuna mengetahui masih banyak aspek-aspek yang perlu diperbaiki dari dalam tubuh PSM itu sendiri. Apakah juga masih sebagai fans dari PSM ini masih ada peluang besar ya untuk diperbaiki di kompetisi selanjutnya, musim selanjutnya?
1: Karena ini tim kita ini, tim kebanggaan kita ini di Sulawesi khususnya ini, tidak ada yang kita dukung selain PSM ya. Meskipun PSM itu bermain jelek atau bagaimana, tetap kita cinta PSM ini Mbak Sena ya.
0: Tetap didukung dalam kondisi apapun ya Mas Arjuna ya.
1: Tetap kita. Ya, jadi sekali lagi mungkin sebenarnya dikembalikan ke semula lah.
0: Baik.
1: Ini. Ya, terus ini dirombak ini. Dari pengelolaannya Mbak Senen yang kurang beres ini.
0: Iya. Baik Mas Adina.
1: Dan satu kesyukuran juga kita masih tetap bertahan di Super League ini di musim ini, meskipun sudah hampir terdegradasi, istilahnya sudah di pinggir jurang ini Mbak Senen.
0: Iya.
1: Di urutan 15 ini.
0: Betul, 15 klasemen.
1: Iya, sedikit lagi keluar dari ke Liga 2. Kita kan cuma menang head to head dengan Persis Solo ya.
0: Iya.
1: Iya. Ya. Itu terutama itu kendalanya nih masalah finansial ya. Dan beberapa pemain-pemain sudah hengkang ke tim-tim lain ya. Dan terus terang ini PSM ini kita kan banyak talenta-talenta pemain yang berkualitas harusnya ya.
0: Baik.
1: Banyak, jadi sayang seribu sayang kalau PSM kita ini tidak berkompetisi lagi di Liga 1 ya. Sekali lagi mungkin dari Pak Diksanya mungkin perlu diganti lah.
0: Iya.
1: Kasih ahlinya lebih mengerti tentang perputaran sepak bola. Karena kalau Diksa kan anunya dia di bisnis dia Mbak Diksa ya. Di bisnis dia ya. Iya. Mungkin Pak Yem semelengkap ini. Mudah-mudahan Pak Yem monitor nih Pak Dingraya, Pak Nonek juga ya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Mas Arjuna, sehat selalu. Baik, kita akan menerima penelpon yang berikut ini bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, Junaidi di Mekat dingin. Halo ya.
0: Pak Junaidi, bagaimana kabar? Taminal Aizi wal Faizin.
2: Iya, sama-sama, Rizna.
0: Iya. Baik, Pak Junaidi, pagi hari ini kita membahas topiknya dari dunia olahraga ya, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini. Masih bertahan di Liga 1, akankah PSM Makassar ini bisa memperbaiki prestasi di musim kompetisi baru? Bagaimana menurut Pak Junaidi?
2: Karena kita di Sulawesi Selatan ini harus mendukung PSM kita ini.
0: Iya. Yeah.
2: Apalagi di termasuk juga di daerah Goa juga itu banyak mencintai PSN.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mudah-mudahan kedepannya dia bisa mendapatkan Liga 1 lah, bisa memperbaiki anunya, prestasinya gitu.
0: Iya, baik.
2: Yang kedua, ini PSN harus juga ada kendanya di Makassar juga.
0: Mm-hmm.
2: Jangan di atas, bukan hanya di Pare-Pare, tapi harus juga di Makassar juga ada lapangannya begitu.
0: Ah ya, untuk jadi, mendukung begitu ya secara ya, fasilitas Pak Junaidi.
2: Ya, fasilitasnya hari harus memperbaiki masalah itu lapangan.
0: Iya.
2: Ya, itu saja dari Rizna.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi.
2: Terima kasih dari Rizna.
0: Sehat selalu.
2: Mohon maaf batin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Mas Arjuna dan juga Pak Junaidi yang telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kami tentunya masih membuka line telepon bagi Anda di 0821-3333-9440. Nah, kita menyapa yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Rizna Supratio.
0: Selamat pagi, Pak Kaharudin di Jeneponto, ya. Benar?
3: Sudah benar, Mbak.
0: Baik. Minal aidin wal faizin, Pak Kaharudin.
3: Iya, selamat Hari Raya Idul Kurban.
0: Iya, bagaimana ini suasana Idul Kurban di Jeneponto?
3: Aman dan lancar saja, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik. Langsung saja nih, Pak Kaharudin, bagaimana tanggapannya? Masih bertahan di Liga 1, ini tidak jadi degradasi PSM Makassar. Kira-kira apakah bisa memperbaiki prestasinya di musim kompetisi, Mbak?
3: Jadi saya bicara umum saja, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
3: Bahwasanya olahraga termasuk sepak bola PSM.
0: Iya. Yeah.
3: Tahun 2026 ini dan seterusnya tidak akan maju-maju.
0: Mengapa demikian?
3: Dan berkembang dengan memberi prestasi atau nama baik daerah. Dari mm-hmm. seluruh cabur bahkan, Mbak Rizna. Ini manakala atlet dan pembina yang sibuk dengan urusan politik di satu pihak, dan di satu pihak lagi atlet dan pembina orang-orang yang tidak profesional. Contoh, suatu cabur diketuai seorang pejabat jelas lebih mementingkan jabatan, karena jabatan itu selain mahal juga rutin. Hanya saja Mbak Rizna,
0: yeah.
3: jabatan politik tahun 2026 dan seterusnya di era milenial di layar sentuh telur jujung tanduk, manakala bersaing era dan zaman yang kompleksitas dengan gender serta syahwat dan persaingan, dan kompleksitas ini peluang bukan kesempatan. Peluang dan kesempatan tidak sama dong, beda. Kalau peluang tidak menutup kemungkinan, dan kalau kesempatan Satu-satunya dari saya, Mbak.
0: Iya. Yeah.
3: Mm-hmm. Olahraga tahun 2026 bukan lagi sepak kerja. Sepak memastikan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Kaharudin Beta di Jane Ponto telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live TikTok di RRI_Pro1 Makassar. Tetap bersama kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika

0: membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik pada pagi hari ini masih menemani Anda. Kita menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak?
1: Dengan Bang Satu.
0: Bang Satu? Dari mana Bang Satu?
1: Bang One.
0: Oh, Bang One. Saya kira Bang Satu betul, ternyata Bang One di Pare-Pare. Bagaimana ini kabar tak?
1: Kabar ya, lagi menikmati kurban di Pare-Pare ini.
0: Masya Allah, menikmati
1: ini
0: kurban.
1: 1000 lebih sapi yang dikurbankan ya.
0: Wah, luar biasa. Itu satu kota Pare-Pare, totalnya 1000.
1: Iya, satu kota Pare-Pare.
0: Masya Allah. Diolah apa nih Bang One? Sudah berapa banyak olahan daging ini dinikmati?
1: Ya, syukur alhamdulillah sudah sempat makan coto kemarin.
0: Wah, luar biasa. Jadi pengen pulang kampung saya. Baik, Bang One, pagi hari ini kita membahas dari dunia olahraga ya. Masih bertahan di Liga 1. Akankah PSM Makassar memperbaiki prestasi di kompetisi yang baru nantinya?
1: PSM ini untung sekali bisa menang di Bayangkara di Pare-Pare kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Abah Rizna tidak menang, ya mungkin dia berlaga dari kampung ke kampung lagi, turun ke Liga 2.
0: Betul.
1: Maunya kalau masyarakat istilahnya fanatisme bola seperti Bangun ini, kan Bangun ini kan pesepak bola Pare-Pare, Mandar, Nunukan ya.
0: Iya. Oh, masya Allah.
1: Tempat main ketiga kabupaten kota ini.
0: Luar biasa berarti memang jam terbangnya juga
1: kalau
0: sudah luar biasa.
1: Kalau PSM kalau mau memperbaiki peringkat tahun depan, harusnya yang diperbaiki itu manajemen dulu.
0: Oke, baik, manajemen.
1: Karena kita tahu PSM itu kenapa banyak pemain yang hengkang. Sampai mulai dulu Pluin, sampai Tapares, sekarang Yuran juga kan engkang ke Surabaya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pertanyaan, kenapa dia engkang? Itu beritanya gajinya per 3 bulan baru dibayar. Itu pun dibayarnya 3 bulan, bayar 1 bulan. Jadi ini kan sepak bola PSM profesional. Ini kan orang mau bekerja profesional, bukan pemainnya yang tidak profesional, manajemennya yang perlu dibenahi. Kalau memang manajemen ini tidak mampu mendanai, tidak mampu membayar pemain, cari saja orang yang berduit. Karena ini sepak bola begini Mbak Risma, memang butuh namanya untung rugi. Karena ini profesional. Apakah memang ini manajemen tidak mau lepas dari PSM atau bagaimana? Kita lihat di kota-kota Jawa itu, kota-kota Kediri, Sleman yang sekarang masuk Liga 1. Bagaimana dia memperbaiki dirinya dengan duit yang banyak untuk membantu sebuah klub? Karena klub kita ini adalah PSM ini barisnya klub tertua di Indonesia.
0: Iya.
1: Kalau masih begini manajemennya tidak mengganti, mencari orang yang punya duit, PSM mungkin tahun depan mungkin sudah meninggalkan Liga 1 ya.
0: Kemudian Bang One, selain dari segi manajemennya, apalagi yang masih menjadi pekerjaan serius bagi PSM ke depannya?
1: Kalau manajemennya sudah bagus, itu mari PSM kan ini selalu mencari pemain yang tidak bermain di Liga 1, soalnya dia ambil dari luar-luar pemain, karena dia tahu bahwa kalau dia ambil dari Liga 1, dia kan tahu cara bermainnya. Jadi kalau ambil pemain baru, itu pemain lain itu gak tahu bagaimana gayanya dia, bagaimana bentuknya. Ini kan PSM begitu mengambil pemain dari luar, banyak yang berkiprah di klub-klub yang berhasil.
0: Iya
1: kan? Ada di yang sekarang masuk itu Liga 1, ada yang masuk di Madura. Jadi terbitan begitu memang kita mengharap bahwa PSM ini berpikiran manajemen dulu, cari uang, baru cari pemain.
0: Iya.
1: Yang kedua ini karena ini kan stadion di Makassar belum jadi-jadi, Mbak ya?
0: Iya.
1: Masih stadion Parepare, masih BJ Habibie yang selalu
0: dipakai. BJ Habibie yang digunakan.
1: Kenapa fanatisme bola PSM betul-betul menggebu? Memang kita itu mengharap jangan ada kericuan. Ini kan terakhir melawan Persib Bandung ya.
0: Iya.
1: Ini barusan Persib Bandung selama namanya Liga 1 barusan menang di Parepare. Jadi memang kita mengharap penonton juga fanatisme tolong ceritanya menjaga keamanan supaya kondisi kota kami, kota Parepare aman, bagus. Dan jangan merusak stadion. Yang rugi itu Mbak kan orang Parepare.
0: Iya.
1: Kita punya stadion, Anda hanya pakai pinjam walaupun dibayar ya. Jadi kami teman-teman dari Makassar, tolong kalau liga berikutnya ya mari kita bersahabat dengan lapangan, bersahabat dengan pemain, dengan orang Parepare. Anda tidak ingat waktu masih wali kota dulu itu namanya Pak Topan Pawe, itu kan PSM berjaya. Dia sempat menjuarai 23 tahun setelah itu baru juara. Karena memang kondisi PSM waktu itu orang tidak tahu bahwa pemain ini datangnya dari mana, bagaimana pemainnya. Taparis juga masih jadi pelatih yang baru dikenal. Nah, jadi sekali lagi Mbak Arisna, untuk memperjelas posisi, ini kan posisi kita itu satu tingkat baru masuk di gradasi.
0: Iya.
1: Kita kan nomor berapa ya?
0: 15, 15 kah? Di klasemen.
1: 15, 16, 17, 18, berarti kita nomor 15.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya harap mudah-mudahan ini manajemen berpikir, kalaupun manajemen ini masih bertahan, tolong perbaiki itu yang namanya pembiayaan. Maksudnya berikan dengan harga yang bagus oleh pemain, gajinya tetap bulanan bayar, karena ini pemain kan juga butuh uang untuk mengirim ke keluarganya di seberang sana,
0: baik,
1: dari luar negeri.
0: Baik Bang Uni.
1: Jadi kita agak riskannya. Memang PSM bagus, PSM itu kekuatannya susah diraba oleh lawan. Sedangkan yang lain itu kita sudah tahu, PSM itu Mbak kalau masuk tingkat Asia Tenggara dia itu paling kuat. Dia sempat masuk final.
0: Baik Bang Uni.
1: Final. Kalau yang lain itu hanya sampai juara grup sudah tidak bisa. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini hari yang baik, PSM Amin. Bisa memperbaiki diri, mulai dari manajemen, ambil pemain, karena pemain-pemain di bawah itu sudah banyak yang hilang. Seperti Reza itu kan orang
0: baik, terima kasih Bang Uni.
1: Ya, terima kasih Bang Desna. Yes, assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Pak Jono di Makassar yang ingin bergabung bersama kami, namun kami tahan terlebih dahulu. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini dan juga tentunya bagi Anda yang ingin bergabung nantinya di 0821-3333-9440. Ada spot dari Bank Indonesia Sulsel dan juga spot iklan Smartfren kami hadirkan untuk Anda.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
3: Eh, isi keranjang belanja udah penuh banget nih. Daging, bumbu, santan, segala macem. Tapi sebelum kamu pencet check out, tanya dulu sama diri sendiri. Ini butuh beneran atau cuma takut kehabisan? Panik buying selama Idul Adha bikin harga bahan pokok melonjak loh. Dan yang paling kena dampaknya, kita semua. Yah, termasuk kamu. Jadi, belanja secukupnya, beli yang perlu-perlu aja supaya harga tetap terjaga. Buat kamu, buat tetanggamu, buat kita semua. Yuk jadi konsumen bijak. Selamat Hari Raya Idul Adha. Bersama Bank Indonesia, menjaga stabilitas harga.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Opini Publik masih menemani Anda pada pagi hari ini. Kita akan menyapa ada Pak Jono di Makassar yang telah terhubung pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Risna.
0: Selamat pagi, Pak Jono. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Dengan ucapan yang sama.
0: Bagaimana suasana Idul Adha tahun ini, Pak Jono?
1: Alhamdulillah, sama dengan setahun-tahun sebelumnya.
0: Ramai, meriah.
1: Telah terjadi pembunuhan berencana kayaknya.
0: Pembunuhan yang diikhlaskan ya.
1: Yang disertai dengan mutilasi.
0: Dan kita nikmati hasil mutilasinya. Itu yang perlu dipertanyakan. Baik, Pak Jono, pagi hari ini kita kembali mengangkat topik dari dunia olahraga PSM Makassar. Bagaimana kira-kira kedepannya? Apakah bisa untuk memperbaiki prestasi di musim kompetisi baru?
1: Iya, alhamdulillah karena PSM bertahan di Liga 1 ya. Ya, kita patut syukurlah walaupun di nomor 4 dari bawah.
0: Iya.
1: Tapi memang susah, Risna. Walaupun sebagus-bagus rencana kita, tapi kalau tidak didukung oleh secara finansial, memang susah.
0: Oke.
1: Karena pasti pelatih dan manajemen itu pasti maunya juara kan. Tapi apa boleh buat, dari segi finansial kita PSM kurang. Jadi itu yang terjadi sekarang di PSM. Tersek-sek di kompetisi kan itu tadi. Secara materi pemain kita tidak terlalu baik dibandingkan dengan tim-tim lain. Jadi apa boleh buat, pelatih juga ini kan sekarang kan menggunakan pelatih pengganti ya kan, Amiruddin.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi susah kita mau manajemen, susah juga. Karena siapa yang berani sekarang mau pegang PSM? Banyak yang pengusaha yang banyak uangnya, tetapi tidak ada yang mau berani pegang PSM. Coba siapa ajukan diri lah. Siapa yang berani? Selain Bosowa Group, tidak ada yang lain. Karena kenapa? Karena itu beda kita di luar negeri dengan di Indonesia. Walaupun kita Indonesia sudah menjadi profesional, tetapi klub itu tidak menjanjikan sebuah keuntungan. Sedangkan di era profesional ini itu selain menjadi juaranya, keuntungan juga harus dicari. Nah, siapa yang mau berani sekarang? Tidak ada. Kita saja ini secara sponsor. Kalau di luar negeri, karena memang klub-klub yang ada, kayak sponsor yang antri. Kalau kita di sini, klub yang antri untuk mendapatkan sponsor. Jadi susah. Jadi saya sebagai masyarakat, saya tidak bisa juga apa-apa. Karena saya tidak bisa menyumbang apa-apa terhadap PSM. Karena satu kendala sekarang PSM itu adalah uang. Jadi percuma juga kita bicara ini itu, kalau kita tidak bisa juga memberikan sumbangsi kepada PSM. Jangan memberikan sumbangsi, datang saja menonton di stadion tidak pernah. Jadi saya sebagai warga Makassar atau Sulawesi Selatan, saya tidak bisa hanya mendoakan. Mudah-mudahan PSM ke depan itu lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Karena secara kita mau menuntut, bila manajemen ketika manajemen mundur, siapa yang berani? Ada tidak pengusaha yang tunjukkan kepada saya sebagai pengusaha di Sulawesi Selatan yang mau ambil alih PSM, yang bisa ambil alih PSM? Silakan, tunjukkan. Selama ini kan tidak ada yang berani. Jadi mau tidak mau, Bosowa Group itu mau tidak mau ya, mereka harus tanggung jawab juga. Walaupun dengan cara apapun, walaupun dengan keadaan apapun. Misalnya kita berharap dan berdoa saja. Semoga ke depannya ada keajaiban dan ada perbaikan juga, dan PSM bisa berbicara banyak lah di kompetisi. Kalau saya terus dulu kita juara, kalau juara itu datang dengan sendirinya, itu adalah kita syukur, itu adalah bonus, ya kan? Seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat tidak perlu kita terlalu banyak menuntut. karena kita juga tidak bisa memberikan sumbangsi kepada mereka.
0: Baik.
1: Cukup saja kita doakanlah seperti itu, dan berdoa saja semoga pembangunan stadion di Sudian cepat rampung.
0: Amin.
1: Dan PSM lagi tidak kemana-mana, karena terus terang di memang pusat itu di Makassar itu, memang kalau PSM di Makassar bermain itu penonton luar biasa, ya kan, selalu full stadion. Kalau di Parepare memang banyak stadionnya bagus, tapi secara penontonnya tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan, karena berapa kali bermain di sana itu penonton tidak terlalu banyak, dan memang tersinggung penonton tidak bisa membantu juga pemasukan PSM.
0: Baik.
1: Jadi insya Allah kita doakan saja, mudah-mudahan PSM selama ada usaha kita maksimalkan saja yang ada, ya kan, dan kita perbaiki komunikasi, persatuan itu lebih penting lah.
0: Baik.
1: Kekeluargaan lah itu lebih penting, dan kita berdoa semoga PSM kedepannya bisa berprestasi dan bisa berbicara banyak di Liga Indonesia.
0: Amin.
1: Saja kita doakan.
0: Iya, terima kasih. Oke, Pak Jono.
1: Oke, lanjut tugas ya selalu.
0: Baik, kita juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sebelum Pak Jono bergabung ada Bang One di Parepare, beliau tentunya memiliki harapan besar bagi PSM karena juga Bang One sendiri menjadi fans dari klub sepak bola kebanggaan warga Sulawesi Selatan, dan memang beberapa penelpon yang bergabung pun juga menotis mengenai fasilitas utamanya stadion yang sampai sejauh ini juga masih menggunakan stadion B.J. Habibie di Parepare. Tadi juga Bang One menotis mengenai kondusivitas ketika adanya tanding di Stadion Parepare untuk bisa lebih tertib begitu. Nah, kemudian Pak Jono juga tadi menjabarkan beberapa poin menurut beliau, mulai dari masalah keuangan, kemudian juga manajemen, dan harapan besar dari Pak Jono sendiri untuk PSM ke depannya. Baik, kita akan menerima telepon berikut ini. Bisa dicoba kembali bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Dan kami akan menyapa beberapa yang telah bergabung bersama kami melalui live TikTok pada pagi hari ini ya. Ada Irmawati Sop, Irmawati Sabun kah ini? Kemudian juga ada Manusia, ada Alpinwir, Alpnwrdnaa. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga telah memberikan like pada pagi hari ini. Kita akan kembali mencoba terhubung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riz.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dengan Pak Abdullah Sewang, benar?
2: Maaf, lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin, Pak Abdullah Sewang. Maaf nih kalau ada salah-salah kata.
2: Iya, sama-sama.
0: Bagaimana ini kabar? Masih aman, Jeki?
2: Aman, baik, sehat, walafiat dan batin, aman dan sentosa.
0: Masya Allah, luar biasa. Langsung saja ini, Pak Abdullah Sewang, bagaimana ini tanggapan tak mengenai masih bertahan di Liga 1 ini? Apakah kira-kira PSM Makassar bisa memperbaiki prestasinya di musim kompetisi baru? Pak Abdullah Sewang? Pak Abdullah Sewang, apakah suara saya terdengar? Halo? Baik, Pak Abdullah Sewang, bisa dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Ada Mas Ahmad Arjuna di Baruga Antang, kemudian juga ada Pak Junaidi di Makassar, ada Pak Kahrudi Beta di Jeneponto, ada Bang One di Parepare, dan juga ada Pak Jono di Makassar. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir karena setiap hari kami menemani Anda di Opini Publik mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar, menghadirkan topik-topik terkini dan juga menarik untuk Anda tanggapi. Di setiap hari Jumatnya kita akan mengangkat topik dari dunia olahraga. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri Opini Publik pagi hari ini yang tadinya membahas masih bertahan di Liga 1, akan PSM Makassar perbaiki prestasi di musim kompetisi baru. Terima kasih, saya Risa Supratio beserta rekan Syahrul di meja operator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.